0: Edisi hari Khamis hari ini, dah pun 1 Oktober 2026. Sekejap je masa berlalu kan, 3 bulan je lagi untuk kita menutup tirai 2026. Apapun, terima kasih buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman, otai-otai kami di luar sana. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang tengah bekerja, dah mula tugasan kerja ni ya, saat bekerja, moga dapat laksanakan tugasan kerja dengan baik hari ini, insyaAllah. Ya, dipermudahkan semuanya. Yang di rumah sahaja, terutama mak abah saya yang pagi-pagi ni memang dengarkan Melaka FM kat rumah tu. Memang Melaka FM tu sentiasa kedengaran. Ya, ada yang dengar dekat telefon, ada yang dengar dekat radio kecil tu kan. Sesekali tak bunyi ketuk kan sekali radio tu ya. Kan? Terima kasih ya mak-mak saya, abah-abah saya kat rumah. Jangan lupa pagi-pagi hari ni sarapan, makan ubat yang perlu dimakan. Ya, jangan terlupa. Dah makan ubat, kena ingat juga jangan makan dua kali pun bahaya juga. Yang penting kami doakan semuanya ya sentiasa tersenyum, sihat walafiat, ceria-ceria sentiasa. Baik, untuk pagi ni yang tanya apalah topik hari ni kan?
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Baik, topik itu santai-santai je. Almaklumlah kita dah melangkah ke bulan Oktober ni kan. Sajalah sama-sama kita, jom kita nak ingat-ingat kembali.

kembali. Apakah azam-azam kita di tahun baru hari tu? Ya, ketika bulan Januari tu yang belum terlaksana. Yang memang mungkin juga dah cuba tapi baru separuh jalan. Separuh jalan pun alhamdulillah juga kan. Ada tak azam-azam kita yang sampai sekarang ni belum lagi terlaksana? Jom kongsikan dengan kami di 01806-1023. Ada nak sampaikan ucapan boleh saja yang sembah-sembah dekat TikTok pun. Terima kasih ya. Kejap lagi saya bacakan nama-nama dan juga yang sembah-sembah dekat TikTok. Okey? Ada kiriman Mak Yam Lendu. Seperti biasa, Mak Yam mendoakan semua pendengar Melaka FM, penyampai-penyampai Melaka FM siap walafiat. Terima kasih Mak Yam. Mak Yam pun sama. Jaga diri Mak Yam baik-baik. Ya, Dayana menyapa semua pendengar Melaka FM. Terima kasih Dayana. Kak Ina Montel pun sama. Kak Ina doakan ya. Moga-moga step yang hadir dalam hidup kita bukan kebetulan, tapi dia membawa kasih sayang Allah dan pengajaran hidup. Ya, sungguh-sungguh Allah amat menyayangi kita dengan caranya. Terima kasih Kak Ina Montel untuk kata-kata yang sangat indah. Akan saya bacakan ucapan-ucapan anda kejap lagi. Ya, terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Siaran radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka, 8.18 minit pagi dah waktu ini. Bagi yang sedang laksanakan tugasan-tugasan kerja, ya, saat bekerja, yang kerja kat rumah, ya. Kat rumah pun banyak kerja nak buat, kan? Oh, siapa kata kat rumah tak ada kerja, ya? Tak percaya, tanya ni mak-mak kita kat rumah, kan? Dari pagi lepas subuh tak ada, ni tidur balik, kan? Ada je kerja nak buat. Dari dapur, ya, lagi-lagi kalau rumah dekat kampung tu, kan? Sampai bawa ke halaman rumah, ada banyak je kerja nak dilakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi semoga semuanya sihatlah hendaknya di pagi hari ini dengan penuh keceriaan. Alhamdulillah, cuaca dekat Bandar Melaka hari ini terang benderang. Jadi ada kawan kita kata dekat Batu Berendam mendung sedikit. Tapi kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Melaka pagi ini tiada hujan, ya. Itu jangkaannya. Baik. Ini kiriman daripada Kak Zura Juju kita. Kak Zura sampaikan ucapan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat pendengar Melaka FM. Kak Zura sampaikan ucapan selamat hari lahir buat Mama Nomi. Semoga Mama dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, sihat selalu, diberi kekuatan, semangat buat Mama yang dilanda bermacam dugaan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kata Kak Zura, walaupun kita dah jarang bertemu, doa kami tetap selalu ada untuk Mama. Sayang Mama. Baik, kita ucapkan happy birthday untuk Mama kita, ya. Tak lupa juga ni, ada seorang lagi pendengar kami yang saya rasa mungkin dalam perjalanan, kiriman suara daripada Encik Suhaimi bin Mat Nor. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, FM. Hari ini 1 Oktober, hari jadi saya. Saya on the way nak pergi interview kerja ni. Mohon semua pendengar-pendengar yang mendengar Melaka FM mendoakan semoga semua yang saya rancang berjalan dengan lancar. Terima kasih.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Encik Suhaimi Mat Nor, ya. Semoga, ya, selamat lahir dahulu. Dan semoga hari ini Encik Suhaimi dimurahkan rezeki, InsyaAllah dipermudahkan urusan. Dan moga-moga usia bertambah pada Encik Suhaimi kita, pada Mama Nomi, pada semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, usia mendapat keberkatan, keredaan Allah SWT, dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki, mendapat ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat, InsyaAllah. Kejap lagi saya nak baca kiriman daripada Nana, orang Aikroh, tentang topik kita hari ini, apakah azam kita yang masih belum tercapai. Kejap nanti. Mendua hampir ke situ. Melaka FM.

0: Ha, ni sambil bobol-bobol ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Biskut tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasiro. Baru syok.
1: Baik, Uncle. Saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap lah, Tok Imam. Ayah, rindu pelawa lah zaman kita dulu kecil-kecil, ha?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selono tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh pertikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos. Tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Mark FM atau di Instagram Mark FM. Gegar Pagi Mark FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 8.33 minit pagi dah waktu ni, kejap je masa berlalu kan. Ya, sama jugalah kita dah masuk bulan Oktober ni kan, kejap je dah rasa macam nak masuk ujung tahun dah ni. Kan, akan kita terlupa bulan Oktober tu dah ujung-ujung kan. Rasa macam awal tahun lagi. Tidak, jangan lupa. Dah bulan Oktober dan ni kan dah masuk bulan Oktober hari ni. Macam tragedi Oktober lah kan. Lagu Awi tu. Jadi kita harapkan lah ramai daripada kita ni dah mula melangkah laju untuk mengejar azamnya. Ada yang dah mula, ada yang belum mula, ada yang dah mula tapi tak tercapai. Tidak mengapa, yang penting usaha tu ada. Jom kita nak bacakan kiriman rakan-rakan di 010-806-1023. Okay, ini kiriman daripada, kejap, hilang pula ya. Gini dia, daripada Kak Nana, kita orang Aikroh. Katanya, ini sama, ramai rakan-rakan kita dekat TikTok kongsi perkara yang sama ni. Katanya sebenarnya target tahun ni, nak turunkan berat badan, nak kurus. Yang masih belum tercapai. Januari hari tu 68 kg. Sekarang masih 68 kg. Kata kat anak kita ni, tak apalah, sekurang-kurangnya konsisten. Ya, betul, saya setuju ni, sekurang-kurangnya konsisten. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian berkongsi azam yang masih belum tercapai ya. Tapi tak apa, kita usaha lagi, usaha tangga kejayaan, jangan lupa. Okay, ini daripada Cik Din, kita orang Jasin. Okay, katanya untuk topik pagi ni, ya, saya ada target tahun ni nak simpan 10,000 lah kan tahun ni. Sekarang bulan Oktober ni baru je 3,000 lebih. Sekarang baki tu pula macam kena kejar saya. Baki tu macam kena kejar saya pula. Tak apa, sabar ya. Tak apa, yang penting ada usaha. Itu usaha tu yang kita perlukan ya. Terima kasih Encik Din dari Jasin untuk perkongsiannya. Ada kiriman daripada Moksu Raja alias kita. Moksu menyapa, salam gegar pagi untuk semualah otai-otai teman-teman Melaka FM. Ya, selamat hari warga masa dunia. Oh, terima kasih Moksu untuk perkongsiannya. Ya, katanya selamat hari lahir buat Mama Nomi. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Cik Ani sampai ke ucapan. Selamat pagi. Cik Ani doakan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki yang luas dan berkat. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Terus terdengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

Semoga nyanyian Ramlah Ram. Haraja dah pukul 8.44 minit pagi. Gegar pagi masih bertemankan Cikgu Muni kat sini. Untuk gegar pagi 6.10 pagi edisi hari Khamis 1 Oktober 2026. Baik, jangan lupa juga ya untuk ikuti semua platform media sosial yang kami ada. Kerana di sana segala info yang kami kongsikan, info yang sahih. Almaklum lah ya. Ya, kita kalau nak kongsi, dah baca kan. Nak kongsikan informasi, pastikan info tu info yang kita kita pasti sahih. Kalau tak pasti, jangan kita kongsi. Dan boleh juga semak info sahih ni di portal sebenarnya DMY, ataupun nak lagi mudah, pergi saja ke page Melaka FM. Memang kami kongsikan semua yang sahih di sana, ataupun di page berita Ewas Semasa RTM Melaka pun segala maklumat, segala berita adalah berita-berita yang benar sahaja. Baik, jom, masih tentang topik kita hari ni, apakah azam kita ya di awal tahun tu yang masih belum tercapai. Ada yang belum capai, ada yang separuh jalan lagi. Tak apa, usaha tu yang penting kan. Okey, ini kiriman daripada Encik Fazalio kita. Terima kasih tadi menyapa juga di TikTok Melaka FM. Katanya, azam yang masih belum tercapai untuk tahun ni agak kelakar juga sebenarnya. Saya dah pernah memandu di semua negeri di Malaysia, termasuk Sabah, Labuan dan Sarawak. Tapi ada satu negeri saja yang saya belum pernah sampai dengan kereta sendiri, iaitu negeri Kelantan. Jadi azam Encik Fazalio tahun ni nak buat road trip ke Kelantan. Harapnya sebelum tahun ini berakhir, dapatlah saya lengkapkan perjalanan saya ke kesemua negeri di Malaysia. Wow, terima kasih untuk perkesannya Cik Fazalio. InsyaAllah, jom kita doakan sama-sama tahun ni, sebelum bulan 12 ataupun tidak-tidak bulan 12 lah ya, Cik Fazalio dapat cuti, dapat pergi Kelantan, drive sendiri, memandu sendiri katanya. Itu impian dia yang masih belum tercapai. Terima kasih Cik Fazalio. Okey, ni seorang lagi, Wani orang Bukit Katil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Wani, antara target lah azam di tahun ni, dia nak travel, nak jalan-jalan dengan keluarga. Dah pilih tempat dah, dah tengok hotel, dah tengok tiket. Ya, tinggal nak kumpul duit je, belum dapat lagi. Allahu Akbar. Tak mengapa ya, Wani orang Bukit Katil, kami doakan semoga murah rezeki lepas ni. Sebab tu niat nak bawa keluarga tu kan, InsyaAllah. Kalau tak sempat tahun ni pun tidak mengapa. Ya, yang penting usaha simpan sikit-sikit tu, bawa pula tahun depan ya. Terima kasih Wani, sudi berkongsi awak punya antara azam yang masih belum capai. Tapi tak apa, yang penting kita doakan ramai-ramai, kita usaha. Okay, Spider Cinta Dewa Dewi Melaka FM.

Itu dia sebuah lagu Fisha Zuan, Kepak Kepuk. Kan? Moga-moga yang mungkin ada azamnya tahun ni untuk berumah tangga, insyaAllah kan. Dimudahkan rezeki lah untuk membina masjid, insyaAllah. Yang penting sekali niat tu dah ada, kan. Tetap topik kita hari ni, topik santai-santai je. Apakah azam kita ya yang belum tercapai? Bukan apa bila mungkin kita kongsikan, ramai rakan-rakan dekat TikTok juga ya yang mengaminkan doanya, kan. Tadi kata salah seorang rakan di TikTok ya, Nick Rejected, saya panggil Nick lah, katanya tahun ini dia nak cuba untuk tunaikan janji-janji palsunya yang sebelum ni tak dapat ditunaikan. Ya, dia nak cuba tunaikan, kalau tak dapat baru ke tahun depan. Tapi bila kita sembang-sembang kat TikTok, rupanya katanya janjinya pada anak, kan. Ada janji-janji pada anak yang kadang-kadang kita sebagai parent ni, sebagai ibu ayah, tak dapat tunaikan. Tapi saya percaya semua ibu ayah dah usaha sehabis baik. Kadang-kadang kata dengan anak nak buat jalan-jalan, tiba-tiba mungkin kekangan dari segi masa, kekangan dari segi keuangan, kan. Tidak mengapa, yang penting usaha tu dah ada ya. Kami doakan semua ibu ayah di luar sana yang sentiasa berusaha cari rezeki untuk keluarga, untuk anak-anak ni, diberikan kesihatan yang baik, itu yang paling penting, dan juga dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Topik santai hari ini tentang apakah azam kita yang belum tercapai lagi. Terima kasih ya Along Merlimau. Along kata nak belajar masak, tapi sampai sekarang kalau isteri balik kampung, kadang-kadang saya tinggal kat rumah sebab kerja, kan, masih lagi bergantung pada Miss Segera je. Tak apa Long, tak apa, tak apa, yang penting usaha tu ada. Terima kasih Long untuk berkongsi kisah dan azamnya. Pukul 9 kita lihat seketika. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 9 pagi.

Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang. Manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke suku akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Langkah FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka untuk jam terakhir ini 9.14 minit pagi bertemankan Cikgu Murni, insyaAllah hingga pukul 10 pagi nanti ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Ya, terima kasih untuk 271 kasih sayang anda pada pagi ini. Baik, dengarkan juga ni untuk semua pendengar Melaka FM lah, terutamanya orang Melaka ni, ya, untuk buat semakan daftar pemilih anda, panduan BRN ya. Jangan lupa kepada anda yang berusia 81 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, minta maaf bukan 81 tau, 18 tahun ke atas, dan dan bagi tempoh 1 hingga 31 Ogos didaftarkan sebagai pemilih baru ya, jangan lupa buat semakan. Juga kepada yang memilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya, dan juga pemilih yang bertukar kategori pengundi atau status, anda perlu buat semakan daftar pemilih di mana? Di portal SPR, MySPR Semak ya, portal pejabat pilihan raya negeri, ataupun di aplikasi MySPR, aplikasi MySPR Semak ya, ataupun boleh juga hubungi 0388927218 ya. Dapatkan informasi ini di page Melaka FM, akan ada kongsikan juga di portal ataupun page Kerajaan Negeri Melaka pun ada dikongsikan. Okey, baik, seketika nanti kita akan dengarkan bersama Jejak Rabbani Insan Terulung bersama dengan yang berbahagia UK, Ustaz Khairul Cik Saleh, dengan tajuk hari ini Bai'atul Harbi. Apa kisahnya? Dengarkan sebentar nanti. Terus setelah dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: 71 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini kita teruskan lagi suatu singkapan riwayat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam episod yang ke-30, iaitu Bai'atul Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 tahun Masihi, yakni setahun setelah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama yang dikenali sebagai Bai'atun Nisa, membawa kepada pertemuan yang lebih besar dan juga mempunyai strategi-strategi yang boleh dikira sebagai lampu hijau ataupun green light untuk umat Islam yang berada di Mekah mula melakukan penghijrahan besar-besaran. Perjanjian Aqabah yang kedua ini mempunyai sifat yang lebih agresif dan tersusun dengan strategi peralihan penghijrahan, penyatuan umat iaitu antara Khazraj dan Aus, serta berlakunya strategi pentadbiran dan juga keselamatan di Yathrib pada ketika baginda SAW akan mula hadir untuk menetap di Madinah ataupun Yathrib nama asalnya. Pada perjanjian kali ini telah tercatat di dalam sejarah bahawa kehadiran seramai 75 orang penduduk Yathrib, satu rombongan cukup besar. Kalau bas rombongan umrah, dua biji bas. Zaman tu tak ada bas lah. Ia terdiri daripada 73 lelaki dan dua orang wanita, iaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Nabi SAW hadir ditemani oleh bapa saudara baginda Al-Abbas, yang pada ketika itu surprise, baginda, bapa saudara baginda SAW belum lagi mengisytiharkan keislamannya. Namun demikian, beliau bertindak sebagai pelindung keselamatan Rasulullah SAW. Pada pertemuan ini, Al-Abbas telah memulakan bicaranya untuk menjadi perbahasan dan dialog yang lebih bersistematik. Di sinilah kaum Khazraj dan Aus disatukan dan dipersaudarakan dengan pengenalan tanda sebagai kaum Ansar.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Shu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam singkapan episod yang ke-30. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, pada waktu ini saya mahu mengajak para pendengar yang dikasihi Allah untuk kita bersama-sama menyoroti, menelusuri isi kandungan perjanjian yang sangat penting yang dianggap sebagai satu nota, sebagai pembuka, pembuka pintu kepada kehidupan yang lebih bahagia, sejahtera dan juga permulaan kepada tersebarnya Islam ke seluruh merata dunia pada hari itu sehinggalah hari ini. Isi kandungan tersebut bermula iaitu Nabi meminta kepada mereka agar menjadi seorang ataupun umat Islam yang mendengar dan taat ataupun patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah maupun senang. Inilah apabila kita melihat dalam sedutan ayat daripada surah Ali Imran ayat ke-134 bila mana Allah menggambarkan alladzina yunfiku nafis sarra'i wad-dharra, sekaligus menjadikan kita orang yang dapat mengimbau kepada satu golongan yang mana telah dididik dan dibentuk oleh Rasulullah dalam pertemuan yang begitu singkat tapi amat bermakna dan berharga dalam sejarah Islam. Mereka menjadi satu kaum yang sanggup berbelanja dan juga menjadi orang yang begitu patuh kepada Rasulullah SAW untuk disesuaikan dengan keadaan pada masa-masa yang sukar di saat kaum muslimin daripada kaum muhajirin berdepan dengan kesulitan dalam hidup. Subhanallah, kita nampak terus natijah. Baru satu, belum lagi kita menerokainya dengan begitu mendalam. Okey, yang kedua, isi kandungan perjanjian tersebut ia sekaligus dapat mengait hubung kaitkan dengan apa yang kita telah pun sentuh sedikit sebentar tadi, iaitu membelanjakan harta pada jalan Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Subhanallah, inilah contoh mereka yang sangat cepat dan bersegera kepada syurga seluas langit dan bumi sebagai tanda orang bertakwa. Lihat ayat 133 surah Ali Imran. Yang ketiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, inilah tujuan Islam diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus Allah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Berbicara benar kerana Allah tanpa rasa takut kepada celaan orang lain. Agama menuntut kita berbicara dengan benar atas perkara yang benar demi untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan dan juga kejahatan manusia yang mengambil kesempatan di atas nama agama. Dan seterusnya, melindungi dan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka melindungi nyawa isteri dan anak-anak mereka sendiri sekiranya baginda benar-benar berhijrah ke Yatrib. Inilah isi kandungan perjanjian yang menuntut ke atas kaum Ansar yang telah dipersaudarakan dan disatukan, diberikan tema baru kepada mereka dalam pertemuan ini yang memberi impak yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap daripada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan dengan melantik nukaba, iaitu ketua seramai 12 orang sebagai wakil untuk mengurus setiap komuniti mereka. Dan akhirnya perjanjian ini menjadi rasmi memindahkan pusat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pusat membangunkan Islam daripada Mekah ke Madinah.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, inilah natijah daripada perjanjian yang berlaku di Jabal Aqaba. Ia boleh dianggap satu berita gembira buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah diuji dengan pelbagai tempoh ujian yang begitu menyedihkan dan menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengetahui apakah yang berlaku dalam tempoh setahun sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa nantikan, ikuti kisah selanjutnya dalam episod ke-31 Jejak Rabbani.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung, dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Di mana saja anda berada, Plus FM tetap menemani anda.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 9.36 minit pagi. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Ya, moga apa saja kita makan di pagi hari ini, ya, memberi satu kesihatan kebaikan kepada tubuh badan kita. Ada yang buat IF, aha, kan? Jadi tengah hari baru makan, alhamdulillah. Ada yang juga berpuasa hari ini, selamat berpuasa lah kami ucapkan. Baik, ada beberapa lagi komen yang tadi saya tak sempat baca tentang topik hari ini. Ya, ramai yang kongsi sebenarnya ni kan. Apakah azam-azam kita yang masih tak tercapai lagi? Ada seorang rakan pendengar ni, saya suka juga ni. Pertama kali hantar, saya rasa ada di TikTok kami. Terima kasih ya. Ikin dari Kelebang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua orang Melaka dan juga pendengar Melaka FM. Katanya, unik jugalah dia punya azam target dia ni. Target dia, azam dia nak habiskan semua drama yang dah dimasukkan dalam watch list. Ha, nak habiskan drama rupanya ya. Yang ni memang mustahil lah sebab banyak drama yang saya dah senaraikan. Katanya, nampaknya saya punya pertambahan watch list ya, drama ya, semakin banyak. Tapi saya tak dapat nak habiskan tahun ni sebab banyak pula kerja. Tak mengapa. Kan semua orang kan dia ada azam berbeza-beza kan. Nampaknya kita punya Ikin ni memang antara orang yang memang suka untuk menilai dan juga saya rasa belajar dari drama-drama. Sebab ini pertama kali saya dengar azam nak habiskan drama. Ya, tapi saya tertarik sebab ini pertama kali yang unik sikit dari lain dari yang lain. Terima kasih Ikin sebab berkongsi tentang awak punya kisah pagi ni. Akak pun terfikirlah kan, akak ada kat drama juga ni. K-drama pun ada. Okey, ini kiriman Fatih. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fatih. Katanya azam saya yang tengah saya usahakan sekarang adalah nak hantar karya saya pada publisher dan terbitkan novel saya. Harap sangat sebelum hujung tahun ni dapatlah submit satu manuskrip. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, jangan lupa doa banyak-banyak tau. Kata-kata kan satu doa. Tadi Joker bagi tahu kata-kata satu doa. Kan, selalulah kita usaha, selalulah kita ulang-ulang. Mana tahu betul-betul tercapai. Amin, ya Rabbal Alamin. Lain dahulu, Junaidah 365, Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan naik kelas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersembahkan radio nombor 1 orang Melaka. Dah 9.48 minit pagi waktu ini. Nampaknya saya pun dah berada di penghujung siaran Gegar Pagi edisi hari Khamis ini. Dan apa sekali lagi untuk semua rakan pendengar Melaka FM, terima kasih yang berkongsi tentang topik kita hari ini. Azam kita yang masih belum tercapai lagi ya. Tapi jangan risau ya, kita masih ada masa lagi untuk kita cuba sebaik-baik usaha untuk mencapai apa yang kita impikan. Dan paling penting ya, terima kasih yang berkongsikan pelbagai azam anda semua. Ada yang nak kumpul duit, nak jaga kesihatan, nak luangkan masa dengan keluarga yang tercinta, nak belajar sesuatu yang baru dan macam-macam lagi. Tapi jangan lupa juga hari ini 1 Oktober sempena Hari Warga Emas Dunia, kita juga nak ingatkan lain untuk semua pendengar Melaka FM bahawa impian dan cita-cita kita ni tidak mempunyai had masa dan usia. Jadi mungkin kan bila kita masih muda, ya, target kita, azam kita nak capai kerjaya, keuangan dan kejayaan. Namun ya, bila usia kita semakin meningkat, mungkin azam kita makin berubah. Nak sihat, nak luangkan masa dengan anak-anak cucu kita, nak pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, ataupun nak hidup dengan tenang dan bahagia. Dan juga untuk kita semua lah, peringatan untuk kita bersama kan, yang masih ibu ayah ya, ataupun insan tersayang yang sudah berusia, mungkin hari inilah kita ingatkan diri kita untuk sentiasa menghubungi mereka. Mudahnya caranya kan, telefon, ziarah mereka, ya, berkongsi cerita dengan mereka. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada mereka yang kita sayangi ini, kerana satu hari kita ingat kita juga akan meningkat usia kan. Dan apapun, sekali lagi selamat Hari Warga Emas Sedunia kepada semua warga emas kami di luar sana ya, buat mak abah kami di luar sana. Terima kasih kerana menjadi sumber kasih sayang, pengalaman dan kebijaksanaan buat generasi selepas ini, insyaAllah. Dan kepada kita semua, jangan lupa yang ada target, ada azam 2026 ni yang belum selesai, jangan pernah putus asa. Selagi masih ada masa, masih ada peluang untuk kita mencuba ya, kerana usia mungkin bertambah tapi semangat untuk menjalani kehidupan jangan pernah berkurang. Dengan itu, saya Murni Safina Abu Salim, Cikgu Murni, mengundurkan diri dahulu untuk pagi ini. Kita jumpa di lewat tu. Terima kasih rakan-rakan saya di MCR ya, Galiza juga, Abang Nizam, dan juga terima kasih rakan-rakan di Balai Pengawal. Terima kasih semua pendengar Melaka FM, teman-teman otak-otak dan juga sayap-sayap kami di live TikTok Melaka FM. Jaga diri, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Selepas ini, DJ Mala akan temani anda Pesona 10.2. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTN Klik. Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Peribahas Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada telap oleh asai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada telap oleh asai.
2: Bermaksud, walaupun sudah tua tetapi sihat dan kuat.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun usia nenek itu sudah hampir 80 tahun, tetapi dia masih sihat dan kuat seperti tiada telap oleh asai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihat dan ceria-ceria selalu. Sambil layan Melaka FM ketika ini, terima kasih. Kita dah masuk jam yang kedua ya untuk Persona 10.2 edisi hari ini, hari pertama kita di bulan Oktober 2026. Kejap je kan, dah sampai hujung-hujung, dah tahun 2026 ni. Jadi kita harapkan semoga sepanjang perjalanan menuju 2027 nanti, semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Dan apapun, saya doakan anda juga yang mungkin sedang bertugas tu, selamat menjalankan tugasan anda, semoga semuanya lancar ya. Dan yang sibuk dekat rumah ya, mungkin tengah masak, mungkin tengah mengemas, mungkin tengah lipat kain, mungkin tengah berperang dengan anak-anak kecil anda, semoga semuanya dalam keadaan baiklah ya. Apapun, terima kasih layan Melaka FM. Dan masuk jam ini, macam biasalah kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, boleh aja, boleh terus hantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023, ataupun boleh terus komen di live TikTok Melaka FM ketika ini. Terima kasih. Kita ada Is dan Ita Ganu. Terima kasih. Salam dari Selandar katanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wadiah Hati, terima kasih. Ahmad Firdaus. Lagi kita ada siapa? Wadiah, terima kasih. Muhammad Bakri, Mr. Angry Bird. dan juga lagi Johan Harun, Kak Benny pun ada. Terima kasih. Nasi lemak selama.

0: laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 11.13 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Cuaca hari ni nampak gayanya baik, cantik, ya, panas. Jadi apa pun, semoga semuanya lancar hari ni. Yang berniaga terutamanya, kan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga bertambah-tambah rezeki anda hari ni. Amin, ya. Okey, terima kasih anda semua yang telah pun hantar lagu-lagu di Bilik Hijau. Terima kasih. Kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah. Dah masak ke Mak Jah? Kata Mak Jah nak dengar lagu daripada Jaafar. Oh, Ponggok Merindu Bulan. Okey. Lagu ni khas untuk Pak Tua, Abang Zek Pantun, Kak Nur Kamaria di Singapura, Kak Nani Maksu Juwan, Cak Cak Bah, Cik Mah, Abang Ramli, Mak Nah, Mak Itung, Kak Ji, Abadi dan juga semualah yang sedang mendengar katanya. Semoga semuanya sihat belaka. Terima kasih Mak Jah. Mosu Raja alias nak dengar lagu daripada Tok T, Wajah Kekasih. Lagu ni khas untuk Mama Nomi dengan ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini. Oh, hari ni birthday Mama Nomi ke? 1 Oktober. Happy birthday to you. Semoga panjang umur Mama, eh. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, sihat selalu, insyaAllah, eh. Okey, dan juga lagu ditujukan kepada Hajah Zainab, Mak Ayah Jasin, Kak Nani, Mak Long Hawa, Ramli Bertaulu. Katanya salam sejahtera, semoga semuanya sihat-sihat selalu. Amin. Okey, lagi siapa ni juga tak ada nama. Dia kata nak request lagu Come Out and Play daripada Offspring. Okey, sekejap lagi. Tapi bagi tahu le nama datang dari mana, kan? Okey, yang lain-lain boleh terus hantar di bilik hijau kami 0108061023. Nyatakan nama anda dari mana, nama lagu dan juga nama penyanyi. Bagi ucapan sikit pun boleh, eh. Dan juga semua yang dah minta di bilik hijau, sekejap lagi saya tunaikan. Dan juga di TikTok juga saya akan tunaikan satu demi satu. Dan kita layan dululah lagu ini yang pertama daripada permintaan siapa tadi? Cik Fiza. Cik Fiza nak layan lagu Abe. Eh, bukan. Adik saya Abe Sore. Okey, nyanyian Ada Azrin dan juga Dan Manjo. Teruskan bersama kami. Pastinya mempesonakan Melaka FM.

daripada Guns and Roses, Don't Cry, jangan menangis ya. Tapi apakan daya, 2-3 hari ni ramai yang menangis ya. Jadi apapun, semoga kita semua terus tabah atas kehilangan seseorang yang kita sayang, seseorang yang kita cinta ya, seseorang yang rapat dengan kita kan. Kita terus tabahlah meneruskan liku-liku kehidupan seterusnya. Okey. Baik, ini saya nak kongsi dengan anda ya, sebab ada kisah hari ini berkaitan dengan individu yang menyamar menjadi penjawat awam. Nak tahu tak? Itu merupakan satu kesalahan. Menyamar siap pakai uniform penjawat awam ya, siap ada lencana, semua sebiji, ada kad lagi. Jadi apapun perbuatan ini salah ya, jangan dibuat main-main semata-mata untuk meraih keuntungan. Dan saya nak kongsikanlah akta kepada mereka yang menyamar menjadi penjawat awam ya, menurut ia adalah satu jenayah ya, di bawah Kanun Keseksaan Akta 574. Dan menurut Seksyen 170, yang menyamar sebagai penjawat awam ya, sesiapa yang menyamar sebagai penjawat awam dengan tujuan untuk menipu orang lain, hukumannya ialah 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kalau menurut Seksyen 171, memakai pakaian atau membawa tanda penjawat awam dengan niat menipu, contohnya memakai uniform polis, tentera, SPRM, juga bawa kad kuasa palsu dan juga lencana, hukumannya penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali ya. Dan juga kalau ada unsur penipuan lain, mungkin boleh tambah pertuduhan menurut Seksyen 420 Kanun Keseksaan Menipu. Jadi hukumannya penjara sehingga 10 tahun sebatan dan juga denda. Dan kalau menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kalaulah menyamar melalui telefon ataupun WhatsApp ataupun media sosial, dendanya sehingga RM50,000 atau penjara 1 tahun. Kalau Seksyen 233 ni selalunya skema lah ni eh. Skema. Okey, jadi apapun, jangan buat sesuatu demi meraih keuntungan ya, dan menipu orang lain dan tanpa menilai apa kesan selepas itu. Jadi hati-hatilah eh. Berita hari ini, seorang suri rumah menyamar menjadi penjawat awam, ada baju, ada lencana, ada kad kuasa dan sebagainya, meraih RM6,000 sekali dia buat penipuan. Wajar ke tidak? Fikir-fikirkan ya. Melaka FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik.

0: Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
2: Baik, terima kasih anda semua yang terus setiap sama kami di Melaka FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pun 12.15 minit tengah hari dan sekarang kita nak beri laluan seketika untuk slot tajaan hari ini bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka. Jadi, dah pun bersiap sedia di konti sekarang ni bersama dengan tetamu istimewa kita tengah hari ini. Kita bersama dengan Puan Halijah binti Muhammad, Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Jadi terima kasih sudi melapangkan masa bersama kami di Melaka FM. Selamat datang. Puan sihat eh?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Sebenarnya walaupun kita duduk kat Melaka ni, kita belum masuk lagi studio ni.
2: Ya ke? Ini first time Puan
3: first time.
2: Alhamdulillah. Mungkin lepas ni akan berkali-kali lagi lah. Ya. Okey, jadi hari ni kita nak bercakap tentang topik yang cukup istimewa, ya, menuju negara tua. Jadi sudahkah kita bersedia? Puan ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsikanlah dengan semua pendengar kita, siapa yang dikatakan warga emas tu Puan, eh? Okay. Dan berapa bilangan kalau warga emas dekat negara ni setakat tahun 2026, setakat tahun ni lah.
3: Okay. Terima kasih DJ Mala,
2: yes,
3: dan juga FM Melaka FM kerana sudi menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka untuk berkongsi berkaitan dengan negara menua kita pada hari ini. Okey, untuk makluman para pendengar dan juga DJ Mala, hari ini merupakan 1 Oktober merupakan Hari Warga Emas Malaysia lah. Dan untuk makluman, memang kita sambut setiap tahun lah pada hari ini, 1 Oktober. So seperti mana yang DJ Mala maklumkan tadi, tarifan berkaitan dengan apa itu, apa usia warga emas. Untuk makluman, warga emas ditarifkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Tarifan ini berpandukan kepada tarifan yang dibuat di World Assembly of Aging 1982 di Vienna. Jadi ada di kalangan yang di luar sana tak tahu lagi kan definisi. Ingatkan umur 58 dah warga emas.
2: Tetapi belum lagi,
3: sebenarnya belum. Itu muda lagi, muda. DJ. Okay. Untuk unjuran pula, unjuran penduduk Malaysia berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan pada tahun 2026, penduduk berumur 60 tahun dan ke atas adalah berjumlah 12.2% atau 43 juta orang. Daripada ada jumlah penduduk lah. Dan untuk Melaka pula, berapa jumlah sekarang?
2: Okay, mas,
3: kita ada 131,850 orang. Jadi banyaklah tu, ramai,
2: ramai
3: warga emas kita di Melaka. Dan jangka hayat penduduk pula, Malaysia mencatatkan peningkatan jangka hayat yang begitu tinggi, DJ, iaitu 75.3 tahun berbanding pada tahun 70-an, 63 tahun saja. Jadi kita lihatlah bila mana umur telah meningkat 75 tahun. Jadi memang warga emas memang ramailah. Jadi perkara-perkara inisiatif berkaitan dengan warga emas perlu diadakan. Okey. Dan peningkatan jangka hayat ini merupakan petunjuk yang jelas bahawa negara kita akan berhadapan dengan penuaan penduduk menjelang tahun 2036. Bila mana pada masa itu 15% penduduknya terdiri pada mereka yang berumur 60 tahun. Jadi itulah definisi dan siapa itu satu warga emas. Jadi pendengar-pendengar haraplah dapat tahu bahawa tarifan tu kalau umur baru 58, 54 itu sebenarnya belia lagi.
2: Okey. Jadi bermula 60 tahun tu dah dikira warga emas lah. Okey Puan. Jadi berkaitan peranan dan juga inisiatif, mungkin Puan boleh kongsikanlah peranan dan inisiatif yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat sediakan dalam memberi perkhidmatan kepada golongan warga emas ni lah Puan.
3: Terima kasih daripada soalan itu. Sebenarnya untuk menjawab soalan itu, sebenarnya inisiatif-inisiatif ni perlu bukan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sahaja. Perlu daripada jabatan yang lain juga, peringkat swasta, kerajaan, NGO, anak-anak sebenarnya belia-belia untuk membantu bagi sokongan kepada warga emas. Okey, kalau saya boleh kupaskan sedikit, kita nak terangkan sikitlah apa itu JKM. Kan? Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni sebenarnya DJ Mala telah ditubuhkan pada bulan April 1946 lagi. Dah 80 tahun. 80 Alhamdulillah tahun. Kita dah sambut majlis 80 tahun di Putrajaya dan banyak program-program mengimbau kembali lah bagaimana JKM ini ditubuhkan, bagaimana mereka pelaksanaan pada masa itu dan sebagainya. Dan untuk makluman juga para pendengar, JKM sekarang untuk kereta, untuk tackle bahagian warga emas ini, kita ada satu bahagian yang khusus. Itu namanya bahagian warga emas, dan bukan setakat di HQ saja. Dia ada bahagian di negeri, dia ada juga bahagian di daerah untuk memberi sokongan ataupun penjagaan, pemulihan dan pembengasaan warga emas. Jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat memang menyuruhlah berkaitan dengan sokongan-sokongan warga emas lah. Itu berkaitan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berkaitan dengan peranan dan inisiatif Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memberi sokongan kepada warga emas, kita ada satu berkaitan dengan perundangan lah. Iaitu kita sedang menggubal rang undang-undang warga emas sekarang dalam pergubalan. And then yang kedua, ada satu lagi perkhidmatan yang begitu saya tak tahu sama ada pendengar boleh tahu ke tak, iaitu perkhidmatan khidmat bantu di rumah.
2: Oh, macam mana itu Puan?
3: Okey. Khidmat bantu di rumah adalah satu program pendampingan sosial, iaitu sukarelawan kita, kita lantik sukarelawan JKM untuk pergi rumah ke rumah. Warga emas dan juga OKU yang kebiasaannya kita ambil yang berseorangan lah. Kita menyantuni mereka, berbual-bual, kadang-kadang ada yang mandikan, potongkan kuku dan sebagainya. Jadi warga-warga emas ini kita nak dia kekal di komuniti, jadi tak perlu sampai ke institusi kita. Warga emas perlu ada di rumah masing-masing dan menjalani hidup masing-masing, dan kita pergi ke rumah tersebut. Dan kita
2: ada cara lah untuk memohon tu macam mana?
3: Memang ada cara untuk memohon. Selalunya jabatan pihak JPKK ataupun penduduk akan refer lah kepada kita untuk mendaftarkan. Jika layak, kita boleh dapatkan lah perkhidmatan tersebut. Dan sehingga Ogos, seramai 6,922 orang warga emas telah menerima manfaat daripada program ni lah. Dan seterusnya berkaitan dengan bantuan kewangan, ini memang sinonim lah dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, bantuan. Jadi untuk bantuan warga emas, kita memberikan bantuan ini kepada warga emas yang memerlukan untuk kehidupan, kelangsungan kehidupan, iaitu RM600 lah sebulan kepada mereka. Selain daripada itu, kita ada juga bantuan penjagaan OKU terlantar, RM500 lah sebulan kepada mereka lah. Dan banyak lagi lah yang ada inisiatif-inisiatif di Jabatan Kebajikan Masyarakat lah.
2: Okey. Perlu kalau kata nak ada pendengar kita yang mungkin baru tahu tentang perkara ni, macam mana nak dapatkan bantuan tu, ataupun ada secara online ataupun kena pergi ke pejabat?
3: Okey, untuk bantuan-bantuan boleh pergi ke pejabat dan juga boleh berhubung dengan JPKK masing-masing. Kalau kat Melaka dia special sikit, dia ada JPKK kan. Kita boleh jumpa mereka dan memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pergi pejabat pun okey. Untuk menyatakan bahawa perkhidmatan yang perlu didapatlah daripada mereka, bantuan dan sebagainya.
2: Okey, faham. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang disediakan ya untuk warga emas.
3: Dan jadi, satu lagi saya lupa nak maklumkan di Zimala. Ini ada salah satu yang sangat menarik juga, iaitu Pusat Aktiviti Warga Emas. Okey, Pusat Aktiviti Warga Emas ni adalah satu tempat di mana warga-warga emas yang aktif, yang masih aktif lah 60 tahun tapi dia masih aktif, dia masih bertenaga, produktif, dia boleh datang ke pusat-pusat aktiviti di seluruh Malaysia. Kita ada 217 buah pawai dengan penyertaan seramai 57,900 orang ahli. Manakala di Melaka ada 6 ada 6, ada di Alu Gajah, ada di Melaka Tengah, ada di Jasin dan sebagainya. Mereka datang ke pusat aktiviti warga emas tu menjalankan aktiviti-aktiviti bersama dengan rakan-rakan. Dia tak sunyi lah dekat rumah nanti. Dia ada aktiviti.
2: Ada aktiviti.
3: Dia ada mengaji dekat situ, ada memasak boleh, mendapatkan manfaat di pusat aktiviti warga emas lah. Itu menarik lah untuk yang produktif. Yang tadi yang saya maklumkan tadi, yang memang terlantar, hidup bersorangan, yang kita santunilah. Tetapi yang aktif memang ada satu tempat yang memang saya nak wawarkan lah kepada semua pendengar, untuk yang warga emas untuk datang ke pusat aktiviti bersama-sama jadi aktif dan produktif.
2: Pusat aktiviti tu ada setiap daerah ke macam mana?
3: Setiap daerah ada. Setiap daerah ada. Ada 6 di setiap daerah, dan kita ada lagi 2 iaitu dia tak perlu permis. Kita bagi geran jugalah kepada persatuan untuk buat banyak lagi aktiviti-aktiviti.
2: Jadi bagus ya, sekurang-kurangnya dapat mengisi lah masa dia orang.
3: Marilah pergi ke pusat aktiviti kan, warga emas kita ada 6, sangat aktif.
2: Yang mana masih boleh berjalan yang kuat lagi kan, 60 saya rasa kuat lagi tu, masih lagi boleh berjalan, buat aktiviti dan sebagainya. Jadi inilah masa yang sesuai untuk anda apa ni, meluangkan masa kan. Ok Puan, kita rehat seketika, kembali selepas ini kita nak tumpu kepada hari warga emas. Kembali selepas ini.

0: 12.28 minit tengah hari kembali menerusi slot tajaan tengah hari ini bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, dan bersama kita Puan Khalijah binti Muhammad, Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka. Okey, tadi kita dah tahu Puan ya, sedikit berkaitan dengan warga emas, ya, perkhidmatan-perkhidmatan daripada JKM. Jadi sekarang ni kita nak beri tumpuan untuk Hari Warga Emas ya.
1: Hari sambutan Hari Warga Emas.
0: Sambutan Hari Warga Emas yang mana jatuh pada 1 Oktober lah. Okey, jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih terperinci bila, lokasinya di mana, bila akan diadakan. Silakan Puan.
1: Okey, untuk makluman para pendengar sekalian, pada hari bulung kalinya diadakan pada tahun inilah di Melaka. Jadi akan diadakan pada 3 Oktober hari Sabtu ni. Bertempat di MITC Melaka. Start daripada pagi DJ Mala. Daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 5.30 petang. Baik. Jadi sebelah pagi tu kita ada karnival warga emas. Kita jugalah nak menjemputlah semua warga emas di Melaka ni datang. Ada acara fun walk kita. Kita jangkakan dalam 2,000 warga emas ada di sana nanti. Sama-samalah kita dengan belia-belia juga kita jemput untuk sama-samalah kita berjalan di sekitar MITC. Dan juga kita ada juga jualan dan pameran mana-mana yang warga-warga emas ni ataupun belia ke nak datang. Kita ada jualan pameran, ada jualan kraft tangan dan sebagainya. Kita ada senam robik lah sebelah pagi. Manakala kita ada juga satu yang ini tertutup lah untuk senamas. Senamas ni merupakan satu senaman warga emas yang direka khas untuk warga emas. Dia boleh duduk dan warga emas itu menjalankan senaman. Jadi kat situ kita pertandingkan semua negeri akan ada pada masa sebelah pagi untuk bertanding senamas itu dan kita akan angkat juara-juara tersebut lah. Dan saya nak wawarkan kepada semua pendengar untuk datanglah ke Karnival Warga Emas Negeri Melaka. Kita ada t-shirt percuma tetapi limited.
0: Siapa cepat dia dapat.
1: Cepat dia boleh dapat. Kita ada goodies dan sebagainya. Tapi itulah, siapa cepat dia akan dapat. Jadi seawal pukul 7 pagi, mari warga emas dan juga semua rakyat negeri Melaka yang dapat datang ke MITC lah pada hari sebelah petang, sebelah pagi. Manakala akan dirasmikan oleh Esko kita lah, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti. Esko kita adalah Datuk Hajah Kalsum bin Nordin akan merasmikan sebelah pagi. Manakala sebelah petang kita akan satu majlis khas lah yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pada masa itu majlis agak tertutup. Adalah untuk meraihkan penyampai anugerah-anugerah lah berkaitan dengan anugerah khas warga emas. Anugerah penghargaan prihatin warga emas kepada kategori pihak berkuasa tempatan. Kita menghargai lah bagaimana pihak berkuasa tempatan menyediakan fasarana yang baik untuk warga emas. Kita akan hargai. Ada beberapa PBT yang akan mendapat penghargaan tersebut. Dan juga di kalangan kategori korporat dan syarikat juga ada. Di kalangan korporat-korporat ni yang memang memberi banyak kemudahan kepada warga emas juga kita raikan. Kita bagi penghargaan kepada mereka lah. Jadi yang seterusnya kepada majikan yang menggajikan warga emas. Mungkinlah ramai di pendengar sana yang tak tahu bahawa warga emas pun boleh bekerja. Jadi
0: betul.
1: Ada majikan-majikan ni yang mengambil warga emas untuk bekerja. Kadang-kadang bukan untuk hidup saja, tapi kadang-kadang untuk mereka seronok juga di tempat kerja. Yang itu adalah untuk penghargaan lah. Yang tapi paling special anugerah khas lah warga emas ni, kita akan pilih warga emas di seluruh Malaysia. Mana yang masih aktif, masih umur lagi 65 ke atas, masih aktif, menyumbang lagi kepada kerajaan, kita jemput untuk dapat anugerah tersebut lah. Itulah antara yang karnival yang atau karnival dan Hari Warga Emas yang kita akan adakan pada 3 Oktober.
0: Baik, jadi ramai-ramai datang ke MITC Puan ya. Pada hari Sabtu ini, esok lusa lah. Tak lama dah lusa. Jadi hujung minggu ni bawa anak-anak anda semua datang ramai-ramai ke MITC untuk sama-sama kita meriahkan Karnival Warga warga emas ya. Terutama sekali bawa lah mak-mak kan, warga emas kan, datang warga emas. Sebab ada aktiviti untuk diorang juga kan. Okey, jadi puan, kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin ada pesanan ataupun ucapan terakhir untuk semua pendengar kita, silakan.
1: Okey, sekali lagi saya nak mewawarkan kepada warga pendengar FM Melaka FM untuk hadirlah ke karnival warga emas kita. Dan kita sambutlah bersama-sama dengan warga emas kita di seluruh Malaysia datang nanti di Cik Mala. Daripada Kedah ada, Perlis ada, Melaka, Belia dan sebagainya, untuk memeriahkan majlis kita pada hari Sabtu ni. Okey, jadi mari datang beramai-ramai.
0: Sama-sama kita meriahkan ya. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada puan kerana sudi bersama kami dan menyampaikan maklumat yang penting ni untuk semua rakyat negeri Melaka. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi puan. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, dah pun 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan sekejap lagi, kita akan ikuti berita tepat jam 1. Dan kembali selepas itu, kita akan teruskan dengan hiburan dan juga info-info terkini untuk anda. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.03 minit tengah hari. Jadi teruskan bersama kami. Pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

0: Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Assalamualaikum, kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 12. Edisi hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026, dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi tepat jam 1:03 tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempesonakan. Allah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan.

Terima kasih 7 nafas lagi daripada Dato' M. Nasir. Semoga terhibur. Dah pun 1.33 minit tengah hari. Jadi kepada anda semua, harapnya selamat menjamu selera. Mungkin ada yang tengah makan tu. Harapnya semua dalam keadaan baik. Harap semua okey-okey aja. Ya, apapun, terima kasih dengan Melaka FM yang sedang memandu. Hati-hati selalu, okey? Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, di mana saja anda berada, terima kasih dengar Melaka FM menerusi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, downloadlah sekarang dekat telefon pintar anda tu sebab boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Okey. Bukan setakat dengar radio tapi boleh tengok TV juga secara langsung, okey. TV 1, TV 2 dan juga semua saluran TV RTM anda boleh tonton terus di RTM Click saja, kan? Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluanglah untuk muat turun sebab ianya percuma, benar-benar percuma. Okey, jadi kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM selepas ini, tepat jam 2 petang. Anda akan ditemani oleh rakan setugas hari ini, DJ SS, ya, nombor 1 akan terus temani anda 2 hingga 6 petang. Dan apa yang ada hari ini, kita ada persada pantun petang nanti, bolehlah pantun dengan DJ SS. Dan juga tetamu hari ini siapa, tak pasti, kena tunggu, ya, Alung ke siapa, jadi kita tunggulah. Dan juga 5:30 ataupun 5:15, ya, 5:15 kita ada Biz On Air dan juga disusuli dengan Nurul Quran ataupun secangkir bicara hari ini. Tunggulah, ya, sama ada Nurul Quran, tapi kalau minggu lepas dah Nurul Quran, mungkin minggu ni secangkir bicara kot. Nah, jadi nantikanlah di ruangan Panorama 2 hingga 6 petang bersama dengan DJ SS nombor 1 yang akan terbang ke Sarawak nanti tu, bawa wakil Zon Selatan untuk bintang P. Ramlee. Nantikan nanti, ya.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Si Malakama. Mala kat sini ya. Kalau tadi lagu Si Malakama bersama Mala di sini. Okay. 1.47 minit tengah hari dan hujung minggu ini pastinya Melaka tak relax. Macam-macam program ya akan berlangsung dan antaranya penutupan ini maklumlah untuk anda semua berkaitan dengan penutupan sementara jalan untuk memberi laluan kepada perlumbaan basikal Letua di Langkawi 2026 di mana perlumbaan basikal Letua di Langkawi akan bermula di Melaka ya pada 3 Oktober ini akan bermula di dataran Memorial Bandar Hilir dan seterusnya akan ke Batu Pahat Johor. Jadi antara jalan-jalan yang ditutup bermula jam 7.30 pagi sampailah selesai. Sila ambil perhatian dataran Memorial Bandar Hilir. Itu antaranya Jalan Parameswara, Jalan Bukit Sanjuang, Jalan Semabuk, Lebuh AMJ, Lebuh AMJ Serkam, Sempadan Melaka Tengah dan Jasin. Itu antara laluan-laluannya. Jadi kepada anda yang nak melalui laluan ini, mungkin boleh ambil alternatif jalan lain lah ya untuk ke lokasi yang anda nak tuju pada hari Sabtu nanti bermula jam 7.30 pagi jalan akan ditutup. Jadi kalau nampak mereka lalu di tempat anda, lambai-lambai lah ya. Jadi dan kita harapkan mereka yang melalui jalan-jalan ini harap dapat patuhilah setiap peraturan dan juga mematuhi arahan daripada pihak petugas, pihak yang berkuasa ya, yang bertugas sempena dengan Letua di Langkawi 3 Oktober ini. Okey, kita lambai-lambai lah diorang kan. Okey, jadi kepada anda semua yang setia bersama kami, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM. Saya pun dah nak tutup kedai, jadi saya undur diri dulu daripada saya, Normalize Jerambi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya, peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka bertemankan SS Sofia G. Mohd Sofi untuk edisi hari ini, hari Khamis, menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Alhamdulillah, hari ini kita dah melangkah ke 1 Oktober, bulan baru, halaman baru kan. Dan semoga apa saja yang kita lalui pada bulan ini semuanya dipermudahkan. Dan kalau bulan-bulan yang lepas ada cerita yang kurang menyenangkan, kita jadikanlah ia sebagai pengalaman. Yang baik kita simpan sebagai kenangan, yang berat kita lepaskan perlahan-lahan. Apapun, SS doakan semoga bulan Oktober ni membawa kita lebih banyak ketenangan, rezeki yang baik, kesihatan dan juga berita-berita yang menggembiralah.

Kali ini kita bawakan tema yang cukup dekat dengan hati, kehilangan orang yang tersayang. Kalau ada di antara kita yang mungkin pernah kehilangan ibu ke, ayah ke, kan, pasangan ke, kan, anak, adik-beradik, ataupun sahabat ke, ataupun haiwan peliharaan kesayangan kita, kan, hantarkan pantun anda terus menerusi bilik hijau, bilik biru dan juga menerusi dua talian konti Melaka FM. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang di Melaka FM. Sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

0: Mereka pernah membina hari ini, kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti pengalaman dan juga kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen Persada Pantun bertemankan SS dan juga tidak keseorangan. Kalau ada bunga, tentulah ada kumbangnya.
1: Ya.
0: Yeah. Bertemankan siapa agaknya SS petang ni?
1: Ini kumbang. Kumbang ke ni?
0: Kumbang berbaju biru.
1: Besar kumbang ke?
0: Hari ni kita sama tema lah.
1: Ya. Yeah.
0: Baju biru memberi ketenangan, memberi semangat, memberi apa lagi long?
1: Memberi keceriaan.
0: Keceriaan.
1: Keceriaan.
0: Lagi?
1: Apa, kegembiraan.
0: Ya. Yeah. Abaikan warna-warna yang lain.
1: Ya, yeah, kekenyangan.
0: Kekenyangan kan. Hari ni tenang je kita, okey?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Hari ni kita nak berpantun temanya, tapi sebelum tu kita nak pantun pembuka dulu, Long. Silakan.
1: Ya, yeah, pantun pembuka eh?
0: Ya. Yeah.
1: Hari ni...
0: Kita baru jumpa 2 minggu lepas. Takkan lupa. Itulah. Ada pantun pembuka.
1: Ada eh? Langit kan dah tak ada dah.
0: Ada. Ada. Batu membuka long.
1: Apa ni? Cantik sungguh bunga bersusun.
0: Ya. Yeah.
1: Habis sambut sungguh helang. Mari kita turun ke lengan pantun.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ni temanya. Benda yang hilang.
0: Benda yang hilang.
1: Apa tu? Apa? Hilang pen ke? Hilang nyawa ke?
0: Ya. Yeah.
1: Nyawa tu dalam bahasa peranakan, hilang kekasih lah.
0: Hilang kekasih. Kalau haiwan peliharaan?
1: Kalau haiwan peliharaan, hilang kucing ke?
0: Okey, itu memang bahasa peranakan tu lah dia.
1: Hilang itik ke?
0: Hilang SS ke kan? 2 minggu tak jumpa, nak berpantun.
1: Itu pemain simpanan, tak boleh nak hilang.
0: Okey, SS pun nak berpantun lah.
1: Ya. Yeah.
0: Bunga melur di tepi laman, harum mewangi waktu pagi. Yeah. Terima kasih.

0: kongsikan dengan tema hilang sebenarnya. Kehilangan apa saja, hilang sementara, hilang selama-lamanya, hilang kekal. Banyak benda sebenarnya. Selalunya kalau kita cerita pasal kehilangan ni, selalunya perasaan sedih lah. Tak pernah lagi halung hilang pen. Hilang pen tu biasalah, hilang apa-apa kehilangan.
1: Macam rumah hilang.
0: Tiba-tiba rasa macam happy kan.
1: Bukan hilang sebenarnya, salah letak.
0: Salah letak. Tapi itulah tak? Hilang sementara lah tolong.
1: Hilang sementara.
0: Okay.
1: Jadi terima kasih pada semua yang dah masuk pada dalam TikTok kita ni.
0: Menerusi di TikTok Mak FM juga. Terima kasih yang menghantarkan kiraman juga di Bilik Hijau long.
1: Betul lah, ni ada Kak Wadi, ada.
0: Dan juga kita bersiaran menerusi di Bilik Hijau.
1: Betul.
0: Bilik Biru. Okey, dan juga menerusi di TikTok Mak FM. Okey. Anda boleh bersama dengan SS dan juga Alung Ashraf lah.
1: Betul.
0: Kalau nak tengok gelagat-gelagat kami ni, boleh tengok di Bilik Biru ataupun di TikTok Melaka FM. Terima kasih Fitri.
1: Terima kasih yang share live. Kasih 100 share hari ni. Hantarkan pantun ke Bilik Hijau atau Bilik Biru. Dengan temanya hari. Dan waalaikumsalam pada semua yang menjawab, yang memberi salam pada petang ini.
0: Baik. Ramai yang komen sedondon biru hari ni.
1: Ya, betul.
0: Pantun sikit tema pakaian kita hari ni.
1: Sedondon biru?
0: Ya.
1: Apa ni?
0: Kita minta je, dia bagi je.
1: Memang. petang hari memang berpantun.
0: Ya.
1: Bila berpantun kena ceria.
0: Betul.
1: Hari ni biru sedondon. Barulah kita serasi bersama.
0: Ya. Rasanya tiap-tiap minggu, dua minggu sekali kita serasi lah long.
1: Betul.
0: Kadang tak rancang pun.
1: Betul.
0: Okey.
1: Dia pakai niat je.
0: Pakai niat je terus jadi ya. Okey. Kita nak mulakan hari ni menerusi persada pantun dan buka gelanggang. Anda boleh hantarkan terus kiriman-kiriman anda 01086-1023 ataupun menerusi dua talian konti mesra kami. Okey, 282-4477 284-3377 dan anda boleh komen mesti di bilik biru kita. Dan anda boleh bersama dengan kami mesti di TikTok Melaka FM. Okey, kita nak terus saja lah long.
1: Tengok je
0: kiriman yang pertama yang ingin jual belilah. Nak jual pantun daripada Cik Ma Melimau.
1: Cik Ma Melimau, ulang lama dia tak hantar pantun ni.
0: Hari ni tetap ada juga kita nak cari pantun bertuah.
1: Pantun bertuah.
0: Dua orang Okey. Empat orang lah. Ambil yang minggu lepas punya.
1: Boleh. Tak ada masalah.
0: Okey, pantun pertama. Sarang tempua bersarang rendah. Burung murai terbang tinggi. Kita janganlah sekali lupa. Sebab hidup manusia milik Allah. Jap SS mak balik. Okey, betul. SS tidak bersalah dalam ini cerita. Okey, silakan Long. Kita nak operate ke Along? Operate pantun.
1: Lagi sekali, jangan apa tadi?
0: Sarang tempua bersarang rendah. Burung murai terbang tinggi. Okey, kita janganlah sekali lupa. Okey, sebab hidup manusia milik Allah. Okey.
1: Macam gi dengan Allah tak sama macam.
0: Dia dua,
1: macam
0: dia dua.
1: Sekarang Cik Ma buat pantun Cik Ma.
0: Rasanya nak kelainan hari ini Long. Tak apa Long, beli je. Kita tak payah operate, kita belilah Long.
1: Kita belilah
0: Okey.
1: Ais Alok saya tahu.
0: Alok pun tengah mencari macam mana nak beli. Apa yang nak dibeli sebenarnya? Okey, sini galak.
1: Apa? Tarik tali memakai takal. Barang ditarik sebelah sana. Dekat dunia ni tak ada yang kekal. Semua akan balik juga padanya.
0: Betul. Berjaya membeli akhirnya.
1: Berjaya membeli.
0: Okey. Pantun yang kedua ni Alung, jangan susah hati. Okey, ini cantik pantunnya. Bersih bersama. Ini sebenarnya dengan Hari Warga Emas hari ni Alung.
1: Hari Warga Emas?
0: Ya. 1 Oktober.
1: Warga emas teras masyarakat.
0: Masya Allah.
1: Lagu tu ingat tak?
0: Nak sambung tak pandai.
1: Tak apalah, sambunglah pantun.
0: Okey, pantun yang kedua. Bersih bersama taman kepayang. Dihiasi rumpun bunga kekwa. Berkasih pada yang sayang. Baru kita tidak kecewa.
1: Betul. Bunga kekwa
0: Kita ubahlah sikit. Sebab pantun rangkap pertama tak lari sedikit.
1: Order air kekwa. Satu ke air kekwa. Tak nak ais
0: Okey. Kita tak nak lari ke bunyi.

0: dia. Okey, kita samakan terus. Okey, itu cara-cara nak baca pantun eh.
1: Baik cikgu. Hai cikgu satu.
0: Ya. Yeah. Ha, baru Cakewa, kita tunggu ke Cakewa. Sebab pantun pertama tadi rangkap lari betul. So, kita kenakanlah sikit. Silakan.
1: Orang kata kan?
0: Ya. Yeah. Tarik sikit mic tu. Jauh sangat rasa.
1: Macam-macam kuat suara.
0: Okey.
2: Halo.
0: Okey.
2: Halo.
0: Okey, boleh diteruskan.
2: Station berikutnya. Bangsa maju. Tengok
0: eh. Okey. Dengar.
1: Waalaikumsalam pada semua yang menjawab salam lagi. Siapa dia yang memberi salam. Selamat petang. Ya. Yeah. Jadi, jawabnya. Petik mari si buah terap.
0: Ya, yeah, saya.
1: Nampak pula burung tempua. Orang kata kalau berharap,
0: yeah,
1: jangan dibagi dengan semua.
0: Ya. Yeah.
1: Simpan sikit. Kalau bagi semua nanti memang kecewa, terduduk. Ya.
0: Yeah. Benci jangan benci sangat. Suka jangan suka sangat. Dia biar ada orang kata sesepara lah.
1: Betul
0: lah. Supaya kita tak adalah terduduk sangat. Kita berada tengah-tengah.
1: Betul. Yeah. Ini apa orang kata dah sampai furas tertiarap ni penyanyi.
0: Jauh.
1: Itulah.
0: Macam dia cerita je. Okey, kita teruskan lagi kiriman yang seterusnya daripada Arik.
1: Ya, yeah, Arik.
0: Ada dua pantun long. Tema kehilangan katanya.
1: Ya. Yeah.
0: Genggam erat ikatan janji.
1: Dewa.
0: Seusia 70 tahun cinta sejati.
1: Amboi.
0: Imbunda tak pergi tetapi kembali. Terpisah di alam syurga menanti.
1: Aduh. Sedapnya pantun dak Arik ni.
0: Ya. Yeah.
1: Itulah dia eh. Orang kata terbang tinggi burung merpati.
0: Ya, yes, saya.
1: Hingga mari di pohon sena. Kalau dah dapat cinta sejati, rasa nak mati bersama-sama.
0: Allahu. Okey, ada lagi satu pantun, yeah, kiriman pada hari. 100 tahun sebuah perjalanan. Hari ini tiba di penghujungnya.
1: Yeah.
0: Kembalinya ibunda sangat terkesan. Morga syurga Firdaus tempat abadinya. Amin. Katanya Al-Fatihah buat wanita hebat. Allah yarhamah Tun Dr. Asma Muhammad Ali.
1: Betul. Sama-sama lah kita doakan. Semoga roh Allah yarhamah Tun Siti Asma kita dicucuri rahmat.
0: Ya, yeah, pemergian beliau ni sebenarnya satu kehilangan buat semua rakyat Malaysia.
1: Betul. Malaysia berduka sebenarnya.
0: Ya.
1: Yeah. Sebab semalam, alun buat donor sayang, alun tak buat seram laut. Bagi menghormati pemergian tu. Kita hanya berdonor sayang je semalam.
0: Yeah. Jadi
1: terima kasih juga pada semalam yang orang kata mempunyai simpati yang tinggi kan. Jadi yang mana berserampang laut pun semua semalam berdonor sayang juga. Terima kasih banyak-banyak lah. Jadi nak menjawabkan pantun tadi tu. Ini memang orang kata kehilangan jugalah kan. Petik mari buah berangan. Banyak adik di kampung hulu.
0: Ya, saya.
1: Malaysia terasa akan kehilangan.
0: Betul.
1: Kita doakan Tun M kuat dan sihat selalu.
0: Amin. Betul, bila kita kehilangan pasangan kita lagilah pula. Orang yang tersayang lah. Insan tersayang sebenarnya.
1: Jadi, Alun pun dah merasa benda tu.
0: Okey. Bukan mudah sebenarnya.
1: Bukan. Yeah. Memang bukan.
0: Nak pula seusia, orang kata dah usia kita lama bersama-sama.
1: Rindu tu memang akan sentiasa ada. Dia tak boleh hilang.
0: Ya. Yeah. Jadi, jangan dihalang lah kerinduan itu.
1: Jangan dihalang kerinduan itu.
0: Yeah.
1: Cumanya, jangan dilayan. Jangan dilayan sangat sampai kita...
0: Memudaratkan kesihatan lah. Begitu.
1: Memudaratkan kesihatan. Dan jangan sampai kita jadi tak redo.
0: Okey.
1: Redokan tu je.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita nak tenang, kita redokan.
0: Anum pun pernah merasa ye kan?
1: Benar.
0: Baik. Kita tak boleh cerita kejap lagi Alun menangis.
1: Ini nak happy-happy. Kita pakai biru ni happy.
0: Ya, yeah, yeah, happy-happy. Ceria.
1: Ceria.
0: Okey, dan juga tenang. Okey, kiriman seterusnya daripada J. Telah hilang sebutir permata pun memang kehilangan juga. Mengabdi dirinya berbudi dan berbakti. Selamat berpulang hai ibu negara. Moga rahmatnya sentiasa mencucuri.
1: Yelah. Tak digosok si kain samping. Benangnya pula jangan ditetas. Amin ya rabbal alamin. kita sedekahkan suratul ikhlas.
0: Ya. Okey, terima kasih Long. Okey, yeah. Seterusnya kita nak kongsikan lagi pantun daripada J, tapi yang ni dia kata pantun khusus buat warung di Bendang Pak Aim.
1: J
0: Joker.
1: Pantun ni ke apa, cicak balik kuang lagi ke?
0: Ya, bukan. Bukan. Dia lain pula.
1: Silakan. Apa okay. pula ceritanya?
0: Cerita dia di Bendang biasalah tentang makan.
1: Mau makan.
0: Jemput-jemput di jamah panas. Amboi. Tengah sawah luas terbentang. Ewa. Jangan bertangguh, marilah bingkas. Nanti jemput-jemputnya hilang tak terkenang. Betul kehilangan eh. Ha, macam-macam idea dak J ni.
1: Naik kuda pasang pelana.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, berjalan di pantai airnya surut.
0: Amboi.
1: Cukodok tu hilang tak pergi ke mana? Apalagi Joker dah masukkan perut.
0: dia ngap, kita tengah ngap. Betul tak?
1: Kalau habis order dia lagi, apa susah?
0: Jangan risau, buat lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, seterusnya anda boleh kita ada pendengar kita menerusi di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, siapa tu?
3: Syam di Melaki.
0: Abang Syam Bukit Piatu.
1: Lama tak bersiaran Abang Syam.
0: Sihat ke Abang Syam?
3: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Masya-Allah, setelah sekian lama. Yang ini namanya kehilangan juga, kehilangan sementara. Okey. Silakan pantunnya Abang Syam.
3: Ini ada dua pantun. Apa khabar? Dua pantun.
0: Sihat alhamdulillah.
3: Rumah diikat batu bata. Dicap pula merah hati.
1: Ya. Yeah.
3: Walaupun hilang di mata,
0: ya.
3: Tapi janganlah hilang di hati.
0: Amboi. Sekali. Lama tak bersua sekali dia bagi pantun. Ha, terus.
3: Walaupun saya hilang tapi saya tetap di hati.
0: Oh, la la la. Okey, okey. Betul lah, tu tetap di hati Melaka FM. Baik. Silakan dong.
1: Jalan-jalan ke tepi titi, petik mari buah berangan.
0: Yes, saya.
1: Memang takkan hilang di hati. Semuanya bakal jadi kenangan.
0: Okey, pantun yang kedua.
3: Pantun yang kedua, pagi-pagi makan roti prata.
1: Amboi.
3: Roti prata ni sama dengan roti canai yang diorang sebut roti prata.
1: Ya, betul.
0: Ya.
3: Makan pula nasi berani.
1: Buat awal apa?
3: Walaupun ku hilang cerita, tapi kesannya tak akan hilang sampai ke hari ini.
0: Dahsyatlah Abang Syam kita.
3: Okey, itu saja.
0: Okey, terima kasih Abang Syam.
3: Okey, terima kasih. Salam dari ni, saya sebenarnya berada di Anu lah.
0: Di mana? Johor.
3: Balik kampung sekejap.
0: Balik kampung sekejap. Terima kasih Abang Syam eh.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Adakah Abang Syam Melaka balik ke Johor akan jadi Abang Syam Johor?
0: Iya. Tapi dia kata sementara. Kehilangan sementara sahaja. Okey. Okey, jadi sementara lah menetap di Johor.
1: Itulah orang kata.
0: Iya. Yeah.
1: Sedap sungguh kuih keria. Apa ni? Tak dimakan satu-satu.
0: Betul.
1: Apa ni? Kehilangan jadi... kalaulah kehilangan yang sementara... pasti akan dikenang selalu.
0: Amboi. Ni macam pantun Abang Syam kita ini eh. Sekali dia bagi deep betul lah. Jadi dia merindui Melaka FM rasanya. Betul, dah lama.
1: Terima kasih Abang Syam muncul kembali.
0: Ya. Yeah.
1: Semalam Abang Syam ada masuk semalam tu
0: ya. Yeah.
1: DJ Zat cakap, "Eh, Abang Syam dah kembali ni."
0: Serampan laut dah semalam.
1: Tak ada serampan laut, donang sayang.
0: Donang sayang.
1: Jadi apa ni yang bertanya? Apa Sabir tadi bertanya tema apa hari ni?
0: Ya. Yeah.
1: Sabir, hari ni pantun kita bertemakan kehilangan. Tidak kisahlah kehilangan yang kekal ataupun kehilangan yang sementara.
0: Ya. Yeah. Okey. Kita nak bacakan lagi kiriman seterusnya. Ini kiriman daripada Seha PJ. Yeah. Ada satu orang kat pantun long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Mencari madu di sengat tebuan.
1: Adoi.
0: Jaga-jaga orang lelaki. Tebuan pula dimakan kelawar.
1: Pada muka.
0: Walau beribu madu ku telan, kehilangan si dia tiada penawar.
1: Wow.
0: Wow kan.
1: Jangan telan madu banyak.
0: Ya. Yeah.
1: Bahaya.
0: Bahaya ke?
1: apa ni? apa letak barang atas pedati? Apa barang berisi sekain kasa.
0: Ya, saya.
1: Hilang yang lama cari peganti. Apa ni? Cari yang baru sebagai ganti.
0: Yeah.
1: Takkan sama dengan yang lama.
0: Amboi. Betul. Patah tumbuh hilang berganti.
1: Tapi yang tumbuh tu memang tak sama dengan yang lama.
0: Betul.
1: Dengan yang patah tu.
0: Ya, yeah, yang patah tu. Kadang yang tumbuh tu lebih baik lagi dari yang patah.
1: InsyaAllah lah.
0: Okey, mana yang seterusnya eh? Kiriman pada Kak Sina kita.
1: Kak Sina?
0: Ya. Yeah. Ni toki apa? Toki buat kuih koci ni.
1: Bukan toki santan je.
0: Kita tukar sikit.
1: Oh, ya ke?
0: Okey. Oh. Ada tiga rangkap bantun eh.
1: Ya, ngap kita ngap.
0: Okey, bantun seterusnya. Kepekan lama membeli suasa. Singgah sebentar di tepi perigi.
1: Ya. Yeah.
0: Tiga insan pergi selamanya. Namun kasih kekal di dalam hati.
1: Ya, yeah, betul.
0: Bayangkan kalau seorang pun kita dah rasa orang kata perasaan tu gundah gulana, ini kan tiga orang eh, long eh.
1: Budak-budak bangun pagi.
0: Ya, yeah, saya.
1: Bangun budak main sempoa. Pada semua yang telah pergi,
0: yeah.
1: Sama-samalah titipkan doa.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bulan mengambang di langit tinggi.
1: Bulan mengambang di langit tinggi. Okey, sambung.
0: Bintang berkelip menemani malam.
1: Ya ke?
0: Tiga nama sentiasa di hati. Takkan hilang ditelan zaman.
1: Tiga nama tu siapa katnya?
0: Ya, hanya mereka dan mereka saja yang tahu.
1: Hanya mereka yang kehilangan saja.
0: Ya, betul.
1: Itulah orang kata macam ni. Kan kadang-kadang orang kata ambilkan saya sebatang sugi.
0: Ya. Yeah.
1: Sugi dibeli di tengah sugi di apa sugi diambil di dalam hutan. Yang dah pergi tentulah pergi. Kita yang hidup kena teruskan.
0: Betul. Okey, seterusnya. Betul, yang terus yang hidup ni kita teruskan.
1: Saya cepat.
0: Pandai dia. Okey. Pantun yang terakhir kiriman daripada Kak Sina kita.
1: Ya. Yeah.
0: Anda rindu dapat bersuara. Lagu macam mana lagu dia? Okey, tak apa. Pasti
1: aku
0: terdengar.
1: Bersuara.
0: Nak juga eh. Okey, tak apa. Betul, betul. Pasti terdengar panggilan sayang.
1: Amboi.
0: Al-Fatihah buat yang tercinta. Semoga ditempatkan di sisinya yang tenang.
1: Amin. Itulah dia.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, sentiasalah kita apa ni berdoa kan. Tulis surat masuk ke sampul. Tulis surat masuk di sampul.
0: Ya, saya.
1: Sampul pula merah warnanya. Semoga doa semuanya makbul.
0: Amin.
1: Buat yang tersayang damai di sana.
0: Amboi. Warna merah kan menjadi pilihan.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sebab apa ni, post office kan merah.
0: Betul.
1: Apa tempat masuk ada surat tu? Yeah. Posto.
0: Atau ada lambang burung kan.
1: Yelah, dulu kan arwah mak kerja pejabat pos.
0: Iya, yeah. Kalau tahu tak, dia. Tak tahulah.
1: Ya, yeah, tak tahu. Dan disebabkan arwah mak kerja pejabat pos sila, orang buat pertama kalinya ada pengalaman jadi yang tu. Apa tu? Dekat luar pejabat pos tu, letakkan meja. Masa pilihan raya dapat jadi yang tukang cek.
0: Okey, pegawai lah.
1: Bukan pegawai. Suka relawan.
0: Oh, suka relawan. Macam-macam lah Long petang ni eh. Dia bahan eh. Okey, jom kita lain dulu lagu ni. Masihkah kau ingat? Alah, ingat tak?
1: Ingat.
0: Cuba nyanyi sikit.
1: Masihkah kau ingat? Okey, sila.
0: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Yeah.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Mana lagi?
1: Melaka FM le.
0: Itu bersama dengan Alung Ashraf Menerusi mempesonakan. Okey, hari ni memang laju kan. Yeah. Kita kena cepat. Yeah, jadi DJ ni kena pantas.
1: Betul. Tengok nak apa nak kontrol ni apa konsol ni? Nak kontrol
0: panel,
1: ni.
0: Panel
1: lah, panel yeah. ni dengan nak ambil panggilan lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan nak layan
0: macam sotong lah.
1: Ada macam.
0: Ya, yeah, kan nampak kan tangan sotong banyak kan. Dia lebih kurang begitulah. Semua berfungsi dengan baik.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Petang ni kita nak kongsikan lagi daripada Daisy. Tadi dia hantar pantun 2 karat.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi tiba-tiba dah bertukar jadi 4 karat.
1: Alhamdulillah. Yeah. Maksudnya dia ikut format.
0: Ya. Yeah.
1: Itu yang kita nak.
0: Okey, maknanya ada 2 angkat pantun lah.
1: Ya.
0: Yeah. Pantun yang pertama. Ha. Bulan kelam tiada cahaya.
1: Banyak betul bulan hari ni.
0: Ya. Yeah. Sunyi malam menutup diri.
1: Ya. Yeah.
0: Pergimu meragut bahagia. Ha. Jiwa yang hilang mati di hati.
1: Aduh.
0: Itu tak tahan tu. Di hati mati tu.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Saya faham sebab saya pun pernah mengalaminya.
0: Ya. Yeah.
1: Memang terasa sampai sekarang juga. Tapi itulah yang saya cakap tadi kan.
0: Mm-hmm.
1: Belikan gula apa ni barang sekati. Beli pula di tengah pekan.
0: Ya, yes, saya.
1: Walau sakit lukanya hati. Kehilangan yang kekal kita redakan.
0: Ya, betul. Macam yang kata tadilah, sedih-sedih juga.
1: Yeah.
0: Tapi jangan sampai tidak reda.
1: Kalau tak reda nanti tak boleh nak move on, tak boleh nak tukar hidup.
0: Betul. Okey, pantai kedua long eh?
1: Ya. Yeah.
0: Bunga layu di tepi laman. Gugur kelopok.
1: Kelopok?
0: Gugur.
1: Kelopok apa? Kelopok ikan ke? Kelopok udang?
0: Okey, lagi sekali dong eh.
1: Saya ulam.
0: Okey, saya ulam.
1: Guys.
0: Gugur layu di tepi laman.
1: Nanti hashtag kelopok. Hashtag kelopok.
0: Gugur kelopak di bawah bayu. Bayangkan ramai yang menghantar ke pantun long. Berapa rangkap ni? Seorang ada 2-3 rangkap. Ha, kan? Kelopok pun kelopok lah.
1: Gugur betul. Okay.
0: Bunga layu di tepi laman. Gugur kelopak di bawah bayu.
1: Marah ke? Kelopak.
0: Kehilanganmu menjadi kenangan. Namun kasih tak pernah layu.
1: Itu dia. Kalau layu makan kelopok lah.
0: Suka along eh. Bahagia dia hari ni.
1: Sekali-sekali. Bahagia dia hari raya.
0: Ya. Yeah. Walaupun bukan hari raya eh.
1: Kawan dia cakap.
0: Ya. Yeah.
1: Nasib tak kepompong.
0: Biasalah lo petang-petang macam ni kan. Orang kat luar sana makan roti canai. Kita petang ni kita berkonti. Hibur kat semua orang.
1: Macam mana nak jawab?
0: Okey, sila.
1: Tengoklah ada orang ni. Papa kebum-kebum semua ada.
0: Bos Benny bertegur. Alamak, dia kata kan.
1: Bos Benny.
0: Itulah, tadi maklumlah. PC kita ni jauh sikit long eh. Bukan sarat SS lah. Salah PC depan ni, SS akan dekatkan sikit PC ni. Jauh sangat, tak apa-apa nak nampak.
1: Tak apa, dalam kita kalau bercakap pun ada tersasun.
0: Betul. Yang ni memang tak nampak dong.
1: Itu menunjukkan kita ni manusia biasa.
0: Yeah. Tak
1: lari melakukan kesilapan.
0: Baik, silakan long.
1: Tak lari dari makan kelopok.
0: Ya, sempat lagi. Silakan long.
1: Baik. Okay, kehilangan tadi kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Apa ni... pagi-pagi pergi berakit. Janganlah ketawa kemang-kemang macam tu. Macam mana nak jawab?
0: Okey, silakan.
1: Pagi-pagi pergi berakit.
0: Ya, saya.
1: Apa ni, patah pendayung hanyut ke hulu. Apa ni, kehilangan sememangnya sakit.
0: Betul.
1: Apa, terasa kehilangan sememangnya sakit. Doa dan tawakal amalkan selalu.
0: Betul. Hanya orang yang pernah merasai saja. Yeah. Kadang tak rasa pun kita terasa juga. Ini apa tadi orang yang merasai.
1: Betul.
0: Okey. Kiriman seterusnya daripada Kak Wadiha, Yeti. Okey, ada 2. Ada macam-macam dia punya tulisan tu kan. Jadi bukan salah SS 100% lah.
1: Saya tak salah kan.
0: Pergi kedai beli roti. Roti dimakan Kak Anjung. Hmm. Hidup jangan sedih di hati. Sama-samalah kita merenung.
1: Betul. beli roti ada beli kelopok.
0: Belum lagi, belum lagi. Kelopok kedai lain.
1: Okey, ni senang je macam ni.
0: Okey.
1: Apa banyak sungguh pokok dedalu.
0: Iya, yeah, saya.
1: Apa banyak sungguh pokok dedalu. Ada tumbuh di tepi titi.
0: Iya, yeah, saya.
1: Kalau berasa sedih dan pilu, Melaka FM kan ada hiburkan hati.
0: Satu hari 18 jam, betul.
1: 18 jam sehari. Siaran 18 jam sehari dengar Melaka FM.
0: Betul.
1: Bukan saja berhibur, tapi kita boleh dapat ilmu.
0: Pelbagai info sebenarnya.
1: Pelbagai info juga.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil-sambil dengar tu, sambil-sambil kita?
0: Sambil-sambil kita?
1: Makan kelopok.
0: Suka loh ini Dari CSS hari ni.
1: Alah, 2 minggu tak jumpa nanti.
0: Betul-betul. 2 minggu tak jumpa ke Long? Minggu depan mungkin jumpa lagi
1: eh? Iya ke?
0: Masak lemak cili padi. Yang ni salah typo. Bukan salah SS. Tapi SS membacakan dengan betul eh?
1: Katanya masak lemak. Dah lah tadi cili padi dia dengan kita. Cili padi roti jala katanya.
0: Betul. Masak lemak cili padi. Makan dengan nasi putih. Kalau hidup rasa sepi, janganlah kita merasa sedih.
1: Itulah dia.
0: Ya. Yeah.
1: Itulah Alun cakap tadi. Alunan biola merdu berbunyi. Irama keroncong merdu dilagukan.
0: Baik.
1: Kalaulah hidup terasa sunyi, DJ-DJ Melaka FM sedia temankan.
0: Semua.
1: Ya.
0: Nak dengar DJ SS petang ni. Tiba-tiba nak rasa malam, boleh dengarkan DJ Fas, DJ Ain.
1: Ada. Nak apa? Apa yang tak ada?
0: Apa yang tak ada? Semua ada.
1: Ada bicara agama.
0: Ya, yeah, semua ada.
1: Ada bunga-bunga cinta.
0: Ya, yeah, hiburan.
1: Ada duet.
0: Ya, yeah, semua ada. Semua ada.
1: Bollywood.
0: Ya, yeah, semua ada lah. Dengan Cikgu Muni, semua ada. Okey. Kiriman daripada Azri Abis Muta katanya. Baca pantai dalam gambar. Dalam gambar halus kan, lain jadinya. Jadi SS baca yang dekat ada kopi kat bawah tu eh. Bunga malu di tepi tangga. Harum semerbak di pagi hari.
1: Ewa.
0: Pantun berbisik penuh makna. Jadi warisan kita berseri.
1: Betul. Apa petik mari buah pelasan. Pokoknya tumbuh di tepi busut. Dalam pantun ada kiasan. Dalam kiasan tersirat maksud. Apa yang
0: Betul tersirat maksudnya. Okey, bateri kedua eh.
1: Janji rock. Wah, Arik suka janji rock ah.
0: Oh, warung dandut pun.
1: Warung dandut pun.
0: Ramai. Dia ada peminat masing-masing.
1: Happy kita tengok dia orang share maksudnya pendengar-pendengar kita ni dia semua segmen Melaka FM dia ikut.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab dia tahu siapa yang DJ-nya, siapa segmennya, pukul berapa. Memang terbaik semua. Memang korang semua mempersonakan.
0: Bagus lah mempersonakan. Nanti SS upah makan kelopok. Okey. Jangan lupa pada asal-usul. Akar budaya tetap di hati. Pantun indah sudah menyusul. Membina jiwa, menyatu hati. Mentang-mentang lah nak menerima menantu.
1: Siapa menerima menantu? Habis sentah?
0: Ya.
1: Oh, ya ke?
0: Ya, belum lagi. Tak tahulah menerima menantu ke kan.
1: InsyaAllah terima menantu.
0: Itulah cakap.
1: Anu dengar tadi terima lain.
0: Terima menantu.
1: Sakakan dua.
0: Rupanya tiga. Nasib baik tak empat.
1: Cik. Kita dah macam buat teater pula.
0: Ya. Oh, kita kena kejar lah. Ramai memang hantar kan ni. Suka diorang yang ini.
1: Suka kat surat. Suka. Apa. Itulah dia. Apa? Petang hari membeli dadin. Petang hari memberi dadin. Dadin dibuat di pagi hari. Kalau merasa bimbang dan sedih, kita berpantunlah hiburkan hati.
0: Okey. Seterusnya Long kiriman pada Zura Juju. Ini yang banyak ketawa ini dalam kelas.
1: Ya, betul. Kerjanya ketawa banyak pokok. Banyak pokok ketawa. Itu je. Ketawa pun atas pokok.
0: Tinggi sungguh pohon meranti.
1: Tengok.
0: Ditanam elok, tepi perigi. Sedih sayur rasa hati. Keluarga ditinggal takkan kembali.
1: Betul. Itulah cakap tadi. Yang mana, yang ni dah, yang mana yang pergi tu kan?
0: Ya.
1: sejuk sungguh air pergi. Air apa perlahan-lahan air disimba. Pada keluarga yang telah pergi, pusaranya jangan lupa ziarah.
0: Ya, tanda kita mengingati lah ya.
1: Ya, bersihkan.
0: Betul
1: kan, apa ni?
0: Suatu hari kita pun akan berada di sana juga sebenarnya.
1: Betul. Kita pun tak tahu bila kan.
0: Baik.
1: Jadi yang mana pergi tu kita ziarah lah pusara itu lah.
0: Betul. Okey, pantun yang kedua long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Cantik sungguh SS cuba mengejar dan berlari.
1: Cantik sungguh SS?
0: Bukan, cantik sungguh SS cuba. Koma sikit waktu SS cuba kejar dan berlari mengejar pantun-pantun yang dikirimkan eh.
1: Silakan.
0: Cantik sungguh bunga melati, dipetik si gadis di pagi hari. Pergimu tiada pengganti. Doa dan Al-Fatihah sentiasa mengiringi.
1: Itu yang kita nak. Cantik sungguh si kain baldu. Ambilkan benang tak ditetas.
0: Saya.
1: Cara kita nak lepaskan rindu,
0: okay,
1: banyak-banyak sedekahkan suratul ikhlas.
0: Betul. Itu tanda-tanda kita mengingati selain pada doa kan.
1: Betul.
0: Okey.
1: Masuk Raja Alia, selamat petang.
0: Ya, Zek pada Abang Zek kita,
1: yeah,
0: ada dua kiriman pantun. Tiup seruling melihat pemandangan. Bunyi mendayu sangat merdu. Bila jauh dari pandangan, di dalam hati terasa rindu.
1: Budak-budak bermain dadu.
0: Saya.
1: Main dadu di kampung hulu. Kalau hati terasa rindu, kirimkan pesanlah di angin lalu.
0: Amboi. Sekarang ni semua ada dah pelbagai platform kan. Anak angsa suka menari. Ibunya tengok geleng kepala. Sekuntum bunga telah diberi. Menunggu jawapan balas pula.
1: Apa ni, hendak menangkap si ikan sekop.
0: Ya, saya.
1: Tangkap mari dengan nelayan. Kalau sekuntum mana nak cukup.
0: Ya.
1: Kalau boleh nak bagi setaman.
0: Sejambak pun boleh lah long.
1: Sejambak.
0: Secukup, kata cukup syarat kan.
1: Betul, sekuntum tak cukup lah.
0: Ya.
1: Lebih sikit usaha.
0: Nampak ikhlas eh. Okey, pantun yang seterusnya kata Haji Latif kita. Pergi bermain layang-layang. Bermain jauh di Teluk Mas. Pada ibu bapa tersayang, selamat hari warga Mas.
1: Itu yang kita nak tengok hari ni. Ada juga yang apa, ada tema untuk hari sambutan hari ni eh.
0: Ya, saya.
1: Warga Emas. Cantik sungguh benang ditekat.
0: Ya, saya.
1: Hendak bawa pergi desa ru. Warga Emas teras masyarakat. Tak ada yang lama, tak ada yang baru.
0: Memandu jauh hingga ke Gemas. Kampung kita.
1: Oh ya ke? Gomeh.
0: Gomeh. Bila penat duduk berehat.
1: Ya.
0: Pada semua warga Gemas, semua badan sentiasa sihat.
1: Betul. Itulah dia. Masuk ke hutan mencari rokan. Hutan ada di sebelah hulu.
0: Ya, saya.
1: Sama-samalah kita doakan. Moga semua warga Emas kita sihat selalu.
0: Amin.
1: Apa Arik cakap ni? Cukup tak long dia bagi bunga? Tiga je tak cukup Arik, bagi lebih sikit. Mantap semua pantun petang ni. Betul. Memang pantun petang ni semua best-best.
0: Okey, kita ada kiriman daripada Pak Nan Yutem.
1: Pak Nan Yutem.
0: Ya, menerusi voice note long
1: Pak
0: eh.
1: Pak Nan As.
2: Pagi-pagi pergi melanggai mencari udang buat cincaluk.
1: Ewah.
2: Apa guna kita buat perangai? Duduk diam kan elok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia tujukan dekat orang perempuan ke apa ni?
1: Saya tak tahu. Saya surrender kan. Ini secara umum lah.
0: Okey.
1: Boleh
0: diterima. Okey, silakan long.
1: Sedap sungguh jeruk kelubi. Dapat pula tepi pengkalan. Ikutlah resmi diam-diam ubi. Mulut senyap kerja pun jalan. Itu yang kita nak. Lebih produktif.
0: Dan juga kreatif.
1: Kreatif, inovatif.
0: Okay. Yeah. Kiriman daripada Kak Wawa Ahmad kita dari Kuala Terengganu.
1: Ya, yeah, Kak Wawa.
0: Okey. SS nak cik dia punya rangkap sikit eh. Satu, dua, tiga ekor kuda. Berlari. Mana nak sama? Si kuda belang. Satu, dua orang boleh cari. Takkan sama alum seorang. Penat SS mencari dia punya rangkap. Begitulah bunyinya lah.
1: Oh, kucing tukar kuda lah.
0: Ya. Yeah. Jangan suruh SS bunyi eh. Okey.
1: Takutkan bunyi jadi kuda laut kan?
0: Ya. Yeah.
1: Aduh, ai. Itulah orang kata. Mana nak sama eh?
0: Ya, yeah, mana nak sama?
1: Ni jawabnya.
0: Ya. Yeah.
1: Dari Melaka pergi ke Tumpat. Nampak bunga bersusun-susun.
0: Ya, yeah, saya.
1: Carilah semua ke serata tempat. Memang takkan sama dengan pesada pantun.
0: Wow. Terima kasih eh, yang mana anda yang baru mengikuti kami melalui pesada pantun petani dan juga Mira, terima kasih yang follow Melaka FM.
1: Boleh tukar eh, dua, tiga kuda berlari. Mana nak sama dengan si kuda laut.
0: Nasib baik saya tak sambung eh. Ada pantun kedua. Lelaki dahulu sangatlah garang.
1: Wow.
0: Sangat pemalu, susah nak jumpa.
1: Palingnya
0: kalau dahulu berpandang-pandang, mengapa sekarang berpaling muka?
1: Sebab malu.
0: Pantun.
1: Pantun. Berpaling muka.
0: Ya, kenapa?
1: Alah, hai.
0: Dah belanja makan masih berpaling muka.
1: Aduh, hai. Cantik sungguh bunga cempaka.
0: Ya.
1: Pohonnya sekar tinggal sekerat. Bukan ni yang nak paling muka. Malu muka penuh jerawat.
0: Alamak. Jangan malu. Kalau nak seseorang kena terima seadanya.
1: Ya betul.
0: Betul.
1: Ya ke pemalu. Time makan saya tak malulah.
0: Okey.
1: Time makan saya tak malu.
0: Kita ada geng lah.
1: Malu nanti tak dapat makan.
0: Betul. Malu biar bertempat lah Long eh.
1: Betul.
0: Okey. Seterusnya daripada T Teluk Intan eh.
1: Okey T. Malu-malu kucing.
0: hingga seketika di pohon nangka.
1: Ya. Yeah.
0: Gugur buahnya menimpa pasu. Tersiat kalbu menggendong duka.
1: Yeah.
0: Senyuman menghias membayang palsu.
1: Aduh.
0: Mendalam sungguh pantunnya.
1: Betul. Pagi hari turun ke paya.
0: Ya, yeah, saya.
1: Bawakan limau telah dilangir. Mulut manis jangan percaya.
0: Yeah,
1: menanam
0: saya.
1: Tebu di pinggir bibir.
0: Amboi. Rumah gadang tinggalan pusaka.
1: Rumah gadang eh.
0: Ya. Yeah. Berbumbu minang berserambi lebar.
1: Ya. Yeah.
0: Tersungkur cinta berbekas duka.
1: Aduh.
0: Bagaikan hati tercucuk selumbar.
1: Aduh. Aduh. Sakitnya.
0: Bau sikit.
1: Selumbar eh.
0: Ya. Yeah.
1: Aduh yai.
0: Itu baru tercucuk sikit. Kan?
1: Itulah orang kata.
0: Mm-mm.
1: Cantik sungguh kebaya merah.
0: Ya, yes, saya.
1: Dipakai pula dara pemalu. Luka di tangan kan nampak berdarah.
0: Betul.
1: Luka di hati siapa nak tahu.
0: Alamak tuan. Okey, pantun yang seterusnya.
1: Ya. Yeah.
0: Kita cubalah kalau tak dapat. Okey.
1: Hey, banyak masa lagi ni. Boleh.
0: Boleh. Okey. Akhirnya masa seterusnya daripada Ombak Omar. Budak. Budak-budak main layang-layang.
1: Yeah.
0: Tali terputus. Tak tahu mana perginya.
1: No,
0: saya kehilangan orang tersayang. Bolehkah DJ Fas menjadi pegantinya? Eh, jangan. Orang punya. Okey.
1: Ini macam mana nak jawab ni? Kena DJ Fas yang jawab.
0: Tak boleh kita jawab. Tapi kita tak bagi. Tak boleh.
1: Tak boleh. Okey. Minum air dalam kolik.
0: Ya.
1: Yeah. Air pula air kelapa. KSS dah kata tak boleh.
0: Ya. Yeah.
1: Saya pun tak boleh nak cakap apa.
0: Jangan dijolok tebuan eh.
1: Tadi dah kena lebah.
0: Ya. Yeah. Ini kan tebuan.
1: Tebuan lagi sakit tau.
0: Ya. Yeah. Okey.
1: Alamak tuan.
0: Alamak tuan. Kalau makan kuih keria dibuat oleh seanak dara, radio Melaka tak akan ceria kalau alung tiada ke udara.
1: Aduh. Alamak.
0: Macam mana itu? Gimana itu?
1: Dia sebenarnya macam ni.
0: Ya.
1: apa manis sungguh kuih disira. Kuih dibuat tu pagi.
0: Yes, saya.
1: Kita memang sama-sama ceria. Mm-mm. Tak ada tuan-puan siapalah kami.
0: Ya, betul.
1: Kalau kita bercerita seorang-seorang, tak ada orang yang ni kan.
0: Tak jadi juga.
1: Tak jadi juga.
0: Baik. Okey, seterusnya kiriman pada Emma Mansur. Ke Emma kita. Ke warung Mak Isah membeli mie.
1: Ya.
0: Tidak dilupa teh ais juga.
1: Ada sedapnya.
0: Satu hari bulan 10 anniversary kami. Semoga bekalan sampai ke syurga.
1: Aduh. Hai. Alah, hai. apa masuk ke hutan mencari rokan.
0: Ya.
1: Buat jatuh sebiji di atas tanah. Selamat hari ulang tahun kami ucapkan.
0: Ya, saya.
1: Semoga bahagia hingga ke jannah.
0: Amin.
1: 3 bulan ni Alung tak ada kat Melaka FM, tak ceria lah dah ISS. Dia cakap lah seseorang.
0: Ya, nak buat macam mana kan. Tapi kalau ada, alhamdulillah.
1: Kalau ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah eh.
1: Ya.
0: Okey, pantun seterusnya kiriman daripada kiriman misteri.
1: Kiriman misteri.
0: Ya. Turun paya memancing ikan.
1: Ya.
0: Penat menunggu tak makan-makan. Walaupun ia seekor aihuan. Buat peneman bila keseorangan.
1: Betul. apa pagi hari pergi ke pekalan nak cari jeluk kelubi. Apa ni, sayangkan haiwan jadi amalan.
0: Saya
1: ikutlah kita sunnahnya Nabi.
0: Betul.
1: Nabi kan sayangkan haiwan.
0: Betul.
1: Apa yang betul?
0: Ya, Nabi sayangkan haiwan.
1: Wow, pantas
0: kita,
1: sekali.
0: Kita nak melihat jauh ni. Ya, alah. Kan ada pula yang marah SS tak habis pantunnya kan. Turun paya, sudah. Okey, teman Kak Eton pungut kuini. Buahnya gugur dalam perigi. Kelepok. Pesada pantun berakhir hari ini. Panjang umur, berjumpa lagi.
1: Ya, betul. Orang goa balik ke goa. Balik ke goa dia waktu pagi. Sama-samalah kita panjatkan doa. Panjang umur berjumpa lagi.
0: InsyaAllah doalah selalu. Okey, kiriman pada Icha Zaidan. Sungguh jauh di tengah laut. Angin meniup sebelah hulu. Zaman berubah, nama disebut, jasa dan bakti dikenang selalu.
1: Itu dia. Petikkan saya bunga sekuntum. Petikkan saya bunga sekuntum.
0: Saya.
1: Kayu jubulah hendak dikerat. Jasa dan bakti tabur mengharum.
0: Baik.
1: Akan dikenang sepanjang hayat.
0: Amin.
1: Yeah.
0: Walau jauh bintang dan bulan, sinaran cahaya menjadi bukti. Tercetus idea jiwa sastrawan. Lukisan wajah sentiasa menanti.
1: Oh, lukisan wajah eh? Pagi hari ke rumah Pak Hasan. Pagi hari ke rumah Pak Hasan pula. Waktu malam pergi berjalan.
0: Betul.
1: Waktu malam pergi berjalan.
0: Saya.
1: Apa ni, berjalan melintas pokok selasih. Apa diminda jadi nukilan. Cetusan rasa cinta dan kasih.
0: Amboi. Okey, pantun kiriman daripada Abang Muftah Jaafar.
1: Ya, Abang Muftah Shah Alam.
0: Makan ketupat nasi biryani.
1: Makin ke makan?
0: Makan.
1: Okey.
0: Makan ketupat nasi biryani. Tak sempat berpantun hari ini. Okey. Nak juga berpantun. Masya Allah, terima kasih.
1: Nasi biryani tu macam, aduh, mana nak cari
0: tak tahulah kat mana.
1: Dua kerat kena jawab juga ke?
0: Tak perlu. Tapi tak apalah, kita raikan tu.
1: Kita raikan?
0: Okey, kita raikan tu.
1: Okey, apa ni? Rendang sungguh pohon berembang.
0: Baik.
1: Apa ni, pokoknya condong di waktu pagi.
0: Ya, saya.
1: Jangan ragu dan jangan bimbang. Tahun depan pesada pantun kembali lagi.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey.
1: We miss you along.
0: Hey, siapa tu?
1: Ari, jangan. Ada lagi.
0: Okey, pantun yang seterusnya. Kiriman pada Abang Umba Omar. Okey. Molek berkuah kari berlidah. Ikan puyuh di masa halia.
1: Ya.
0: Biar hantuah sudah tiada. Jangan melayu, hilang di dunia.
1: Ini dah kenapa bahasa bakso sangat ni?
0: menutup tirai lah.
1: Dah macam bersajak pula ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi jangan risau. Ini sementara sahaja. InsyaAllah ada lagi. Jangan risau eh.
0: Nantikan. Surprise pada lo. Cewa.
1: Apa yang last tadi tu?
0: Biar hantuah sudah tiada. Jangan melayu, hilang di dunia.
1: Itulah dia. Memang apa ni, betul apa yang dia cakap tu.
0: Ya. Yeah.
1: Inilah jawapannya. Lebat sungguh pohon berbuah. Pohonnya ada di tepi tebat. Kita bijak laksana tuah, kita berani laksana jebat.
0: Baik.
1: Itu dia.
0: Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi Alung nak umumkan siapa pemanggil.
1: Dah habis baca dah?
0: Dah habis baca dah.
1: Dapat
0: semua.
1: Semua sempat?
0: Alhamdulillah. Walaupun putus nafas kan.
1: Putus nafas kan?
0: Yeah.
1: Boleh berehat, kita makan.
0: Jangan. Kejap lagi.
1: Oh, iya ke?
0: Okey, kita nak dengar dulu Darah Muda. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi?
1: Melaka lah. Kelopok.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Dan masih lagi menerusi persada pantun, di akhirnya SS nak umumkan pemantau bertuah untuk hari ini, Along. Kita ada 4 orang. Okey, antara pemantun bertuah petang ni, Arik, Skat Sina, Ti Teluk Intan dan juga Icoh Zaidan. Betul. Tahniah buat semuanya. Tahniah untuk pemantun bertuah hari ini.
1: Betul.
0: Okey, kita nak tutup lah Long . Pantun penutup, silakan Long.
1: Apa ni? Pantun penutup .
0: Iya, saya.
1: Buat saya sihat masam minyak, masam air doktor pagi. Terima kasih saya banyak-banyak. Ada umur kita berpantun lagi,
0: InsyaAllah.
1: Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, janganlah simpan dalam hati.
0: Betul. Apapun, terima kasih buat semua pendengar setia Melaka FM untuk hari ini yang menghantarkan kiriman lebih kurang 20 orang hari ini. Okey, dan kita jumpa lagi kalau ada peluang, ruang. Betul. Kan?
1: Tahniah.
0: Dan juga masa.
1: Tahniah pada Arik, Kak Sina, siapa lagi tadi? Icoh.
0: Betul.
1: Dengan T .
0: Ya.
1: Teluk Intan.
0: Teluk Intan.
1: Jadi kita jumpa lagi, insyaAllah.
0: Terima kasih anda.
1: Terima kasih juga DJ SS.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, SS nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan hari ini akan masuk pada pukul 4.12 minit petang. Terus setia bersama kami di Melaka FM mempesonakan.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan,

mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita. Nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Zak FM 102.3.

Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Terima kasih terus memilih Radio Nombor 1 Orang Melaka di 102.3 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Bukan saja boleh dengar siaran radio RTM di mana-mana, malah anda juga boleh akses pelbagai kandungan RTM semuanya dalam satu aplikasi. Baik, sedikit kata-kata mutiara untuk petang ini. Kadang-kadang Allah tak beri apa yang kita minta pada waktu yang kita mahukan, tetapi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha dan jangan berputus asa. Kita mungkin belum nampak hikmah di sebalik sesuatu kejadian, tetapi terus bersangka baik pada Allah. Semoga hati kita sentiasa kuat menghadapi ujian dan tidak lupa bersyukur ketika kita menerima segala nikmat yang Allah berikan. Baik, sebentar nanti 4.30 minit petang, ikuti berita Melaka FM untuk anda mengikuti perkembangan berita semasa sekitar negeri Melaka.
3: Melaka FM 102.3.

Mereka pernah membina hari ini, kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti pengalaman dan juga kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalam

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah berikan kesempatan yang baik-baik buat kita untuk kita meneruskan kehidupan kita menjadi hamba Allah yang taat kepada perintahnya. Hari ini Ustaz Fadli seperti biasa nak sambung yang itu tentang perkara-perkara yang boleh memberikan tip-tip tambahan kepada kita ibu ayah dalam nak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya di dunia akhirat. Oh, dah banyak tip dah Ustaz kongsikan 2-3 hari ni. So hari ni Ustaz nak share, nak tambah lagi. Apa dia tip yang pertama hari ni?

0: Sebab kadang-kadang ni mungkin anak-anak kita tak tahu. Mereka mungkin nak bergurau. Tapi mereka hari ini kena faham, ada benda boleh disentuh, ada perkara tak boleh disentuh. Tapi kena ingat, bila anak tu dah remaja, tak kisahlah. Selain empat-empat ni, jangan suka-suka nak sentuh orang, terutamanya bila berlainan jantina. Faham ke tak? Kan? Yang kedua, tuan dan perempuan, ajari anak-anak terutamanya bagi yang perempuan tutup aurat. Ha, ini pentinglah. Kalau anak-anak dah semakin membesar tu, jangan pula hari ni tuan dan perempuan nak tunjukkan itu, nak tunjukkan ini. Habis semua dia nak tunjukkan. Terutamanya zaman sekarang ni, social media ni. Ha, saya tak nak sebut lah. Macam-macam ada. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Kita takut depan kita cukup baik. Cuma bila berada di social media, hoi, segala-galanya terbongkar, terbuka. Kita tak nak. Dan akhir sekali tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, berikan kasih sayang yang sepenuhnya. Jangan membeza-bezakan anak lelaki dan perempuan, anak pertama, anak bongsu, atau bagi mereka yang ada anak angkat atau anak tiri, pastikan kita ibu ayah layan dengan seadilnya. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang baik ini menjadikan kita ibu bapa yang baik dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya kembali bersama Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika Daud Atu ini. Dari jam 2 petang tadi hinggalah jam 6 petang. Dan sedikit perkongsian di mana beberapa jalan utama sekitar daerah Melaka Tengah, Alu Gajah dan juga Jasin akan ditutup dan juga dilencongkan sementara bagi memberi laluan kepada perlumbaan berbasikal dan letua di Langkawi, Malaysia 2026, iaitu ada dua stage. Stage 7 iaitu pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu bermula jam 7.30 pagi sehinggalah selesai, dan juga stage 8 iaitu 4 Oktober hari Ahadnya. Okey, bermula 10.30 pagi hinggalah selesai. Jadi kepada pengguna jalan raya, anda boleh rancanglah perjalanan lebih awal lagi menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan anggota polis dan juga papan tanda yang disediakan. Baik, kejap lagi untuk jam yang terakhir, 5.15 minit petang. Menerusi secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Okey, untuk petang ni SS nak kongsikan tajuknya, antara hak, amanah dan juga tanggungjawab. Itu antara topik akan kita kongsikan dengan yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin Bani, untuk jam yang terakhir nanti. Jadi terus setia bersama kami di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

ITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utara.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UITM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gagah berani laksana jebat.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
3: Saya alhamdulillah, sihat abang.
2: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
3: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali. Saya merupakan bukan pemilik.
2: Bukan pemilik.
3: Tapi saya lebih kepada manager. Hanya bekerja semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
2: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
3: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lari ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli dengan kita. Setiap minggu bukan senang.
2: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
3: Betul.
2: Saya untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu ni. Kat mana tempatnya agaknya Burger Rajah ni? Beroperasi.
3: Rajah Burger Semabuk, beroperasi di Semabuk. Ia hadapan Raja Perunduyong. Boleh duit Rajah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempat 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang kepada kami.
2: Okey, terima kasih, bye.
3: Sama-sama, bang.
1: Miss On Air, Melaka FM.

0: Mereka pernah membina hari ini, kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti pengalaman dan juga kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami untuk jam yang terakhir ini. Okey, SS tak keseorangan bersama dengan tetamu undangan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sophia?
0: Alhamdulillah sihat adanya.
3: Alhamdulillah syukur.
0: Datuk sihat eh?
3: Alhamdulillah.
0: Tadi asar dekat mana tu?
3: Di Masjid Al-Azim.
0: Masjid
3: Al-Azim dah pasang kapet baru.
0: Wah, Masya Allah.
3: Jadi kita kena ramaikan mengimarakan.
0: Itu kata dah selesa kan? Selesa pun dah selesa. Kena datang merasailah.
3: Dan terima kasih pada penyumbang-penyumbang lah. Sumbangan orang ramai lah.
0: Baik. Hari ni insya Allah kita nak kongsikan dengan anda tajuknya Datuk. Minggu ni kita bawakan, kita menyentuh sedikit lah hari-hari kita Datuk. Silakan.
3: Antara hak, amanah dan tanggungjawab.
0: Ini macam-macam lah. Kalau kita, tapi kejap lagi kita nak sentuh lah. Jadi apa pun, kita dah masuk ke bulan Oktober. Jadi semoga bulan ni rezeki kita sentiasa mengalir lah, tak pernah putus insyaAllah Dan juga segala keperluan dicukupkan dan juga urusan dipermudahkan kita semua. Dan apa pun, kena berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah insyaAllah. Baik, mungkin muka dimanya Datuk, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha DJ Supia binti Mok Sopi, rakan penerbit, warga kerja Radio Malaysia Melaka dan juga para pendengar, para penonton di mana saja anda berada. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita masih lagi dikurniakan nikmat kehidupan kepada kita. Sehingga saat ini kita masih lagi dapat merasai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
3: Dalam menghirup udara segar di petang hari ini. Dan kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bertugas di mana-mana bidang kerjaya kita. Jadi berbalik kepada tajuk yang cukup menarik pada petang ini, yang dicetuskan oleh DJ kita, antara hak, amanah dan tanggungjawab. Jadi tiga elemen penting ni, yang kita sebutkan tadi, hak, amanah dan tanggungjawab, dia saling lengkap melengkapi.
0: Betul.
3: Dalam membentuk integriti serta akhlak seorang individu. Kalau disebut hak ni maksudnya sesuatu yang layak diterima atau dimiliki oleh seseorang daripada orang lain ataupun pihak berkuasa. Itu hak kita. Sebagai contoh, hak mendapatkan keadilan, hak dihormati dan hak mendapat didikan yang sempurna. Manakala amanah pula bermaksud kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga, dilaksanakan atau disampaikan kepada yang berhak. Contohnya kita lihat, kalau menjaga segi harta benda, kita diberikan amanah. menjaga soal kerahsiaan atau tugas yang dipertanggungjawabkan tanpa melakukan pengkhianatan. Dan ciri amanah ini adalah bersifat rohani, sifat dalaman dan juga moral yang berat kerana dia disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah ni bukan saja di kalangan manusia tapi dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tanggungjawab memberi maksud kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang terhadap sesuatu tugasan, peranan kita ataupun suruhan. Dan tanggungjawab ini, sidang penonton sekalian, sidang pendengar, ada kaitan.
0: Ya.
3: Kerana ia merupakan tanggungjawab lahir daripada hasil daripada penerimaan sesuatu amanah dan penuntutan hak. Kita tuntut hak, kita diberikan amanah, maka di sana ada tanggungjawab kita. Dan pelaksanaan tanggungjawab itu pula perlu diiringi dengan sifat amanah agar tidak ada pihak yang teraniaya. Dan kesimpulannya, DJ Sophia,
0: yes, saya,
3: kita semua mempunyai hak, amanah dan tanggungjawab yang semestinya dituntut dan disempurnakan. Dan saya doakan kita semua mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan tadi, insya-Allah.
0: InsyaAllah, masya-Allah. Itu dia mukadimahnya bila kita sebut tentang hak, amanah dan juga tanggungjawab ni. Datuk, ia adalah meluas sebenarnya. Yeah. Betul tak, Tok? Yeah. Dia meluas. Jadi
3: semua peringkat.
0: Ya, semua peringkat. Contoh kalau kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai mak, tanggungjawab kita sebagai dah semualah.
3: Dalam rumah tangga, dalam kerjaya kita, dalam masyarakat, apatah lagi dalam konteks pemerintahan. Lagi luas.
0: Ya, jiran tu tak cerita pasal jiran. Jadi benda ni meluas lah. Tapi kalau kita kaitkan pula lah konsep hak, amanah dan juga tanggungjawab ni, Datuk, dengan pekerjaan kita sehari-hari lah. Kebanyakan kita ni adalah pekerja sama ada sektor awam maupun swasta. Jadi swasta. Jadi bagaimana, Datuk, sepatutnya kita memahami hak sebagai seorang pekerja ni dalam masa yang sama kita nak pastikan amanah dan juga tanggungjawab ni terhadap pekerjaan kita ni betul-betul ditunaikan masanya, waktunya.
3: Ya, terima kasih DJ Sophia, sedang penonton, sedang pendengar ya. Didoakan anda sihat dan juga ceria-ceria selalu.
0: Baik.
3: Kerana kita bincangkan tajuk yang sesuai, tajuk yang memang terlibat semua orang, semua peringkat.
0: Ya. Yeah.
3: Jadi dalam konteks pekerjaan lah, kalau kita lihat pekerjaan kita harian, di mana saja bidang kerjaya kita, ketiga-tiga elemen tadi yang dikatakan hak, amanah dan tanggungjawab tadi, dia merupakan gambaran profesionalisme yang memastikan kelancaran tugas kita, keharmonian pejabat dan juga mungkin yang paling penting lah keberkatan rezeki. Itu penting kalau dalam konteks kerjaya kita. Dan contohlah kita ambil hak, apa yang layak kita terima. Sudah tugas tentulah kita sebagai pekerja kita mempunyai hak yang telah dipersetujuk dalam kontrak kita, perkhidmatan kita, aku janji kita, perjanjian, dan juga kita dilindungi oleh akta atau undang-undang yang telah pun ada dalam pekerjaan kita tu.
0: Yes,
3: contoh dalam gaji dan imbuhan, mana kita menerima bayaran upah yang setimpal dan tepat pada waktunya. Jadi semua dah bergaji kan? Awal bulan ni. Kemudian soal kebajikan, soal keselamatan, itu hak juga, hak pekerja. Maknanya persetaraan kerja yang selamat. Kemudian ada cuti tahunan dan juga perlindungan, insurans ataupun perubatan. Ini hak yang mesti ada dalam konteks pekerjaan. Kemudian segi penghormatan, ini juga hak untuk dilayan secara adil tanpa berlaku diskriminasi oleh pihak pengurusan maupun rakan sekerja. Sekarang ni buli di tempat kerja ada juga. Tapi itu dilindungi sekarang ni. Gangguan seksual juga dilindungi. Jadi itu hak kita, mesti kita diberikan hak. Kemudian kita lihat pula tanggungjawab dalam konteks kerjaya kita. Mana kewajipan kerja kita. Jadi mengimbangi hak yang kita terima, maka kita wajib melaksanakan tanggungjawab. Kita wajib melaksanakan tugasan yang telah pun kita persetujui dalam kita punya aku janji, dalam kita punya SKT.
0: SKT.
3: Sasaran kerja tahunan kita. Itu maknanya tanggungjawab kita. Kemudian menepati masa. tanggungjawab kita sebagai pekerja, mana datang ke pejabat, datang ke kebun kalau berkebun.
0: Ya, yeah, betul.
3: Kena bermanjakan.
0: Kena ada juga, walaupun kita kerja sendiri, Datuk, tak boleh suka-suka betul. Tu.
3: Di pejabat, di bilik mesyuarat, semua tadi adalah tanggungjawab kita untuk menyelesaikan tugasan kita mengikut tempoh masa yang telah pun diberikan. Deadline tadi itu mesti ada lah. Kemudian selalu dalam konteks pekerjaan kita ada SOP, ada prosedur operasi standard kita, mana tanggungjawab kita kena patuh lah. Jangan dah kerja dekat pejabat kemudian tak nak patuh dengan SOP. Memulau ikut cara tak boleh. Dia kena patuh dengan SOP yang ada dalam mana-mana institusi, agensi, apatah lagi dalam sektor awam, perkhidmatan awam. Kemudian tanggungjawab kita juga kualiti kerja. KPI kita ni. Ni kena jagalah supaya kita kurangkan kesilapan. Kalau boleh zero sipar kesilapan. Memang tidak ada kesilapan yang patut dilakukan kalau kita ada target KPI kita. Dan yang paling penting juga yang ketiga elemen tadi ialah soal amanah. Amanah, nilai integriti kita semasa kita berkhidmat dalam pekerjaan, dalam sektor awam ataupun swasta lah. Jadi amanah ni adalah roh kepada tanggungjawab. Dan ia adalah nilai moral tentang bagaimana kita melakukan kerja tersebut, terutamanya apabila tidak ada sesiapa yang memantau kita. Mandu tak ada. CCTV pun tak ada. Kita sorang-sorang. Kerja betul tak betul. Itu pentingnya soal amanah yang nilai tertinggi lah. Kemudian dalam konteks menjaga rahsia organisasi, jabatan, syarikat, kalau kita rumah tangga, rumah tangga lah. Tapi kita bincang ni masalah dalam khidmat, dalam pekerjaan. Jadi itu amanah. Dan integriti waktu bekerja 8-5. Itu soal amanah. Berapa jam kita gunakan betul-betul untuk kerja ataupun main bisnes online lagi. Tengok TikTok lebih daripada daripada kerja kita. Menyemak kita punya media sosial lebih daripada kerja yang sepatutnya. Kemudian tunggakan kerja pula. Sebab apa? Kita tak menggunakan waktu yang ada tadi. Kalau dalam perkhidmatan kerja 8-5 dengan kualiti. Sebab tu kalau orang yang baru bekerja, dia dilatih 8-9 dia buat apa, 9-10 buat apa, 10-11 buat apa. Dicatat setiap setiap waktu tadi direkodkan supaya nak bimbing diri tadi berdisiplin. Kalau tidak, dia termenung lah, pula putus cinta lagi, termenung panjang, nak melayang lagi. Jadi yang penting, dan ini penting, sidang penonton sekalian, sidang pendengar, kita juga bila bekerja ni soal amanah penggunaan aset. Pensilnya, pennya, kertasnya, fotostatnya, itu juga soal amanah yang kadang-kadang orang kita ambil sambil lewa. Dan itu semua tadi dia melakukan perkara-perkara yang ada kaitan antara hak, tanggungjawab dan juga amanah. Dan yang paling penting dalam tanggungjawab tadi, yang disekalikan dengan amanah, kerana apa? Kerana rezeki yang kita bawa, rezeki yang kita akan bawa pulang tadi, sama ada berkat ataupun sebaliknya. Lantaran itu, saya mengajak diri saya dan juga sidang penonton, sidang pendengar, kita perbaiki kerjaya kita dengan kita menggunakan apa yang ditenggabungan tadi, hak, tanggungjawab dan juga amanah dalam diri kita.
0: Baik, terima kasih Datuk. Menarik minat SS. Datuk ada sebutkan tadi amanah, kalau macam peralatan ofis Datuk, pen kan kadang untuk bawa balik dan juga mungkin papernya, adakah kita menggunakan kertas-kertas tadi tujuan untuk bekerja atau di sebaliknya lah. Itu kena tepuk dada tanyiman Datuk. Dan insyaAllah kita nak kongsikan lagi tajuk kita kejap saja lagi, banyak yang kita nak kupaskan perkongsian kerana topik ni sangat meluas sebenarnya. Jadi apa-apa kita dengar dahulu lagu ini, daripada Rabbani, Iman Mutiara, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Membawa kita pada pukul 5.35 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani Melaka FM ketika ada waktu ini. Ada lagi yang masih bekerja tu di pejabat kan? Yeah. Masya Allah.
2: Awal sekarang yang asal pun 40 minit ya.
1: Ya. Yeah. Yang mana masih lagi di pejabat rajin tu waktu balik patutnya pukul 5 tapi lewat balik kan
2: dia nak ganti waktu dia memulau tu kena cover.
1: baik untuk hari ni kita nak kongsikan dengan anda tajuknya antara hak, amanah dan juga tanggungjawab. Tadi Datuk ada katakan SS pun ada sentuhkan sikit tadi kan tu pen, pensel, ada juga yang bertanya tu macam mana dengan barang-barang hotel tu. Kalau kita bercuti ada yang bawa tu kan, sabun balik tu biasalah, sikap-sikap mak
2: masuk
1: tu
2: masuk dalam pakej kita tu.
1: Masuk pakej.
2: Boleh buat koleksi.
1: Okey, kecuali janganlah bawa selimut kan. Tu janganlah. Yang dah kata dah dipackagekan sekali lah untuk kita. Baik. Mungkin kita nak kongsikan lagi Datuk, di mana kita semua tentu kita semua ni tentu naklah menjadi pekerja yang melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya sebelum menuntut hak yang sepatutnya. Kalau kita lihatlah Datuk kan, daripada orang kata perspektif keislaman lah, kepimpinan Islam, bagaimana agaknya kedudukan hak, amanah dan juga tanggungjawab ni? Apakah prinsip yang perlu ada pada seseorang pemimpin supaya kepimpinannya benar-benar berlandaskan amanah lah, kalau dari segi pekerjaan kita lah untuk organisasi.
2: Terima kasih DJ Sophia dan juga sidang penonton, sidang pendengar di mana saja anda berada. Ada kawasan-kawasan yang dah mula hujan ni. Mudah-mudahan selamat semuanya. Dan berbalik kepada apa yang diutarakan oleh DJ Sophia tadi ya. Maknanya kalau kita kaitkan dalam soal kepimpinan Islam tentang hak, amanah dan tanggungjawab ini, maka ketiga-tiga elemen ini bukan sekadar kod etika profesional dalam perkhidmatan melainkan ianya adalah satu taklif yang ini kewajipan agama yang akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Prinsip tentang hak, tentang amanah, tentang jawab ini merupakan kewajipan agama dan semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan kita. Sebab itu kita pernah dengar hadis yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya.
1: Baik.
2: Sebab itu tentang hak, tentang amanah, tanggungjawab ini dalam konteks agama, ia merupakan satu tugasan, tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk kita laksanakan dalam pelbagai konteks rumah tangga, individu, masyarakat, apatah lagi dalam konteks negara.
1: Baik.
2: Jadi, kalau kita lihat satu persatu, dalam konteks kepimpinan Islam, yang pertama soal amanah. Ini teras utama kepimpinan. Nak jadi pemimpin mesti amanah dalam Islam kepimpinan bukan satu kemuliaan ataupun tasrif sebaliknya satu bebanan dan ujian taklif, dan pemimpin memegang kuasa sebagai pemegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat yang dipimpinnya. Ini kita nak pelang raya kan Melaka. Jadi soal kepimpinan penting dia merupakan satu bebanan yang mesti dilaksanakan kepada mereka yang telah pun dipilih. Kemudian di situ juga tentang integriti dan juga keadilan. Memastikan kuasa tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri. Kita lihat ini dalam konteks dalam bentuk individu biasanya ada kroni pula itu memang tak boleh ataupun kelompok tertentu. Dan konsep ini kalau kita lihat boleh rojok kepada surah An-Nisa ayat 58 mengenai kewajipan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil. Kemudian sifat al-amin, si kepimpinan Jujur dalam menguruskan harta dan hazanah negara, organisasi, serta meletakkan suatu urusan pada tempatnya yang sebenarnya. Merujuk kepada kemampuannya, kompetensi dia, bukan paksaan.
1: Baik.
2: Dan juga yang kedua, tanggungjawab. Tadi amanah. Yang kedua, tanggungjawab, iaitu pelaksanaan peranan pemimpin. Tanggungjawab seorang pemimpin Islam merangkumi dua dimensi utama. Yang pertama, menjaga agama. Dan yang kedua, mentadbir dunia. Itu yang dikatakan iqamatud din wasiyasatud dunyabi. Itu tugas khalifah yang diberikan tanggungjawab kepada manusia, iaitu menjaga kebajikan makmum ataupun ini rakyat lah. Ini tanggungjawab yang mesti disempurnakan. Memastikan keperluan asas keselamatan dan juga keadilan sosial bagi mereka yang di bawah kepimpinan seseorang tadi. Kemudian dalam konteks tanggungjawab juga ialah menegakkan syariat dan juga menjaga akhlak ataupun moral, menjadi teladan yang baik. Ini yang ketua selalu kita sebutkan, uswatun hasanah, contoh tauladan. Maknanya kita kena membuat promosi kebaikan, mencegah kemungkaran ataupun selalu disebutkan amar ma'ruf nahi munkar dalam organisasi ataupun negara. Kemudian tanggungjawab juga melaksanakan syura, musyawarah. Mana bertanggungjawab melibatkan ahli atau rakyat dalam membuat keputusan penting demi mencapai maslahah ataupun kepentingan bersama. Dan yang ketiga, tentang hak. Hak ni keseimbangan antara pemimpin dan juga yang dipimpin. Sebab kita bincang ni dalam konteks kepimpinan. Maknanya kepimpinan Islam mengatur kepembagian hak secara adil dan bertimbal balik agar tidak berlaku kezaliman. Dengan kata lain, hak pemimpin ni ditaati dan dihormati. Pemimpin memang berhak ditaati oleh pengikut dalam perkara yang ma'ruf, yang ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, hak yang dipimpin rakyat atau pekerja, dia mendapat hak suara. Maknanya berhak memberi teguran, beri nasihat yang membina dan pandangan kepada pimpin tanpa rasa takut. Jadi kalau ketua jabatan silap, kita beri teguran. Dan ketua jabatan juga mesti menerima teguran kita dengan dada lapang dan juga bermuasabah dirilah. Dan yang paling penting juga rumusan hubungan sifat tadi, hak, amanah dan tanggungjawab dalam kepimpinan Islam ialah seorang pemimpin Islam tidak boleh menuntut hak untuk ditaati sekiranya dia mengabaikan tanggungjawab tersebut. Jadi ini penting. Dan ianya mesti dipandu dengan sifat amanah, kerana kesedaran bahawa setiap tindak tanduknya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bakal dihisap di mahkamah akhirat. Itu yang perlu jadikan kita punya parameter ataupun garis panduan kita. Apa pun tindakan kita, ia tak boleh lari daripada kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Itu tak ada tolak dalih dah. Kalau dekat sini boleh lagi. Kan? Jadi kita pernah dengar slogan Datuk, kepimpinan melalui teladan. Jadi maksudnya pemimpin bukan sekadar orang kata berkata ataupun memberi arahan, tetapi juga menunjukkan contoh yang baiklah untuk diikuti. Jadi begitu juga apabila kita bercakap tentang hak, amanah dan juga tanggungjawab, Datuk, sejauh mana agaknya contoh dan teladan daripada seorang pemimpin itu penting dalam membentuk budaya amanah dan juga bertanggungjawab dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat tu?
2: Ya, terima kasih DJ Supia, sahabat kita di mana saja anda berada, para pendengar, para penonton di platform masing-masing. Model kepimpinan terbaik dalam Islam ditunjukkan secara praktikal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kita selalu dengar kepimpinan melalui teladan. Itu memanglah kita nak cakap lain, buat lain. Tapi kita sebagai umat Islam telah ada satu contoh tauladan yang terbaik yang telah pun diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu Nabi diutus untuk memberi rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi juga dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Bu'istu li utam mima maka rima akhlak. Nabi menyebutkan, aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi kalau kita lihat contohlah bagaimana hebatnya sifat tadi yang digambarkan soal hak, soal amanah, soal tanggungjawab tadi telah pun ditonjolkan oleh kepimpinan Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat. Kalau kita lihat satu persatulah, contoh kita lihat model kepimpinan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an dalam konteks kebajikan dan ketelusan. Kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu an terkenal dengan konsep kepimpinan yang hebat, yang meletakkan amanah dan tanggungjawab terhadap rakyat pada tahap yang paling tinggi. Ini kalau ada pemimpin kita boleh ikut ni, Masya Allah. Bagaimana dia mempraktikan, dia mengaplikasikan secara praktikal tadi ialah melalui beliau sering menyamar dan meronda pada waktu malam untuk melihat sendiri kesusahan rakyat dia. Apabila menemui seseorang ibu yang dia pernahlah disebutkan dalam kisah tu, dia pernah bertemu dengan seorang ibu yang memasak batu kerana tiada makanan untuk anak dia. Jadi ditengok tadi, ditanya tak ada makanan, maka beliau sendiri memikul guni gandum lah daripada Baitul Mal untuk diberikan pada keluarga tersebut. Dan dia boleh suruh orang kanan dia pikul, tapi dia sendiri dia sendiri memikul guni tersebut, walaupun pembantu dia kata dia nak tolong. Jadi bila pembantu tadi dia nak tolong, saya nak mengatakan, adakah kamu akan mengikul dosaku di akhirat kelak? Sampai tahap tu. Jadi pengajarannya, sidang penonton sekalian, pemimpin tidak boleh hanya duduk di pejabat lah. Menerima laporan, sebaliknya pemimpin kena turun padang. Pemimpin kena tengok kesusahan rakyat dengan merasai sendiri bagaimana denyut nadi dan kesusahan golongan bawahan. Ini pentinglah, tapi sekarang ni zaman moden, banyak kitunya pembantu-pembantu di peringkat kampung, peringkat bandar kan. Namun pemimpin juga mesti berjiwa rakyat. Tapi hari ini pelbagai aktiviti telah pun dijalankan lah. Itu contoh satu. Baik. Kita ambil contoh dua pula. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Ar-Siddiq radhiyallahu an dalam konteks keadilan dan juga hak rakyat. Jadi semua orang tahu sejarah ini, lepas saja dilantik sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan ucapan dasar yang sangat masyhur tentang hak bertimbal balik antara pemimpin dan rakyat. Dia sebutkan, orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku menyerahkan haknya kepadanya, dan orang yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak orang lain daripadanya. Jadi beliau juga meminta rakyat membetulkan diri dia. Kalau dia betul, ikutlah. Kalau saya silap, betulkan saya. Itu pemimpin yang hebat, pemimpin yang sanggup berdepan dengan rakyat. Dan satu lagi, pemimpin dalam konteks integriti dan juga menjaga hak awam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Sayyidina Umar ni, Khalifah Umar ni tak lama, dia sekadar 2 tahun lebih, 2 tahun 5 bulan, tapi beliau berjaya menghapuskan kemiskinan tegar di kalangan rakyat dia. Kenapa? Sifat amanah yang mutlak terhadap harta organisasi. Tak berlaku pembaziran. Dia mempraktiskan, maknanya dia sendiri tak menyalahgunakan kuasa. Sehingga digambarkan ketika orang datang ke bilik dia tu, ke rumah dia, dia memadamkan lampu minyak dia. Sebab apa? Orang datang tadi urusan peribadi dia. Bukan urusan negara dia. Dan beliau enggan menggunakan minyak lampu yang dibeli menggunakan wang rakyat atau Baitul Mal untuk kepentingan peribadi. Jadi pengajaran ini, sidang penonton sekalian, sidang pendengar, maknanya pengasingan yang ketat antara kepentingan peribadi atau harta peribadi dengan harta organisasi atau kerajaan. Mana tidak ada ruang untuk salah guna kuasa, apatah lagi rasuah, penyelewengan, kroni dan sebagainya. Sebab tu kita inginkan suatu yang terbaik berdasarkan tajuk yang kita bicarakan. Maknanya kalau kita ambil konteks amanah tadi, bagaimana zaman sahabat tadi memadamkan lampu Baitul Mal untuk urusan peribadi. Maka hari ini mana tidak menggunakan kenderaan ataupun dana syarikat, dana kerajaan ataupun apa-apa pun untuk kepentingan diri sendiri, keluarga. Maknanya kena jaga tu. Itu dulu dah ada contoh dah. Tapi hari ini wallahu a'lam lah macam mana. Kemudian segi kebajikan pula. Tanggungjawab. Mana memikul gandum untuk rakyat sendiri. Mana ditunjukkan. Maka hari ini kita dah ada sistem lah. Kita ada saja masalah, kita ada sistem macam-macam lah. Ikasinya, bantuan itu, kebajikan semua dah ada lah.
1: Kemudahan. Ha,
2: dah ada dah berjalan. Itu antara yang telah pun terlaksana sehingga hari inilah. Kemudian segi hak pula. Maknanya kalau dulu khalifah sanggup menerima teguran daripada rakyat biasa, walaupun di tengah jalan, walaupun di masjid, orang biasa boleh buat teguran kepada pemimpin. Maka ini praktisnya orang kita, kerajaan kita di mana-mana pun menjadikan saluran, ada petis cadangan. Untuk apa? Supaya tadi hak tadi, hak rakyat dipenuhi. Dan tanyalah kepada pihak berkuasa dan juga semua agensi. Mungkin di sini pun ada peti cadangan. Untuk secara telus menyampaikan hak pekerja kita, hak rakyat, di samping kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab untuk kehidupan yang yang harmoni dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, terima kasih Datuk. Itu dia topik kita kongsikan petang ni, hak,
2: amanah,
1: amanah dan juga tanggungjawab. Kalau tak ada amanah, tak jadi. Jadi tiga-tiga tu kena adalah komponen yang penting. Jadi apapun, alhamdulillah itu dia antara perkongsian. Jadi hak itu perlu ditunaikan. Okey, amanah perlu dijaga dan juga tanggungjawab pula perlu dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi apa pun dalam kehidupan kita ni, jangan hanya kita bertanya tu, apa yang menjadi hak saya? Tetapi sesekali tanya pada diri kita, apa amanah yang sedang kita pikul, dan juga sudahkah kita tunaikan tanggungjawab kita, kan? Apa pun, semoga perkongsian hari ini memberikan sesuatu yang sesuatulah untuk kita bawa pulang dan kita praktikkan dalam kehidupan, sama ada di tempat kerja ke, keluarga ke, mahupun pun dalam masyarakat, Datuk. Mungkin untuk yang terakhir, Datuk, penutup pantun, Datuk,
2: Oh, kita ada 8 minit lagi.
1: Kita ada okey, kita ada 8 minit lagi, Datuk. Mungkin untuk yang terakhirlah sebagai penutupnya, Datuk. Berkenaan dengan
2: cabaran sikit.
1: Sebab kita sekarang ni berada dalam era digital kan, dan juga globalisasi. Jadi dunia ni bergerak begitu, orang kata pantas, dan juga persekitaran kerja juga semakin dinamik serta kompleks. Jadi cabaran seseorang pemimpin itu hari ini bukan saja berkaitan dengan mengurus kerja dan juga operasi, tetapi juga turut melibatkan penggunaan teknologi lah, nilai murni, integriti, penyebaran maklumat, dan juga mungkin boleh sentuh sikit perbezaan generasi dalam organisasi, Datuk. Silakan.
2: Okay, terima kasih DJ Sofia, dan ini mungkin soalan yang akhir lah. Kita berpantun ya. Memanglah zaman sekarang ni cabaran, Masya Allah. Di mana-mana saja cabaran, tak boleh lari lah. Namun cabaran kepimpinan moden ini bukan lagi terhad dalam penggunaan operasi harian ya. Tapi merangkumi aspek teknologi, moral dan juga jurang generasi yang berbeza lah. Yang saya nampak lah, yang pertama, sekarang ni cabaran ketulusan digital dan hak krisis maklumat lah. Mana teknologi maklumat kita ni menyebabkan sepadan maklumat sangat nipis. Kita dah, orang kata border lah, tak ada sepadan ni. Open sky, dunia tanpa sepadan ya. Jadi pemimpin kita diperhatikan 24 jam melalui media sosial. Apa yang kita buat, bos buat, pemimpin buat, semua dilihat. Tak ada istilahnya terlindung. Telus, ini cabaran dia. Jadi sebarang kesilapan, sama ada kecil atau besar, keputusan yang tak popular misalnya, boleh tular dalam beberapa saat saja. Dan sebab itulah pemimpin perlu mengimbangi antara hak pekerja terhadap kepentingan dalam tanggungjawab organisasi. Jadi kita kena tengok mana yang boleh dijadikan perkara yang baik ataupun sebaliknya. Kemudian cabaran kita juga hari ini ujian amanah lah. Bagaimana amanah untuk kita menjaga dalam konteks diri kita, mm-hmm. organisasi kita dan juga pekerja tanpa menyalahgunakan amanah tadi untuk kepentingan peribadi ataupun yang dikatakan ini soal politik. Kemudian yang kedua, cabaran yang saya nampak ialah kerapuan integriti dan juga penyelewengan sistem. Jadi dunia hari ini menawarkan pelbagai bentuk lah, kadang-kadang soal kewangan, soal kepentingan, pelbagai lagi lah, selalu dikempikan tentang pengubahan wang haram, scammer dan sebagainya. Dan ini memudahkan apa yang dikatakan berlakunya rasuah, salah guna kuasa. Ini yang kadang-kadang tekanan kebendaan, tekanan materialisme dan juga budaya korporat yang kompleks, yang mengejar keuntungan dan menyebabkan mengabaikan aspek moral dan juga akhlak. Dan kita juga hari ini tentang ujian amanah ni, maksudnya nak melayakkan insan yang amanah ni, insan yang lebih mengutamakan orang lain daripada menuntut hak dia, ini cukup payah. Kadang orang tadi diuji dengan pelbagai ujian, antara itu kita kena kukuhkan. Di samping juga saya nampak cabaran kita ni terpaksa mengurus kepelbagaian generasi dan budaya kerja. Generasi apa yang disebutkan generasi X, millennial, Gen Z dan macam-macam lah, yang kadang-kadang punya nilai dan bentuk yang berbeza daripada masa ke semasa. Jadi kadang-kadang dia gaya kepimpinan orang baru ni lain. Jadi kita kena banyak bersabar dan kita kena jaga dengan terbaik. Dan juga cabaran kita ini dalam konteks organisasi atau rumah tangga lah, ataupun dalam konteks kerajaan ini, krisis kesihatan mental dan kesejahteraan pekerja. Ramai yang orang kata trauma, yang orang kata panggil dia, dia ni temenung ya,
1: angol kemurungan lah,
2: kemurungan, kemurungan yang tinggi. Sebab apa? Mungkin beban tugas yang semakin meningkat. Soal akibatnya persaingan ekonomi, persaingan dunia global ya, menyebabkan kelesuan, kemurungan yang menyebarah dalam organisasi, dalam tukar mana unit pun sama je.
1: Sama juga.
2: Tukar bagian mana bagian pun sama je. Tukar jabatan pun sama juga. Dia kemurungan. Ini pun kena buat rawatan.
1: Tak boleh biarkan.
2: Tak boleh biarkan sebab dia boleh kepada yang mengganggu organisasi. Dan juga mengganggu sektor pemerintahan lah, kalau dalam konteks politik. Dan juga yang saya nampak pendekatannya untuk menyelesaikan isu ini, yang cabarannya pertama dalam konteks budaya kejar keuntungan ni, kita kena ingatlah, kalau dalam penyelesaian Islam ni, jangan letakkan kerja tadi sebagai keuntungan dunia semata-mata. Kita kena letakkan konsep keberkatan. Keberkatan dan impak sosial, soal maslahah, keutamaan, kepentingan, mengatasi keuntungan kebendaan semata-mata. Jadi jangan soal kebendaan sehingga kita mengabaikan soal syarat, itu tak boleh. Jadi kita kena letakkan maslahah, kemanfaatan masyarakat tadi umum. Itu yang sebutkan selalu khairunas anfa'hum linnas. Manusia yang baiklah manusia yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Jadi kita jangan menuntut hak kita, tapi kita kena menyerahkan hak orang lain dulu. Bukan kepentingan apa saya dapat. Bukan kata dua untuk saya, satu untuk orang. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jurang generasi ni memanglah kita perlu merapatkan hubungan, iaitu dengan cara dalam konteks Islam syura. Maknanya memperkasakan konsep kita berbincang, kita bermusyawarah. Maknanya mendengar pandangan orang muda, mendengar pandangan orang bawahan kita tanpa mengira umur dan juga jawatan. Mungkin seorang driver tadi dia mampu memberi pandangan yang lebih baik lagi. Mungkin dia seorang tukang kebun, tapi dia mampu memberikan cadangan, pandangan yang baik. Jadi kita boleh terima. Jadi walaupun dia orang muda baru masuk setahun, tetapi mungkin pandangan dia betul untuk menggerakkan kelab, menggerakkan organisasi dalam sesuatu jabatan ataupun dalam konteks masyarakat kita. Jadi itulah untuk kali ini, dan kita ada pantun nanti kan?
1: Ya, kita ada pantun. Baik, terima kasih Dato'. Itu dia sebagai penutup untuk kita bawakan tajuk hari ini. Hak, amanah dan juga tanggungjawab. Apapun, semoga apa saja tanggungjawab yang diberikan, amanah diberikan pada kita, kita gunalah sebaik yang mungkin. Mungkin ada hak kita, mungkin ada hak orang lain, kita terambil lah kan. Baik, apa pun, terima kasih Datuk Jabal Bahagia Datuk Ajar Rahimin Bani untuk perkongsiannya untuk hari ini. Dan sebagai tadi penutup lain Datuk. Yang ini sebagai penutup program Secangkir Bicara, pantunnya Datuk, silakan.
2: Ya, insyaAllah tajuk ni kita akan ulas lagi, seri kedua.
1: Baik.
2: Karena tajuk dia panjang ya. Hak, amanah dan tanggungjawab. Jadi pandu penutup saya, dari Melaka turun ke Tampin mencari keladi dibawa ke Daik. Bukan mudah mencari pemimpin. Perlu menjadi contoh terbaik. Tanam cempedak di luar kota, tumbuh rendang condong ke desa. Menguji pemimpin bukan dengan harta. Jujur beramanah, berbudi bahasa. Rendang sungguh pohon rambutan, di tepi paya, di tengah hutan. Jujur dan amanah bukan sekadar sebutan. Ianya hendaklah diterjemah dengan perbuatan.
1: Baik, itu dia. Terima kasih Datuk atas pantun dua rangkap tu. Apapun
2: tiga
1: rangkap. Dan apapun, nampak je dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran untuk hari ini. Dan sebagai penutup untuk sesiakan bicara lah, InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan untuk untuk siri yang kedua. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan buat anda, terima kasih masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini. Dan selepas ni bertemankah sahabat SS bersama dengan DJ Faz akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Malam nanti kita ada program Senada Duet, InsyaAllah bersama dengan DJ Faz. Okay? Untuk itu, temui SS pada waktu dan juga hari yang sama. Terus dengarkan Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada telap oleh asai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada telap oleh asai.
2: Bermaksud, walaupun sudah tua tetapi sihat dan kuat.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun usia nenek itu sudah hampir 80 tahun, tetapi dia masih sihat dan kuat seperti tiada telap oleh asai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.
2: Tapi

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

laksana tua. Berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersua suara. Bertemankan saya di sini Watashi wa Fazirades, Haji memang Syita yang akan menemani anda lah dalam segmen Relax ya. Relax MFM bermula dari pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kejap aja kan masa tu berlalu. Diam tak diam, hari ni dah masuk hari yang baru untuk bulan yang baru. 1 Oktober dah pun. Kita dah orang kata berada di suku terakhir untuk tahun ini. Masya Allah. Jadi bagaimana agak-agaknya impian dan juga azam kita sejak awal tahun hari itu kan, dia dah terlaksana ke atau mungkin belum lagi ke? Fadoa kan, semoga dipermudahkan segala-galanya. Dan juga terima kasih buat DJ SS bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Haji Rahimin bin Bani. Fas ada pantun oleh kerana Dato' tadi pun memberi 3 rangkap pantun. Jadi Fas ada pantun untuk Datuk kita. Pantun yang berbunyi, bunga melor di rumah Cik Samin, harum mewangi di bawah awan. Terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Rahimin. Moga apa yang disampai menjadi panduan. Masya Allah, banyak betul apa yang dikongsikan yang sebentar tadi oleh yang berbahagia Datuk. Okey, mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita bersama, insya Allah. Jadi kalau kita tengok keadaan cuaca pada petang ni, terutama sekali di Jalan Taming Sari lah nampaknya hujan turun membasahi bumi Bandar Melaka ni. Agak-agaknya tempat anda bagaimana kan? Jadi yang memandu tu berhati-hatilah dalam perjalanan pulang ya, dari tempat kerja menuju ke rumah masing-masing. Jangan laju-laju now, duk tekanlah minyak tu kan. Biar lambat asalkan selamat sampai. Sebab apa kat rumah tu ramai yang menanti. Tapi apa kata, jom kita layan lagu ni ha. Dek kerana hujan, lagu hujan pun muncul daripada Allahyarham Sudirman. Sebuah lagi yang berjudul Hujan untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

Yang lagi FM mempersanakan sebuah lagu yang cukup romantis daripada Boyzone, Everyday I Love You. Alhamdulillah, 6.18 minit petang pada waktu ini. Agak-agaknya nak bertanyalah juga kepada pendengar-pendengar kita kan, kalau tadi sedikit pesanan untuk mereka yang memandu, lebih-lebih lagi waktu hujan begini, nak tanya dekat rumah tu tengah buat apa, dah minum petang ke belum kan. Kalau minum petang sekarang ni, agak-agaknya apalah menu anda. Apa kata jom hantarkan kiriman gambar dekat Fas, teringin jugalah nak tengok kan. Hantarkan saja ke talian bilik hijau kita 0108-06-1023. Okey, sekali lagi lah Fan nak pesan kepada semua pemandu-pemandu kita tau. Di musim hujan ni, kalau bawa kereta tu, gunakan lampu rendah kalau boleh. Lebih-lebih lagi waktu malam ya, untuk membantu pemandu yang lahir, yang lain melihat anda. Jadi jangan gunakan lampu kecemasan, hazard light tu, melainkan kenderaan anda benar-benar berhenti ataupun rosak. Kemudian jaga jarak kenderaan. Jangan brek kenderaan memerlukan ruang yang lebih panjang berbanding dengan waktu jalan kering. Jadi kalau boleh kita jarak-jarakkan. Jangan dekat-dekat now tau. Lepas tu lopak air memang sangat sinonim lah kan. Walaupun kita dah biasa dengan laluan tersebut, kadang-kadang kita ni ialah manusia biasa, terlupa kat situ ada lubang. Bila dah hujan lebat kan, lubang tu dipenuhi dengan air, jadi memang tak perasan. Hati-hati semua tau. Itu sedikit pesanan lah untuk anda, tak kira di mana saja anda berada ketika ni. Baiklah, jom kita teruskan lagi hiburan dengan sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Sheila Majid dengan lagu Dia. Like FM mempesanakan.

0: keceriaan anda bersama kami di Mati FM.
1: Baik, sedikit makluman mengenai penutupan jalan yang mana ya, beberapa jalan utama di Melaka akan ditutup secara berperingkat sempena dengan penganjuran Letua di Langkawi 2026 pada 3 dan juga 4 Oktober 2026. Yang mana menurut kenyataan media, Ketua Polis Melaka, penutupan dan juga lencongan jalan melibatkan laluan perlumbaan sejauh 79.3 km merangkumi daerah Melaka Tengah, Jasin dan juga Alor Gajah. Jadi untuk peringkat 7 pada 3 Oktober, laluan perlumbaan adalah dari Melaka ke Batu Pahat, Johor ya. Manakala peringkat 8 pada 4 Oktober melibatkan laluan Muar ke Putrajaya. Jadi antara laluan yang terlibat termasuklah kawasan Bandar Hilir, Jalan Parameswara, Jalan Bukit Senjuang, Semabuk, Melimau, Bemban, Jasin, Duran Tunggal, Air Molek, Alor Gajah dan juga beberapa laluan utama yang lain. Jadi pengguna jalan raya adalah dinasihatkan agar dapat merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan pihak berkuasa serta menggunakan laluan alternatif yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan. Seronok rasanya kan? Tak sabar nak nunggu. Semua pelumba-pelumba ini sampai ke Melaka. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati tepat pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Dayang Kuinta. Ini dia berpaut di Dahan Cinta Khas untuk anda. Like FM mempesanakan.

0: dan jiwa bersama Laka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
2: Dan ketahui olehmu bahawasanya semayang itu seumpama satu raja membuat satu urs, bukan shina, ain sin, ain rok sin, seperti seorang raja buat kenduri, buat kenduri urs, kenduri kahwin. Contohnya putrinya nak bernikah, dia buatkan satu majlis perkahwinan di istana raja. Kalau buat majlis perkahwinan, dah tentulah macam-macam makanan raja. Apabila seorang raja nak buat satu majlis perkahwinan, dia kata, yakni tempat duduk seperti balai perbuat akan walimah, walimatul urus, dan disediakan padanya akan bagai-bagai daripada makan-makan-makanan dan minuman bagi tiap-tiap warna dan rasanya lazat. Tiap-tiap jenis ni, macam-macam jenis warna, bermacam-macam jenis warna, dan begitu lazat dan sedap, dia kata. Semua lazat-lazat belaka, dia kata. Semua lazat-lazat belaka, dia kata. Maka demikian lagi semahyang, begitulah solat, dia kata. Diseru akan mereka itu Tuhan kepadanya, Allah panggil, mari sini solat. Dan disediakan bagi mereka itu padanya akan perbuatan yang bersalahan dan beberapa azkar. Itu sebab solat ni, dia ada berdiri, bacaan berdiri tak sama waktu rokok. Waktu rokok dia ada tasbih dia. Kemudian iktidal walaupun diri, lain bacaan dia. Waktu iktidal kita membaca Rabbana lakal hamdu. Waktu sujud kita baca Subhana Rabbil A'la. Waktu duduk antara dua sujud ada bacaannya sendiri. Ini menunjukkan keperbagaian zikir-zikir dalam solat, dan setiap zikir-zikir itu memberi manfaat. Setiap zikir-zikir itu jangan sampai terlepas, dan bacalah dengan betul kerana itu hidangan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dan hidangan tersebut banyak manfaat. Semua tak sama. Nanti kalau nak sembahyang tahajud, lain pula bacaan ketika rukuk, waktu sujud lain, kalau kita jadi imam lain, kemudian kita nak jadi makmum, semua bacaan berbagai-bagai jenis doa dan berbagai jenis-jenis zikir, inilah diumpamakan berbagai-bagai berjenis-jenis makanan dan warna, supaya kita tidak rasa jemu. Kita berdiri dah baca, tukar pula lain. Kita tadi baru makan nasi, makan nasi. Kita tengok ayam, dah biasa makan ayam. Kita tengok ini ikan pang, ikan bakar, dah biasa ikan bakar. Tapi bila kita tengok lain daripada lain, ini ikan masin. Oh, kena nasi panas, makan dengan ikan masin, rasa sedap. Ini ada ikan masin, ini ada ikan lain, pelbagaian membuka selera. Macam orang kita ni, orang Melayu pergi Mekah, bawa sambal. Sebab makan orang Arab ni, sikit-sikit rus mandi, nasi mandi, kapsah, nasi orang Arab, dia kering belaka. Tak boleh. Hari pertama, hari kedua, okey. Hari ketiga, tu kalau orang pergi haji, sambalnya 3 kilo. Sambal bawa 3 kilo. Makan sikit, makan sebab pembuka. Pembuka. Kalau tak kena ni, rasa tak kuat makan, pembuka selera. Oleh sebab itu Allah bagikan pembuka dia. Ini doa iftitah, kemudian surah Fatihah, kemudian baca surah. Sekarang Allah sudah bukakan ni suratul Fatihah, pembuka. Allah dah buka ni, pembuka lah ni suratul Fatihah. Nanti rokok bacaan dia, kemudian iktidal, sujud puji Allah, Allah bagi. Sekarang kau berdoa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rasulnya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memustajabkan doa, tersungkur sujud, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Rasa tidak cukup, bangun balik, baca Fatihah, baca surah, dan rukuk pula puji Allah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala menerima i'tidal, sujud pula. Begitulah umpama solat, dia kata. Semua ni ada manfaat. Jangan sampai kamu terlepas peluang yang telah diberikan oleh Allah. Setiap pergerakan dalam solat tersebut manfaat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka disuruh ibadat akan mereka itu dengan dia supaya mengambil lazat mereka itu, supaya dapat kelazatan. Mana amat malanglah berbagai-bagai hidangan disediakan oleh Allah pada solat tapi tak ada lazat. Kalau kita pergi kenduri, macam-macam lauk ada tapi kita tak selera. Ini banyak ni macam-macam tapi dia selera tak ada. Ambil sikit je, ambil sikit. Ni pun cuit je, itu pun ambil sikit. Ambil sikit je, bukan makan habis pun, ambil sudu pula. Apa dia makan? Kuih koci. Kuih koci separuh, bini dia habis. Tak ada selera. Rugi ya. Datang satu majlis yang besar, berbagai-bagai makanan, tapi tak dapat kelazatannya. Tak dapat kelazatan. Orang lain kejap makan sana, kejap merasakan enaknya kelazatan. Itulah umpama orang yang salat, berbagai hidangan yang diberi sediakan oleh Allah, dia rasa lazat, dia rasa seronok, ni untung. Tapi kalau kita solat, hamba aja, tak ada rasa apa, tak ada rasa apa. Satu kerugian. Dengan berbagai-bagai daripada tiap warna daripada ubudiyah itu, mengabdikan diri kepada Allah, maka perbuatan seperti makanan, itu umpama makanan, dan zikir itu seperti minuman. Mana pergerakan kita ini, tunduk, sujud, apa semua ni, itu diumpama makanan. Dah makan sedap, kena minum. Jadi minuman itu zikir. Berdiri itu umpama makanan. Dah makan, minum, bacaan dalam waktu berdiri. Rokok umpama makanan, minumannya zikir. Iktidal pun begitu, umpama makanan. Seterusnya rukun-rukun dalam semayang dan bacaan itu umpama minuman. Dan senya dikatakan bahawa senya pada semayang itu menghimpunkan 12,000 perkara. Sebenarnya dalam solat ini kalau didetailkan satu persatu, satu persatu dikatakan, maka sesungguhnya di dalam solat itu ada 12,000 perkara. 12,000 perkara. Macam kalau kita tengokkan sunat-sunat dalam semayang, ulama sinaraikan ada yang sampai 500 sunat dalam semayang. Bermula daripada mengambil uduk sehingga selesai solat, ada ulama mengumpulkan sampai 500. Ulama Yaman mengarang sampai 500 telah telah disyarahkan kitab tersebut, syarah 500 hadis sunat-sunat ke solat. 500. Ada ulama mengarang menyebut lebih pada 500. Sebab 12,000 ni kalau nak dikarang mungkin puluhan jilid. Sebanyak 12,000 itu diringkaskan menjadi 12. Diringkaskan menjadi 12. Dalam solat ini ada 12,000 perkara. Pada 12 perkara, maka dihimpunkan akan yang 12,000 itu pada 12 perkara. Nampak? Asalnya 12,000. Tapi diringkaskan kepada 12. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Dalam kitab Imam Ghazali yang bernama Mukashafatul Qulub menyinaraikan peringkat awal, didapati bahawa dalam solat ini ada 12,000 perkara. Kerana 12,000 itu kata Imam Ghazali panjang, maka dirangkumkan di dalam 12 perkara. Juga perkara ini disebut oleh Al-Imam yang terkenal, Imam Abu Lais Samarqandi, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ini 12 ni. Ini kita nak bahas 12. Dalam 12 ni kalau dipecahkan, dihurai, boleh menjangkau sampai 12,000. Banyak ni 12,000. Dan qala al-musallim rahimahullahu taala, maka tak dapat tiada daripada bahawasanya mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurna semahyang. Daripada 12,000, maka dihimpunkan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak semahyang, maka tak dapat tiada mesti daripada bahawa ia mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurnalah semayangnya. Maka Imam Ghazali menyebut setiap orang yang nak solat 12 perkara ni mesti ia buat betul-betul, barulah semayang dia berkualiti, semayangnya mendapat manfaat. Pertama, dihuraikan 12, kemudian baru didetailkan satu persatu. Mula-mula kita kena tahu apa itu 12. Pertamanya ilmu. Yang pertamanya ilmu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalil, amalan kita walaupun sikit tetapi fi ilmin, kita buat ada ilmu. Walaupun kita semayang 2 rakaat, tapi kita salat 2 rakaat berdasarkan ilmu.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
0: Tetapkan frekuensi anda di 102.3. Thank you.

Like FM mempersahkan daripada Terra Rosa dengan lagu Kehendaknya, membawa kita ke 6.53 minit petang pada waktu ni. Hai, selamat tuan-tuan yang baru saja bersama dengan kami untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.05 minit malam. Seketika saja lagi tau. Jadi kepada yang berpuasa, selamat berbuka ya seketika nanti. Dan izinkan saya berkongsi kata-kata sebagai renungan kita bersama pada petang ini. Saudara, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang kita mahu, sampaikan kita terlupa bahawa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ada doa yang cepat dimakbulkan, ada yang ditangguhkan, dan ada yang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan kerana Allah tidak mendengar, tetapi kerana setiap yang berlaku berada dalam kehendaknya yang penuh dengan hikmah. Dan jika hari ini jalan terasa sukar, teruskan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terlepas mungkin bukan milik kita. Dan apa yang datang mungkin sedang disusun pada waktu yang paling tepat. Kerana pada akhirnya, ketenangan bukanlah apabila semua kehendak kita tertunai, tetapi apabila hati kita reda menerima kehendaknya, insyaAllah. Jom sama-sama kita hayati sebuah lagu. Nyanyian daripada Haliza dan juga Hazwani, Ayat Cinta dari Tuhan. Melaka FM mempesanakan.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Lagi FM 102.3.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sittin ila sab'in, umur aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti keanak-anakan, nak hidup macam cara orang muda, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni, dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita reka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni, selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

Pelangi FM membesarkan daripada Imran Ajmain dengan lagu Seribu Tahun Lagi. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.50 minit malam. Hai, selamat malam kepada semua pendengar-pendengar kita ya. Tak kira di mana saja anda berada. Saya di sini DJ Faz yang menemani anda dalam santai, relax sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Nak tanya dah makan ke belum tu? Alhamdulillah kalau semuanya dah selesai kan. Dan pastinya malam ni, hari Khamis malam Jumaat, mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang baru saja selesai membaca surah Yasin, ya, juga ada kenduri, tahlil dan sebagainya. Pada doakan semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.14 minit malam. Dan Afa juga ada sesuatu nak kongsikan dengan anda antara berita gembiralah untuk peminat-peminat kumpulan Spring ataupun vokalisnya, iaitu Ameng Spring. Untuk makluman anda, Ameng Spring ataupun Wan Aminuddin Wan Ismail kini bergelar Datuk selepas menerima darjah Indra Mahkota Pahang, yang mana anugerah ini dikurniakan sempena dengan ulang tahun keputeraan ke-67 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Datuk Ameng. Lebih mesra ya dengan panggilan Ameng ataupun Datuk Wan Aminuddin Wan Ismail. Baiklah, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebentar lagi, tepat pukul 8, kita akan layan Zone Music tanpa henti. Manakala tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Malam ni jangan lupa tau, kita ada rancangan senada duet. Untuk peminat lagu-lagu duet tu, dah boleh berkumpul ramai-ramai pukul 9.30 minit malam nanti. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Spring, ya, lagu yang berjudul Pesanan Buat Kekasih. Khas untuk anda, Lagu FM mempesanakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Tiada telap oleh asai.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Tiada telap oleh asai.
4: Bermaksud, walaupun sudah tua tetapi sihat dan kuat.
3: Contoh ayat.
4: Walaupun usia nenek itu sudah hampir 80 tahun, tetapi dia masih sihat dan kuat seperti tiada telap oleh asai.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaiban, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama wali. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Bisko tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, teh kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selonok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos, tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun. 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
4: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah berikan kesempatan yang baik-baik buat kita untuk kita meneruskan kehidupan kita menjadi hamba Allah yang taat kepada perintahnya. Hari ini Ustaz Fadli seperti biasa nak sambung yang itu tentang perkara-perkara yang boleh memberikan tip-tip tambahan kepada kita ibu ayah dalam nak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya di dunia akhirat. Oh, dah banyak tip dah Ustaz kongsikan 2-3 hari ni. So hari ni Ustaz nak share, nak tambah lagi. Apa dia tip yang pertama hari ni?

Sebab kadang-kadang ni mungkin anak-anak kita tak tahu. Mereka mungkin nak bergurau. Tapi mereka hari ini kena faham, ada benda boleh disentuh, ada perkara tak boleh sentuh. Tapi kena ingat, bila anak tu dah remaja, tak kisahlah. Selain empat tempat ni, jangan suka-suka nak sentuh orang, terutamanya bila berlainan jantina. Faham ke tak? Kan? Yang kedua, tuan dan perempuan, ajari anak-anak terutamanya bagi yang perempuan tutup aurat. Ha, ini pentinglah. Kalau anak-anak dah semakin membesar tu, jangan pula hari ni tuan dan perempuan nak tunjukkan itu, nak tunjukkan ini. Habis semua dia nak tunjukkan. Terutamanya zaman sekarang ni, social media ni. Ha, saya tak nak sebut lah. Macam-macam ada. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Kita takut depan kita cukup baik. Cuma bila berada di social media, hoi, segala-galanya terbongkar, terbuka. Kita tak nak. Dan akhir sekali tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, berikan kasih sayang yang sepenuhnya. Jangan membeza-bezakan anak lelaki dan perempuan, anak pertama, anak bongsu, atau

0: anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Ada yang suka lagu

Putra, Adian Suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Play.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Kamu lagi FM Mempesona kan? Hai, hai, hai. Selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirades Haji Memashitek. Yang akan menemani anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Kan, okay. Jadi kepada anda yang sedang beristirahat dekat rumah tu, ataupun ada yang sedang memandu, ada juga yang sedang bekerja, tengah masak, sedang berniaga dan sebagainya, macam-macam aktiviti, apa jua yang anda lakukan, fadoa semoga Allah permudahkan urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada yang berniaga tu, semoga malam ini keuntungan anda berlipat kali ganda. Masya Allah. Okeylah, seketika nanti pukul 9.30 minit malam, kita ada rancangan Senada Duet seperti biasa hari Khamis kan. Jadi kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, kalau boleh nak minta lagu, sertakanlah sekali dengan ucapan. Jangan hanya sekadar minta lagu sahaja, barulah orang kata nampak lebih meriah kan. Macam mana nak minta lagu tu? Anda boleh hantar saja ke talian 010-806-1023. Dan Fai juga nak menyapa rakan-rakan kita yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni. Antaranya kita ada Faizalio, kita ada Helmi, Kak Wadia Hetty, siapa lagi? Ibra Angles, Barsha, juga ada Abang Azmi, Mak Nak pun ada, Cik Ahmad Nawang, Afu. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak semuanya yang sedi memeriahkan ruangan TikTok kita. Jadi kepada anda yang ada kelapangan kan, mungkin dah selesailah segala-galanya, dah solat isyak, dah makan, jadi nak menanti waktu tidur, sambil-sambil nak lelakkan mata tu, jengok-jengoklah kejap kan, jengah-jengahlah TikTok kita. Bolehlah sembang-sembang dekat sana. Ada juga Mak Teh Samaya, katanya Assalamualaikum DJ Fon. Waalaikumsalam. Mak Teh kita baru balik dari Thailand katanya. Boleh cakap Melayu lagi tak tu? Kedah sawadikap aja kan. Okeylah, untuk anda kejap lagi kita nak layan Senada Duet. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita dengarkan sebuah lagu daripada Insomniacs dan juga Yanni Bye, Bersuara. Melaka FM mempesonakan.

Selepas sehari yang bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

Senada Dua di Melaka FM, 9.30 minit malam. Hai, hai, hai. Kita kembali lagi dalam rancangan yang mana menghimpunkan lagu-lagu duet hanya pilihan daripada anda, ya, yang mana hantar menerusi talian bilik hijau ataupun wasabi ataupun yang menonton live di TikTok Melaka FM. Jadi yang berkelapangan, jom singgah dekat sana, okey? Sebelum kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama pada malam ni, saudara, ada lagu yang kita dengar dengan telinga. Ada lagu yang kita hayati dengan jiwa. Kerana setiap melodi membawa cerita. Cerita tentang rindu, tentang cinta, kehilangan dan juga doa. Dan mungkin kisah kita berbeza, tapi perasaan yang hadir hampir sama. Jadi biarlah malam ini lagu menjadi bahasa, menyatukan hati yang sedang mencari makna. Untuk itu, Fah nak tunaikan lagu permintaan yang pertama pada malam ni, datangnya daripada Kak Wadia Hetty. Nak dengarkan lagu nyanyian daripada Siti Nordiana dan juga Api Tiara, lagu Merayu Angan. Katanya lagu ni khas untuk semua DJ-DJ Melaka FM, juga pendengar yang menonton live di TikTok juga, dengan ucapan layan Senada Duet. Terima kasih Kak Wadia Hetty.

0: ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar.

0: jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

daripada Sarah Suhairi bersama dengan Aswad Anwar dengan lagu With You dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, kadang-kadang kan kita ni tak perlukan seseorang yang sempurna untuk menemani perjalanan hidup kita ni. Cukuplah seseorang yang memilih untuk tetap ada, kan? Waktu senang, waktu susah. Juga ketika kita sendiri hampir kehilangan arah. Sebab apa tahu? Sebab akhirnya bahagia itu bukan siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang membuat kita rasa aku tidak keseorangan dalam perjalanan ini. Itu dia kata-kata yang sangat romantis. Dan With You itu tadi adalah lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Moga terhibur lawak. 9.40 minit malam ketika ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, DJ Faz, minggu ni apa yang menarik di Melaka? Jangan lupa orang Melaka juga yang berada luar dari Melaka ya. Pada 3 hari bulan Oktober akan berlangsungnya Melaka Bila Larut Malam, bertempat di lokasi pelancongan yang terpilih lah. Macam biasa juga, bermula pukul 9 malam. Jadi datang beramai-ramai kerana pelbagai promosi menarik menanti anda. Okey? Mari lepa. Mana lagi kita? Melaka lah. Okey. Apa nak baca kiriman daripada Arik pula ni? Ha, mana dah Arik tadi? Assalamualaikum Kak Fah. Waalaikumsalam. Malam ni Arik nak dengar lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Cakrahan, tajuknya Seluruh Cinta. Nak tunjukkan untuk semualah pendengar Melaka FM, sahabat-sahabat Melaka FM. Juga tak lupa untuk Kak Fah dengan ucapan cinta sejati itu ada. Masya Allah. Nampaknya malam ni ramai yang berbicara tentang cinta ya. Yelah, lagu duet ni memang tak asing dengan lagu-lagu cinta, kan? Baiklah, jom kita nak terlebih dahulu layan lagu permintaan daripada Nur Naziha. Katanya nak dengarkan lagu daripada Belly Straley bersama dengan Harry Azrul, Jiwa Yang Mengalah. Khas untuk semua pendengar Melaka FM, senada duet.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal kerana anda tidak bersendirian. Hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Like FM always ada kan senada duet daripada Vince dan juga Jacqueline Victor dengan lagunya Come Music di Hatiku. Lagu pilihan daripada Mr. Joker. Katanya lagu ni nak tujukan kepada semualah pendengar Melaka FM dengan ucapan ya, selamat mendengar. Baik, terima kasih Mr. Joker. Moga terhiburlah dengan lagu permintaan awak ya. Baiklah, ada banyak yang Fah nak kongsikan dengan anda tahu berkenaan dengan pesanan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dengar baik-baik ni kepada pendengar yang budiman. Yang mana KPDN Melaka menyasarkan setiap aduan pengguna yang diterima dapat diberi tindakan dan juga siasatan dalam tempoh 24 jam untuk memastikan isu berkenaan dengan kepenggunaan ditangani dengan segera. Dan menurut pengarah KPDN Melaka iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin maklumkan ya, sasaran berkenaan turut meliputi aduan berkaitan harga barangan yang mana didakwa tidak munasabah dengan pemeriksaan akan dijalankan bagi memastikan bekalan serta keadaan pasaran berada pada tahap mencukupi. Jadi pemantauan terhadap kecukupan bekalan makanan penting bagi memastikan isu kenaikan harga tidak dimanipulasi atau dibangkitkan tanpa asas yang jelas. Contohnya, harga barang tinggi, cendol mahal, cencaluk mahal, terus maklumkan kepada KPDN dan KPDN akan membuat siasatan sepantas yang boleh. Jadi KPDN mendidik orang ramai agar lapor dulu sebelum viral. Bukan viral, dahulu baru lapor. Demikianlah kata-kata daripada pengarah KPDN Melaka. Jadi beliau menyarankan orang ramai khususnya pengguna menyalurkan aduan kepada KPDN sekiranya mendapati berlakunya ketidakpatuhan harga ataupun perkara yang mencurigakan ya, berbanding terus menyebarkannya di media sosial. Jadi katanya setiap aduan yang diterima membolehkan pihaknya mendapatkan maklumat tepat di lapangan sebelum tindakan lanjut diambil, sekaligus memastikan tindakan penguatkuasaan dibuat berasaskan fakta. Ingat tu, KPDN mengajak kita agar lapor dulu sebelum tular. Bukan tular dulu baru lapor ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu permintaan daripada G. Hafiz, katanya nak layan projek The Band dan juga Jovita Paul, Tetap Ku Cinta. Lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar Melaka FM. Tak lupa untuk yang menonton live di TikTok, layan senada duet.

0: FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Like FM.

daripada Datuk Ramli Sarif bersama dengan Datuk Khadijah Ibrahim dengan lagu Doa Buat Kekasih Layan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Yo, bila dengar aja lagu-lagu duet ni kan, sangatlah berkait rapat dengan cinta kan. Bila sebut saja tentang cinta ni, mulalah kita nak berpuitis sikit. Saudara, cinta yang sebenar bukan hanya mahu memiliki tau, tetapi sentiasa mendoakan. Jika dia baik untuk kita, semoga Allah dekatkan dalam keberkatan. Dan jika perjalanan kita penuh dengan ujian, semoga Allah beri kita kekuatan untuk saling memahami dan tetap memilih jalan yang diredai olehnya. Kerana dalam cinta, doa adalah cara hati menyerahkan segala rasa kepada Tuhan. Ha, macam mana? Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa. Yo, anda bersama dengan saya dalam Senada Duet. Itu adalah lagu pilihan daripada Mak Jah sebenarnya. Katanya lagu itu Mak Jah nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM tau. Dengan ucapan selamat malam, terima kasih daripada Mak Jah yang berada di Pantai Timur. Jauh Mak Jah, bila nak balik Melaka, balik lo. Gamai yang rindu dengan Mak Jah tau. Okey, seterusnya, kejap lagi Fah nak berkongsi dengan anda. Yelah, setiap kali Fah ke udara, Fah akan kongsikan tentang manfaat sayur-sayuran. Kalau minggu lepas, Fah dah cerita tentang sayur periuk. Hari ni, Fah memilih sayur timun. Siapa suka makan timun, angkat tangan nak tengok? Gamai, yelah. Timun ni mentah-mentah pun boleh makan kan, sedap sangat. Okey, kalau nak tahu apa kelebihan ataupun khasiatnya, kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Baik, kita nak layan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Cik Zaki. Katanya nak dengarkan lagu daripada Spin dan juga Siti Nodiana, Memori Berkasih, khas untuk DJ Fah dan juga semua pendengar Melaka FM. Semoga terhibur dan ceria selalu. Baik, kejap lagi kita layan lagu permintaannya. Terlebih dahulu, jom kita dengarkan permintaan daripada Cik Muhammad. Bukan lagu ni. Lagu itu. Lagu nyanyian daripada Jos Carreras dan juga Barbara Dixon, The Phantom of the Opera. Lagu seram ya. Layan Senada Duet hanya di Melaka FM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Mega FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Ha, ni sambil berbual-bual ni, minumlah air kopi yang saya buat ni.
1: Wah, air kopi Imam ni memang mengancam. Bisko tak ada ke Imam?
0: Ada tu je dekat dalam dapur balai raya tu. Tak cukup tangan nak bawa sekali tadi. Kamu pergi tolong ambilkan, Jad.
1: Okey, saya pergi ambilkan kejap.
2: Eh, Ijad, lu tolong ambilkan itu piling sekali, ha? Kalau minum itu kopi kah, ate kah, mesti mau taruh dalam piling. Kasih lu. Baru syok.
1: Baik, Uncle, saya pergi ambilkan, ya.
3: Ish, teringat zaman kita kecil-kecil, Wong. Memang macam tu lah minumnya.
0: Itulah, anak-anak generasi sekarang ni tak tahu betapa nikmatnya kita dulu dapat minum teh dalam piring kongsi adik-beradik ni.
2: Wah, betul cakap Tok Imam. Ayah, rindu pelawar lah zaman kita dulu kecil-kecil, ho?
1: Apa boleh buat, Uncle Wong? Itu semua dah tinggal kenangan. Sayang kan, masa zaman Uncle kecil-kecil dulu tak ada handphone macam sekarang ni. Kalau tak, boleh ambil gambar dan rakam umur-umur penting.
3: Sebab itulah sekarang ni dah ada kemudahan tu, kita gunakan sebaiknya, Jan. Macam kamu lah, Jan. Setiap kali kita jumpa macam ni, mesti nak ambil gambar buat konten.
1: Itu mestilah, Pak Saleh. Ini semua nanti kita akan rindu bila ada yang dah tak ada lagi nanti.
0: Amboi, Jad. Macam mendoakan je kami pergi awal.
1: Gurau-gurau lah, Imam. Ini tadi saya pergi Jasin. Wah, banyak bendera parti dipasang. Meriah.
2: Ya loh, ini kampung kita pun sudah banyak bendera dia pasang. Ayo, macam-macam color lagi. Wah, selonok tengok. Ayo.
3: Itulah meriahnya musim pilihan raya ni, Jad, Wong. Semua bebas berkempen ikut parti masing-masing. Demokrasi yang kita amalkan sama ni memberi peluang kepada kita nak milih calon dari parti yang mana yang kita percaya untuk memimpin sepenggal lagi.
0: Ya, bila negara mengamalkan sistem demokrasi yang telus, barulah kita dapat nikmati kestabilan politik tu. Tiada siapa boleh petikaikannya. Kerana setiap dari kita warga negara Malaysia yang cukup umur dah diberi kuasa untuk mengundi parti mana yang kita nak pilih. Majoriti diberi mandat untuk mentadbir. Yang tidak, masih boleh jadi pembangkang yang bersama monitor tadbir urus negara.
3: Nampak cantik dah susunan tu. Pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan utama semua.
2: Wah, sudah ingatkan anak-anak menantu semua. Itu masa pilihan lah, ya. Semua mesti mau balik undi. Sudah tahu nanti itu talik mau undi. Minta cuti cepat-cepat balik kampung undi.
1: Baguslah Uncle Wong ni. Sayang kan kalau ada yang tak dapat balik mengundi nanti. Satu undi tu pun besar maknanya dalam pembentukan kerajaan. Tu Abang Muzamil kat Finland tak dapat balik Melaka undi nanti.
0: Rasa saya kan, Jad, mereka yang berada di luar negara ni masih boleh undi pos, tapi kena buat permohonan lah pada SPR.
1: Oh, iya ke, Imam? Baik. Nanti saya bagi tahu Abang Muzamil. Macam tu tak hilanglah satu undi dari Abang masa pilihan raya nanti.
3: Nanti bagi tahu pada Muzamil, Jad. Sayang kalau tak gunakan hak mengundi ni. Pilihan raya ni bukan setiap tahun, 5 tahun sekali aja. Jadi kita kenalah tunaikan hak kita untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua.

Ya, Senada Duet di Melaka FM 10.25 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam lah untuk anda yang baru aja bersama dengan kami, kan? Saya dekat sini, Watashi wa Fazira Des, DJ Fasi rama-rama menemani anda sampailah pukul 12 tengah malam. Kurang lebih ada 1 jam 35 minit saja lagi untuk Fas keudarakan lagu-lagu pilihan daripada anda. Jadi cepat-cepat dengan hantar, kan? Hantar menerusi talian bilik hijau kita 010-806-1023. Baiklah, tadi Dak Fadab berjanji nak bercerita tentang khasiat sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran yang dipilih hari ini adalah T-I-M-U-N, timun ataupun cucumber, okay? Jadi nak tahu tak apa khasiat apa cucumber ni? Nak tahu, kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan terlebih dahulu lagu permintaan daripada Maklum Mahawa. Katanya nak layan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan juga Maria Bacho. Tajuknya Itulah Sayang. Dengan ucapan kepada Mama Nomi, selamat menyambut hari lahirnya. Moga panjang umur, murah rezeki, gembira selalu di samping keluarga yang tersayang. Juga buat DJ Fah, terima kasih. Selamat bertugas dan selamat malam. Bye-bye. Okeylah, jom kita nyanyi sikit. Allah.

Mu. Ya Allah selamatkan untuk Mama Naomi kita yang menyambut hari ulang tahun kelahiran dan juga mereka yang menyambutnya pada hari inilah, sama ada ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan. Semoga baik-baik sahaja, diberkati usianya, dilimpahkan rezeki yang berkat kan, juga berbahagia sampailah ke akhir hayat. Baiklah, jom bersayang-sayang. Itulah sayang. Hasil untuk anda, senada dua.

Sehidup semati, pasangan yang tetap memilih untuk bersama dalam susah dan senang dengan cinta yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, betapa romantisnya ya. Baiklah, lagu pilihan daripada Seha, Puan Seha dari PJ, katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar-pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat malam, moga terhibur. Baik, terima kasih Puan Seha PJ. Alhamdulillah. Seronok ada yang kata mantap betul lagu-lagu senada duet malam ni. Bila dengar lagu Sehidup Semati tu, mulalah terkenang zaman cinta monyet masa remaja dulu. Macam-macam lah Okeylah, apa ceritanya apa tentang khasiat sayur-sayuran yang Fah pilih malam ni? Okey, sayur pilihan kita adalah sayur timun ya. Okey, kita nak cerita tentang sayur timun. Mungkin ada di antara rakan-rakan dengan kita ni memang sangat menggemari sayur timun ini. Termasuklah Dak Fas. Suka buat ulam-ulaman lah kan. Kalau tak ada sayuran tu, kita potong-potong timun, lauk ayam ataupun lauk telur, makan dengan timun kruk-krak-kruk-krak, itu pun dah cukup berselera dah kan, letak kicap sikit. Okey, apa manfaat ataupun khasiat sayur timun ni kawan-kawan? Ni Fah nak cerita. Yang mana antaranya, timun ini menyegar dan juga menghidrasi badan. Kerana mengandungi lebih 90% air, sangat membantu mengekalkan hidrasi badan terutamanya ketika cuaca panas. Jadi sekarang ni kan, cuaca bahang aja. Bolehlah kalau nak makan timun, beli timun banyak Ataupun tanamlah pokok timun. Senang aja nak hidup. Yang penting siram. Kalau tak siram, tanam, kering pokok kan. Macam Dak Fas lah, banyak kali sangat menanam pokok dekat belakang rumah tu. Tapi tak berapa nak naik sayur-sayur ataupun hasilnya. Sebab apa? Jarang ada masa kat rumah, jadi siram pun tak sempat. apa orang kata, sengaja berkongsi. Okey, lagi apa lagi baik untuk kulit? Tinggi antioksidan seperti vitamin C dan juga beta carotene, mengurangkan bengkak dan juga lingkaran hitam di bawah mata, digunakan dalam rawatan wajah untuk menyegarkan kulit. Ni memang selalu orang buat lah kan. Kita potong-potong timun tu sebelum nak tidur letak dekat mata. Sejuknya, nyaman. Jadi tidur tu penuh dengan kenikmatan, Masya Allah. Apa lagi? Menyokong sistem penghadaman, yang mana kandungan air dan juga serat membantu melancarkan pencernaan dan juga mencegah sembelit. Itu antara khasiat timun Kejap lagi Fah sambung. Apa lagi khasiat-khasiat yang lain? Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Anang dan juga Chris Dayanti. Makin Aku Cinta. Senada duet.

0: Awal Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yuku.
1: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
2: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
1: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, talian internet kena ada tau.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

daripada Ajar dan juga Nurul dengan lagu Keliru. Pilihan daripada Kak Zara dari Semenyih. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah rakan-rakan yang mendengar di ruangan TikTok Melaka FM. Juga yang mendengar tak kira di mana saja anda berada. Juga menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Kak Zara. Semoga terhiburlah dengan lagu itu tadi eh. Salahkan ku, jangan salahkan ku. Okeylah, 10.48 minit malam. Banyak lagi lagu-lagu yang kita akan keudarakan khas untuk anda. Tapi sebelum tu, Fah nak sambung lagi cerita tentang Timon ni. Belum habis lagi now. Okey, apa lagi nak sambung? Fah tadi dah berkongsi 3 khasiat sayur Timon. Seterusnya, apa lagi? Timon ini dapat mengawal tekanan darah. Ya, yang mana ia mengandungi potasium, membantu menstabilkan tekanan darah. Selain daripada itu, membantu menurunkan berat badan kerana ianya rendah dengan kalori, tinggi air. Sesuailah sebagai snack sehat untuk diet. Juga mengandungi antioksidan seperti flavonoid dan juga tanin yang mana membantu mengurangkan risiko keradangan dan juga penyakit kronik. Juga menyegarkan nafas. Kalaulah nafas kita ni berbau aja kan. Contohnya lah kita nak pergi berjumpa dengan kawan-kawan. Kita dah gosok gigi dah pun. Nak kata kita gosok sekejap lama. Kadang-kadang sampai 5 minit dalam bilik air tu semata-mata gosok gigi aja kan. Tapi bila dah keluar, bercakap dengan orang kata tak nak dekat dengan kita, bau busuk aja kan. Tak apa, kita bawa siap-siap Timon dalam beg. Sebelum nak bercakap dengan orang tu, makan dulu Timon. Boleh ke buat macam tu? Kalau teringin, buatlah kan. Kalau ada daya, mestilah ada usaha. Betul ke? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah. Yang mana Timon ni boleh membantu mengurangkan bau mulut dengan merangsang pengeluaran air liur. Okey, selesai sudah. Itulah antara khasiat Timon yang Fah boleh kongsikan dengan anda semua. Jadi Timon ni bukan saja merupakan sayur-sayuran yang menyegarkan dan serba boleh, tetapi juga kuasa pemakanan. Daripada menggalakkan penghidratan dan juga membantu dalam pengurusan berat badan kepada menyediakan pelbagai manfaat kesihatan. Timun merupakan tambahan yang berharga kepada diet seimbang. Dan timun menawarkan kelebihan yang tidak terkira untuk kesihatan dan juga kesejahteraan keseluruhan, sama ada dimakan sebagai snack, ditambah kepada salad ataupun digunakan dalam rutin penjagaan kulit. Jadi pada masa akan datang, anda mendapatkan snack yang sehat, pertimbangkan timun yang sederhana dan dapatkan faedah pemakanannya. Jadi gigitlah timun setiap hari untuk kesihatan yang baik. Itu antaranya tau. Tapi ada juga kelemahan timun ni. Nak tahu apa? Kejap lagi Fagang kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu pilihan daripada sahabat kita Cik Hafiz. Nak dengarkan daripada Dato' M. Nasir dan juga Iniza Husin. Dua Insan. Melaka FM mempersonakan.

Ya, Melaka FM mempersonakan. Itu dia lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein, Dua Insan. Okey, kita nak sambung sikit aja lagi kisah Timur ni tau. Sebab kejap lagi tu buat pukul 11, kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Okey, sambung sikit je. Kesan sampingan kalau kita makan timun berlebihan. Nah, ni nak kena tahu juga tau. Kemungkinan ya, boleh berlakunya perut kembung kerana kandungan air dan juga sebatian tertentu dalam timun boleh menyebabkan gas terkumpul serta perut tidak selesa. Ni kalau makan berlebihan lah tau. Juga ada gangguan pembekuan darah kerana timun kaya dengan vitamin K yang boleh berinteraksi dengan ubat cair darah seperti warfarin. Okay? Juga kekerapan buang air kecil. Sifat diuretik semula jadi timun membantu merangsang buang air lah, yang mana boleh membuatkan anda kerap ketandas jika diambil terlalu banyak. Ini nak nasihat kepada yang selalu naik kenderaan awam kan, perjalanan jauh dari Johor Bahru nak menghala ke Kedah. Janganlah bawa timun, makan timun aja. Memanglah ada R&R, tapi tak semua R&R bas tu berhenti kan. Jadi kalau tak tahan tu macam mana pula ya? Okeylah, itu sahaja untuk khasiat dan juga kesan sampingan timun jika diambil berlebihan. Okey? Dan kejap lagi kita akan layan lagu permintaan daripada Mas Munib. Dari tadi Mas Munib tunggu tau. Nak dengarkan lagu Kita Insan Biasa. Fasakan tunaikan. Lagu dinyanyikan oleh Dayangku Intan dan juga Allahyarham Gigi. Okey? Dan tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi terus setia bersama dengan kami. Tentunya di Melayu KFM Senada Duet, radio nombor 1 orang Melaka.

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alor Gajah.

duet. Yo, like FM, apa bersama dengan anda? 11.15 minit malam. Hai, hai, hai. Di jam yang terakhir, bertemankan saya DJ Fah di sini, si Rama-Rama. Dalam senada duet, melodi hati satukan jiwa. Tengah buat apa tu? Ada yang dah mula, ya? Nak, orang kata nak layan mata. Nak tidurlah Fah esok kerja. Yalah, yalah, kita faham. Ada juga yang baru balik dari bertugas. Hati-hati memandu. Kalau Kak Zura juju kita ni, ha?

Katanya baru siap kemah kedai, Fas. Nak gerak dah ni balik rumah. Pun sama juga, hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Ya. Pesan dengan suami Abang Zam-Zam tu, ya. Okey, ada juga rakan-rakan mendengar kita yang sedang lipat baju. Lipat jangan tak lipat. Baju ni bukan apa tau. Kita kumpul punya kumpul punya kumpul. Bila dah menggunung tu mulalah datang sedikit kemalasan, ya. Jadi sementara dia masih tak menggunung tu, kita lipatlah sikit-sikit. Sikit-sikit, lama-lama lipatan tu jadi bukit. Jangan dibiarkan dia begitu aja membukit. Kan? Hai, popek-popek pula dah faham malam ni. Baiklah, kita nak terus tunaikan lagu permintaan. Lagu permintaan seterusnya, kita nak baca kiriman daripada Maknab ni, ha. Assalamualaikum, Fas. Selamat malam. Waalaikumsalam. Maknab nak dengar lagu Aku Janji daripada Eddie Hamid dan juga Wani. Nak tujukan buat semua pendengar dan juga buat DJ Fas. Sayang semua. Love. Thank you, Maknab. Okey, kita juga ada lagu permintaan daripada Kak Senah Santan dari Sempang 4. Katanya, malam ni nak layan lagu cinta, Fas. Lagu yang berjudul Terlanjur Cinta, yang mana lagu ni mengingatkan kita bahawa tak semua yang dicintai akan menjadi milik kita. Kadang-kadang Allah mengajar kita tentang keikhlasan melalui perpisahan dan tentang redha melalui rasa yang tidak kesampaian. Dengan itu, lagu ni khas untuk si peminta. Nyanyian daripada Rosa bersama dengan Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Layan senada duet.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Like FM.

lagu bagaikan sakti, nyanyian daripada Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Yang mana lagu ni menggambarkan betapa kuatnya sebuah kasih yang tulus kan. Namun setinggi mana pun cinta kepada manusia, janganlah sampai ianya mengatasi cinta kepada Allah. Kerana hanya Dia yang memiliki cinta yang kekal buat selama-lamanya. Jadi kalau kita dengar lagu tu tadi, cukup indah. Yang mana pernah menjadi runut bunyi sebuah filem Puteri Gunung Ledang. Baiklah, 11.32 minit malam saudara. Masih lagi bersama dengan saya DJ Fasi, rama-rama terbang bebas di udara menemani semua. Okey, kita nak kongsi ni ha, mengenai penutupan sementara secara berperingkat. Jadi dimaklumkan ya bahawa Letua Delang Kawi LTDL 2026 akan melalui Negeri Melaka pada 3 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu bagi peringkat ketujuh yang bermula di dataran Pahlawan Melaka, seterusnya berakhir di Batu Pahat Johor. Sehubungan itu, penutupan sementara secara berperingkat akan dilaksanakan di jalan-jalan yang terlibat bermula pada pukul 7.30 ini pagi sehinggalah selesai bagi memastikan kelancaran perlumbaan dan juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Jadi antara laluan yang terlibat ialah Dataran Pahlawan, Jalan Parameswara, Jalan Bukit Senjuang, Jalan Semabuk, Kandang, Lebuh Raya AMJ dan juga Serkam. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga petugas keselamatan di lokasi terlibat, merancang perjalanan dan juga menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian. Kemudian berhati-hatilah ketika melalui kawasan yang terlibat dengan perlumbaan. Okey, jadi kerjasama serta perhatian semua pengguna jalan raya amatlah dihargai bagi memastikan perjalanan perlumbaan dan juga pergerakan trafik berjalan dengan lancar. Jadi kepada anda hari Sabtu ni tak tahu nak pergi mana, tak apa, pagi-pagi tu yang mana rumah dekat aja dengan laluan yang Fah sebut tadi kan, kita tunggu dekat tepi jalan, seronok tau. Bila tengok perlumbaan Letua Delang Kawi ni lalu dekat depan mata kita lambai-lambai, mereka jangan lupa ambil video. Okay. Okay lah, Fah nak tunaikan lagu permintaan seterusnya daripada sahabat kita ni Faizalio. Lama dia buat permintaan tau ni ha, baru kita nak dengarkan. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Saya Melaka FM. Ucapan buat semua rakan-rakan sekerja di Melaka, Muar dan juga Pahang. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Lagu pilihannya daripada Irwan Shah dan juga Acha Septriasa, My Heart. Khas untuk anda semua. Tentunya dalam senada duet, Lagu FM mempesonakan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Mega FM.

Dia cintaku, tetapi ku hanya memandangnya dari jauh, daripada Zizan dan juga Sanawan dengan lagu Cintaku dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami yo. Sampailah ke detik ini, saya pasti mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita tadi katanya teman berteman sampai pukul 12 kan. Mungkin ada yang dah lelap dah pun. Nah, bunyinya sampai ke konti tau. Tak naklah kita bunyikan. Okey, apapun, Fas akan terus menemani anda sehingga pukul 12:30 malam nanti. Dan sambil-sambil itu ni ha, ada Fas nak kongsi. Sebab ada yang bertanya lagi, apa yang menarik di Melaka sepanjang bulan-bulan ni DJ Fas ni? Fas nak kongsikan dengan anda ya, yang mana antaranya pada 3 Oktober 2026 bertempat di MITC Ikeroh Melaka. Hari Sabtu bermula 7 pagi sampailah pukul 5.30 minit petang, ada karnival dan juga sambutan Hari Warga Emas. Datang, jangan tak datang tau. Bawa mak dengan ayah kita ke sana, okey? Seterusnya, ada Gema Raja Sehari, Nostalgia Lagu Perkahwinan dan juga Rentak Rakyat yang berlangsung di Panggung Bangsawan Melaka. Juga hari yang sama, hari Sabtu 3 Oktober pukul 9 hingga 11 malam. Seterusnya, hujung bulan nanti ada apa? Ada Festival Pertukaran Budaya bertempat di Muzium Istana Kesultanan Melaka. Berlangsung selama 2 hari, 31 Oktober hingga 1 November 2026. Bermula pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Macam-macam lah ada kan? Itulah kata Melaka ni memang tak relax. Memang meriah sangat. Setiap minggu ada saja aktivitinya. Ada saja program-program untuk orang kata menyantuni lah warga Melaka khasnya. Warga Malaysia secara amnya. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah datang Melaka kan. Sama-sama kita memeriahkan program-program yang bakal berlangsung. Baiklah, untuk lagu seterusnya ini permintaan daripada Kak Kenong. Katanya lambat minta lagu lagi ni tau. Teringin nak dengar lagu daripada Francisca, Peter dan juga Datuk Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta. Untuk anda dalam senada duet, Lagi FM mempesanakan.

Yang lagi FM Mama Sonia kan. Daripada Harzik, Rasubi dan juga Baby Shima dengan lagu Pujuk. Ya, sebelum Fah nak mengakhiri tugasan pada malam ni, memang nak pujuk anda semua untuk kekal setia lah kan. Dengar je Melaka FM ni sampai bila-bila. Dan untuk itu, tepat pukul 12:30 malam nanti, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Pukul 6 pagi nanti, kita akan bersiaran semula dari Melaka FM bersama dengan DJ Azrul. Okay? Dan nampaknya sampai di sini sajalah Dak Faz temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu nanti 6 petang sehingga pukul 12:30 malam. Ya. Hari Sabtu buat apa? Warung dandut leba, kan? Untuk semua peminat lagu-lagu dandut. Okay, muhasabah diri. Saudara, malam ini sebelum mata kita terlelap, marilah kita bersama-sama merenungkan. Hitung bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita telah syukuri. Jadi semoga esok masih ada peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, sampai di sini saja. Semoga yang baik-baik untuk kita semua. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Saya DJ Fasi Rama-Rama mengakhiri tugasan dengan lagu daripada Melly Goslow dan juga Anta Hood, Butterfly. Assalamualaikum semua. Jamaita. Bye-bye.

0: kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Hei bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: ada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikon yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ni juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okay? Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng burung hantu.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kentang berdiri.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.11 minit pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu

Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa, katanya selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi, geng burung hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tak nak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barangkalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni, dah teruskan pukul 1.15 minit pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi, kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Woo Yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri Sarawak juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. "Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, "Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Burung Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda." Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, "Layan Nasional FM sentiasa di hati." Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Pucuk Katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bujuk Katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

perhatian. Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Las Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Dewa lori TPC kita dari Port Klang hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu Menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasapuri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM, ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, berniaga apa, berniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bujuk katil katanya. Geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bujuk katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Ini dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti.

Juli, Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan bersebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti, semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan Simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat and stick. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas selanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang, manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini, lagu yang berjudul Hari Itu Dalam Kenangan dari Sudirman. Terus saja, Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey, dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni, lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masih Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng berhantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, Matahari Bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Rejana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lina Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBS 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng burung hantu. Okey. Dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Dok Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kakak.
1: Hai Mama. Mama, Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey, Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: dengan suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ini? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buka je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Salat Muhammad. Waja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Dia dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah? Salih alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih alaihi Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu ni faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih, tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengoklah mak, saya kahwin kerana Allah. Lagi tiap-tiap hari duk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter. Ustaz, kami duduk pegang tasbih. Semua Allah yang tu je lah. Entah Allah saya Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Faham ni? Cuma macam

0: mana nak bagi jadi itu berkahwin kepada Allah? Bila dia berkahwin kepada Allah, ingatlah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli sallam Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli sallam Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom tu groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma salli Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di, Allahumma salli Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah Sayyid Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tanya, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal yo. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tu ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenai. Dia buang-buang make up, dia tengok, hai, siapa ni? Ai lah. Lah, macam dengan aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duduk tadi. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh. Kotak basuh. Duduk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenai, kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya semua aman, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan, berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata, 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar bekerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar bekerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Laki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan laki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstick merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyid Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih, tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyid Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Baik duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai beli stick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Ha, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Ha, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum, seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada ke hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita, Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat. InsyaAllah.

pendengar National FM daripada saya Megat Muhammad Zahid, terima kasih Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي أكن لديريكا كرنك الله kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairal sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarri masa' wa syarri qada' wa syarri qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Salam Jumaat di Melaka FM bersama dengan saya, Dato' Sri Zuandi. Seperti biasa, gegar pagi 6.10 selama 4 jam saya menemani anda untuk edisi hari ini, pengurus segala hari, hari Jumaat 2 Oktober 2006, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selama 4 jam saya bersama dengan anda. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan selepas ini dari surah Al-Baqarah ayat 123 hingga 132 dibacakan oleh Haji Ramlidullah, terjemahan daripada Ustaz Asbullah. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan kita juga ada Jannah Minam Laki FM bersama Ustaz Fadli Samin. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat, pastinya di Melaka FM.

dan perliharalah diri kamu daripada huru-hara hari kiamat, yang padanya seorang tidak akan dapat menggantikan atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong daripada azab sengsara.

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadah haji dan tempat yang aman. Dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang bertawaf dan untuk orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal kepadanya, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud.

Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai-bagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka." Allah berfirman, "Permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara waktu sahaja di dunia ini. Kemudian aku memaksanya dengan mengheretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa in

Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

0: فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain daripada orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya, kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya, ia pada hari akhirat kelak, tetaplah daripada orang-orang yang soleh, yang tertinggi martabatnya.

Ingatlah, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Berserah dirilah kepadaku, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku berserah diri tunduk taat kepadamu, ya Allah, yang memelihara dan mentadbir sekian alam ini."

0: Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaakub berwasiat kepada anak-anaknya seraya berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutanmu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan Islam."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melayu.

anda bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Allah telah berfirman kepada para malaikat, kepada malaikatnya bahawa di mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan solat, Allah dah janji diampunkan oleh Allah dosa. Ini riwayat yang telah dimuatkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, mengarang banyak kitab, di antara Tuhfatul Ikhwan, di antara Syarah Hadis 40, iaitu yang berjudul Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah, seorang ulama yang begitu alim, yang mensyarahkan kitab fiqh Sittin Mas'alah karangan Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa begitu besarnya kelebihan mendirikan solat. Seterusnya dalam kitab kita menyebut, dan ketahui olehmu bahawasanya semayang itu seumpama satu raja membuat satu urs, bukan shina, ain sin, ain rok sin, seperti seorang raja buat kenduri, buat kenduri, urs, kenduri kahwin. Contohnya putrinya nak bernikah, dia buatkan satu majlis perkahwinan di istana raja. Kalau buat majlis perkahwinan, dah tentulah macam-macam makanan raja. Yang kita tak raja pun macam-macam ada. Ada roti canai, ada roti bom, ada kuitiau, ada char kuitiau, ada kalau nak makan apam balik garing, ada cendol, ada tapai, ada macam-macam kuih lah. Siapa rasa nak makan kuih, makan kuih. Laksa pun ada. Dan qala al-musallim rahimahullahu ta'ala, maka tak dapat tiada daripada bahawasanya mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurna semahyang. Daripada 12,000, maka dihimpunkan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak semahyang, maka tak dapat tiada mesti daripada bahawa ia mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurnalah semahyangnya. Maka Imam Ghazali menyebut, setiap orang yang nak solat, 12 perkara ni mesti ia buat betul-betul. Barulah semayang dia berkualiti, semayang dia mendapat manfaat. Pertama, dia hurai ke 12, kemudian baru didetailkan satu persatu. Mula-mula kita kena tahu apa itu 12. Pertamanya ilmu. Yang pertamanya ilmu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kathirin fi jahlin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermakna, yang bermaksud, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalil, amalan kita walaupun sikit, tetapi fi ilmin, kita buat ada ilmu. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, tapi kita solat 2 rakaat berdasarkan ilmu. Kita ada ilmu macam mana cara nak angkat tangan, macam mana cara rukuk sempurna, bagaimana sujud sempurna, macam mana bacaan-bacaan dia, apa bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sunnahnya, tak ada ilmu. Maka ini lebih baik daripada amalin kasir tapi fi jahlin, dalam keadaan kita tak tahu, jahil. Orang solat, kita solat tapi bacaan kita tidak mengikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia kata, yang kedua wuduk. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi tuhurin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang itu melainkan dengan dia tuhur. Maka tak sah salat melainkan dengan tuhur, dengan bersuci. Oleh sebab itu perlu kita belajar bersuci. Macam mana kita nak bersuci? Kita kena tahu mana ada air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Kena tahu. Kita tak tahu nak beza yang mana air mutlak, mana air musta'mal. Para sahabat, lebih daripada 70 para sahabat sebagaimana yang disebut dalam kitab Bulughul Maram, tidak menggunakan air musta'mal. Oleh sebab itu air musta'mal tidak digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Air musta'mal tak boleh kita guna untuk mengangkat hadas. Kita nak mengangkat hadas kecil, hadas besar, tak boleh. Apa takrif air musta'mal? Air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan yang menghilangkan najis, dan ianya kurang daripada 2 kola. Mana kurang 2 kola, kita berniat nak menghilangkan najis. Kita celup tangan, kita niat nak menghilangkan najis. Air yang baki, jadi musta'mal. Jadi, baki tersebut kurang 2 kola, musta'mal. Jadi musta'mal. Dan kita basuh lagi kedua, walaupun bersih tempat najis tersebut, tapi dalam hukum Islam tak bersih. Sebab air yang digunakan musta'mal. Macam mana nak jadi ianya kekal mutlak? Ini kena ada ilmu. Ini air musta'mal. Apa itu air mutlak? Bagaimana dia nak mandi wajib? Kalau dia mandi wajib, syarat nak mandi wajib mengangkat hadas besar, mesti air tu air mutlak. Jangan air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Dia waktu mandi wajib, dia dah pakai shampoo. Dia pakai shampoo, shampoo kepala. Kemudian badan dia dah sabun. Jadi dia dah pakai shampoo body ini, shampoo badan, shampoo kepala. Kemudian dia pakai shower. Gitu. Jadi air yang turun ini ialah air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Sebab bila kena air shampoo-shampoo ni, dia pun katakan, dah habis dia kata, adakah dia bilas selepas itu betul-betul meratai? Sebab kalau dia terus sabun badan dia ni, kena air tersebut, air dia jadi mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir, boleh mengangkat hadas besar. Kedudukan ketika dia mandi tadi, air itu mutaghayyir. Sebab bercampur dengan sesuatu. Walaupun shampoo tu ada logo halal, mana suci, tetapi air mutaghayyir. Mutaghayyir. Macam mana? Nak mandi macam mana Ustaz? Tak apa, dia boleh pakai shampoo, pakai sabun, ratakan dulu seluruh badan ni, dah habis daki-daki, kemudian barulah dia mandi dengan menggunakan air mutlak, tidak ada sedikit pun air sabun di badannya, kemudian baru dia mandi dalam keadaan rata air. Barulah mandinya mandi yang sah, sebab dia barulah menggunakan air mutlak. Berapa ramai yang ambil kira begini? Dia mandi daripada kerana dia mengangkat hadas sebab dia bau habis haid, ataupun dia suami isteri mandi janabah. Kalau dia tak tahu belajar bersuci, macam mana nak semayang? Macam mana nak semayang? Suci pun belum bersuci. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la salata illa bituhur. Tidak ada sah solat seseorang melainkan ianya suci. Jadi mandi wajib tak sempurna, ambil uduk tak sempurna. Kenapa pula lelaki ni kan? Dia mandi wajib, sabun, sabun, sabun, dia cepat habis. Bang, dah habis mandi, dah habis. Lelaki dia malam mengaji kan? Makcik-makcik, perempuan rajin. Ni kuliah subuh, nanti kalau duha pula, lepas asar pun ada kan? Sebab apa perempuan? Sebab dia pakat masing-masing bawa kuih. Seronok nanti lepas asar kah dia pula. Orang ni buat bawa kuih ni, orang ni bawa kuih ni, buat sikit-sikit. Sambil sembah-sembah, makan-makan. Dia tu tukar-tukar, balik ke rumah. Bawa banyak pula tu. Ha. Suruh suami makan. Mana suami larat? Bawa balik kan? Ha. Bagi kat orang, bagi kat jiran, bagi kat cucu. Ha, perempuan ngaji-mengaji. Lelaki? Lelaki tak tahu. Yang mana air mutlak, yang mana air mutaghayyir, mana air mustakmal. Kalau tak tahu benda ini, macam mana solat? Khudhi zinatakum inda kulli masjidin. Surah Al-Araf ayat 31. Yakni pakai akan kain kamu pada tiap-tiap semayam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mengambilkan perhiasan. Zinatakum, memakai pakaian yang bersih. Maksudnya ini dalil menyuruh kita memakai pakaian yang bersih untuk berhadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan pakaian kita tidak bernajis. Kalau pakaian bernajis, mayang tak sah. Sebab Allah sendiri berfirman, khuzu zinatakum, zinah ini memberi maksud perhiasan. Kalau ada najis, maka dia tak cantik. Tak cantik di sisi Allah. Jadi pakaian yang kita pakai, pastikan ianya tidak bernajis. Jadi kalau kita berjalan sana, pergi ke toilet dan sebagainya, guru-guru dulu mengajar kita, kalau masuk tandas, entah kalau masuk tandas, ambil paip, basuh dulu. Mata zahir kita tak nampak, tapi orang buta ni Tuan Syekh Ahmad Muti Ibn Muti Al-Syafi'i, buta. Dia tak nak masuk, dia suruh saya basuh dulu. Saya pun basuh, baru dia masuk. Sejak itulah mengambil pengajaran bahawa sesungguhnya kalau kita masuk tandas awam ataupun tanah di rumah kita ada cucu, adalah lebih baik kita bersihkan dulu. Sama apa apabila tidak dibersihkan, tiba-tiba pakaian kita bernajis dan kita semayang, sama ada lelaki atau perempuan, maka syarat untuk diterima sahnya semayang, pakaian mesti suci, bersih daripada sebarang najis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan. Hiasan ini yang memberi maksud pakaian yang bersih daripada najis. Ketika mana kamu hendak mendirikan solat, masjid itu ialah tempat sujud yang memberi maksud solat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadhil Samin sentiasa menemani anda dalam segmen Jannah Minda, dan ustaz doakan insyaAllah kita menjadi hari ini insan-insan yang hebat di dunia mahupun di akhirat. Ni ustaz nak tanya kepada para pendengar sekalian. Adik-adik beradik tak? Ada orang adik-beradik ramai. Kalau macam bapak dengan mak ustaz ni, ya Allah punya ramai. Adik-beradik mak ustaz 16 orang tau. Yang ayahnya tuan-tuan dan perempuan pun ramai, iaitu 9 orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, zaman-zaman sekarang ni dah tak ramai. Ada yang 4 orang, ada 3 orang, ada 5 orang. 5 pun ramai kan. Kalau saya sendiri, para pendengar, 5 adik-beradik. Cuma kenapa ustaz cakap pasal adik-beradik ni? Sebab ustaz nak share tip bagaimana nak kekalkan kasih sayang adik-beradik dalam keluarga. Kenapa?

Ikatan ish ibarat macam air lah. Kalau dicincang tak putus. Ha, betul tak betul? Tapi bila dah berkeluarga, semakin membesar, semakin dewasa, ini yang kita tak nak. Ada adik-beradik dah jadi bermusuh, tak bertegur, bermasam muka, kita tak nak. Sebab itu, ada tip yang baik untuk para pendengar, boleh mengekalkan kasih sayang adik-beradik ni walaupun kita dah semakin dewasa, semakin tua. Yang pertama, sentiasa bertanya khabar. Ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kita janganlah bila dah berkeluarga, duduk jauh, janganlah hari ni kita tak bertanya khabar. Tapi sekarang kita tengok ya, bila ada social media ini, ada apps yang tertentu, boleh bertanya khabar, boleh kita berkongsi cerita, betul tak? Ha, yang paling penting, boleh video call. Walaupun mungkin ada beradik, ada seorang dekat Malaysia, seorang dekat luar negara, tapi tetap boleh rapat kerana adanya teknologi yang punya canggih dan kita manfaatkan demi kasih sayang kita.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena adil. Ha, apa maksud tu? Ha, tidak adil lah merupakan kesilapan yang sering ibu bapa hari ini tanpa sedar. Betul tak betul? Jadi kita tak naklah jadi adik-beradik yang tak adil. Dalam tak adil ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ha, contohlah kalau kita abang yang sulung kan, kalau mak ayah dah tak ada, jangan lebihkan pula hari ni adik yang bongsu. Ha, atau pembahagian harta, ha, jangan pula hari ni lebihkan kepada si individu yang tu je. Kita kena berlaku adil supaya insyaAllah keharmonian adik-beradik itu dapat dikekalkan sampai bila-bila. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, sikap tolong-menolong. Kalau adik-beradik susah ni, cepat-cepat bantu. Ha, kan dah ada dah hari ni apps yang ada tu. Ha, ada je respon yang minta tolong. Abang, kakak, adik-beradik, tolonglah. Kerana ini akan mengekalkan kasih sayang antara adik-beradik yang ada di muka bumi Allah ni selagi kita masih hidup. Okeylah, esok hari terakhir saya akan tambah lagi beberapa tip bagi mengekalkan silaturahim dan kasih sayang kita sesama adik-beradik. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Mlog FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mlog FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Melaka mencadangkan Akademi Laut Malaysia dinaik taraf sebagai University College, dan seterusnya kecekapan pengurusan aduan awam pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka dapat pengiktirafan dalam pelaksanaan naziran pengurusan aduan awam bagi tahun 2025, dan seterusnya semua program membabitkan penceramah bebas diarah dihentikan serta merta. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget

0: sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.